0: program lalau pengidup bulan ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi Ari YF Femi Bandi Kucing tang sebenarnya kita mendeng ke iklan tu dulu.
1: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
2: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah.
1: Apuan? Nyamai yang main tepi ya?
2: Keramadah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
3: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan Date Baru serta bergulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pada kita berbuat penyanggup baru lambar 157. 157. Nyalai jatuh ketika maca gentran angel tu. Udah Jesus temu nyebut jaku ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Ku ya, apai timpuah udah datai. Beri mulia kanak nuan, awak kanak tau beri mulia kenuan. Laban nuan udah beri ia kuasa dari atas semua mensia. Ngambil kia tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kena diberi nuan ngagai ya. Lalu tu penghidup timruan, mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia keliak. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang ti diberi nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejaku nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai ti diberi nuan ngagai aku nang datai ari nuan magang. Aku meri sidak jakup pesan ti diberi nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai ari nuan. Sidak mengharap ku aku nang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak ti diberi nuan ngagai aku. Laban sidaknya nang ngit nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngit nuan magang. Tu semua utai tidak kemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngari nuan. Aku nada agi di dunia tu. Tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apai ti kudus. Itu sidak ngenak kuasa nama nuan. Nama tidak beri nuan ngagai aku. Awak sidak nyari siku. Baketua ti siku aja. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, bot Tuan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya bodunya tu. Bok ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusaika. utai tiko Jesus itu ianya pematia bok kayu regang. Bok kayu regang Jesus dekat nerima mulia yang. Bok sejarah dunia teko sejarah kita mensia, kita mengko suah ninga pasal orang tiba berita, tiba boleh penampak, teko mulia dalam pemati sidok. Dalam pemati sidok, ngejalai sidok ti mati, sidok mandang ke sidok empu ti benar. Lalu dunia muji sidok. Kita ninga berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerumpan buat puan kayu regang ngelalo mulia Jesus labannya nyebut munyitu kuyo iaitu nang benar anak Allah Ta'ala. He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus laban datas kayu regang. Ya nembu ke pengawak tu dah disuruh lah Ta'ala de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai apian yang hapus kesebut ya datas kayu regang, Jesus ngopanjung tinggal madah agak lapai pengawak ke beritnuan de kerja aku udah tembu. Pengawak tu de beritnuan de kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus mutik datai ngajar tandok mati bakai regang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agi mensia, Allah Ta'ala rindu ke sidok, serta mandang ke dalam pengawak ngap hidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai regang, tu nunjuk ke kita, mensia pengrindu Allah Ta'ala bisiskat. Lebuh yang mansang sampai kemati berkayu regang, ia nunjuk ngagi kita mensia pengrindu Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai kalah Ta'ala sedia merik dari impu awak kemati berkayu regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timait pengrindu Allah Ta'ala ngagi kita mensia. Nyalai berkayu regang, Jesus megok maik mulia kalah Ta'ala. Arya tingasi kalah Ta'ala 100% serta menggok mandang ke pengrindu dalam penghidup ia 100%. Jesus menggok bersampi ngasuh Allah Ta'ala merik mulia ke ia lalu merik mulia kalah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menyadi ianya pemati ia bakai regang ukai pengujung ia tibulih mulia. Laban udah kayu regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak jalai Allah Ta'ala maik mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap dosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ya. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ya. Bok ayat kita kena baca kebingung itu, Jesus megak berjaku pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke yang. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soyang. Nyalai nama reti penghidup meruan itu. Tak kalam jaku reputih eternal life. Bok-bok kudus kita, penghidup meruan itu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelala Jesus Kristus tu dah dikirum kalah Ta'ala. Jakub meruan teka eternal dalam Jakub Ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Grika, reti Jakub tu, ukai muti berjakub ke pasal penglamak penghidup tu, tang lebih lagi berjakub ke gaya teka kualiti penghidupnya. Menjadi, lebuah kita berjakuk ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjakuk ke tu enggak betul. Lebuah kita berjakuk ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus merik kita penghidup tu, Retinya ia meri ke kita ngidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuh kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemana, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngap penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya, nyematak benar madah ke penghidup meruantu, nda patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita nda ibuah nganti dirimpunya udah mati, serta masuk ke serga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat tikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10. Kalau mikor putih, eternal life. Kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh. Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik bagi kita, nyak meh kebuah mati pun kita, penghidup tu tak tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di serga, tanda kita bergulai ngau Allah Ta'ala, gulai ngau Tuhan Jesus. Jesus mengkak madah ke orang ti uliah ngasai ke penghidup beruang tu, ia orang ti nemu takut ngelala Allah Ta'ala. Serta mengkak ngelala Jesus kena dikirum ke ya kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikena buat penyanggup lama. Lalu bala pengajar pengharap rajuda selalu ngenak jakut tu. Lalu tai tiko sida ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup tu benar, sida mesti nemu tako ngelala lah talong. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala lah talong tu. Ia tiko satu, tu bersangkut pawut ngok kita ti ngelala lah talong dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talo, lo ni gaya lah talo ti benar. Lalu siti ada penemu ke ditemu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah oleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu teko ngelala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megak berjaku ke gaya kawal kita, ngau Allah Ta'ala tidak kelala kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita patut megak bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut oleh ngasai ke Allah Ta'ala tu benar, serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai kekuasa ya dalam penghidup kita yang megak. Ia megak nyadi orang ti pengabis yang besar buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerunding kita. Rapat lagi oleh kita ti berkawal ngebini toko laki kita. Lebuah tu nyadi, kita megak berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lalu bojong baca kita, Jesus megak nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lalu pasal ya ti bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala tengokok hati kita, tengokok kita nerima sanitiah ke Tuhan Jesus. Lalu ngenok kita serta hari pengawak ngeteladan kita, Jesus Kristus megak tak boleh mulia ngau puji. Tugas kita menjadi amat mahar benar. Tang hari kita itu berkempit ngau Tuhan Jesus, kita boleh ngasai ke pengelantang ngau penglikun. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peninga sama dia jenuh. Serta lup samping aku ngelak talo tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup kita ke minggu tu. Banyak minggu ti udah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Allah talo ti Raja Mulia, nuan dah ngeninggi setiap mesai kanak tunggal nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah nuan di surga. Kami minta kasih nuan awak kena nejuk ke kami baka nak patu balu. Tang ngirum kro kudus nuan, awak kengering ke kami, setengangkat ke kami ke tempatnya, tudar gagai Kristus melepas kami. Tidak hidup setengah perintah nuan dalam penyerakup roh kudus, ndanglah talau suku ajak, detuk datang belum lama ya. Amin. Nyalah yang nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, metu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat, ke semua bala peningau dalam pengawak ngok hidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya peningan yang akan kita mendeng ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumpiang Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YF Femi Bandi Kucing ya. Jadi udah lepas tu lagi peningan mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Griman Ujang Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YF Femi Bandi Kucing lalu ngujung ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningan ya. Jadi pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke ditabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami ya ke Bukai nangkan ke tu lagi ba Y912. Dan sebelum kita mendiang ke program Tukar Semangat nangkan ke tu lagi peningah ku mai kita berperinang dulu dengan lagu ke Dibai Sawah Band Seragawai YFM Segulai Sejalai.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian ari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh meli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari gawai ngagai semua bala peninga. Hari gawai, hari besai kita. Hari kita merenung ke belakang, meri terima kasih ngagai Tuhan, laban pemanahnya ti amat besai, udah ngau kita, serta merekat penyirup kita. Sebedau kak kita ngemuan ngepun ketu aram kita bersampai bala peninga. Allah Ta'ala terdiklala kami dalam nama Jesus, kami meri besai, terima kasih. Laban nuan udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. Indah dia tu megak Tuhan dalam program tungkat semangat tu. Nuan terus ngau kami Tuhan, lalu berkat semua bala peninga. Berkat kami, lalu berkat tiap ikut bala kami. Dalam nama Jesus kami nak sampai. Amen. Sekali lah kita nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke dalam gawai tawan tu, kita bergawai ngau pengelantang, ngau pemayak, itu dah diberi oleh Tuhan. Laban berkat ya tu dah ngau kita yang ngelamak tu. Lalu kita dekat beri terbesar, terima kasih ya ngagai ya. Lalu lebuh banyak kita nyingkang kemua megak yang ngagai tawan baru. Singkang tik penuh ngau pengadang, ngadang utai tik besai agi, utai tik manah agi, serta berberkat agi. Kita bergulai ngau Allah Ta'ala. Amen. So anak nak bergulai ngau Allah Ta'ala. Ya, bak gawai tu tadi aku nyebut, kita dekat merik, terima kasih ngagai Tuhan. Nama kebuah. Laban bak Mazmur 118 ayat 1 madah, berik terima kasih ngagai Tuhan, pengerinduk yang meruan belamaya. Si lebuh kita merhati ke leka Yakub pengerinduk emruan belamaya, lebuh kita maliak ke belakang ngagai tawon ti ke udah bala peninga. Amat-amat manah amat pengerinduk Allah Ta'ala ngau kita enak ya. Nanti nadai pengerinduk Tuhan nama penyadi penghidup kita ya. Lalu penghidup kita nyak mah ti nadai ngasai ke pemayak pengelantang. Tanpa manah Tuhan ti udah ngau kita, kita amat berterima kasih ya. Kita amat berterima kasih ngagai ya. Lalu nama kebahagiaan kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan, bak Mazmur 67 ayat ke-6 madah, tanah mansuat ke utai ti diketau Allah Ta'ala kami udah merekat ke kami. Si perhati kelekat Yakub di tok bala peninga, bak barias ke-6 madah ngagai kita, tanah kita mansuat ke utai ti diketau kita. Reti leka Yakub utai ker ketau, reti Yakub nyak bala peninga, indah bala kita ke bekerja di negeri, nama terketau kita gaji kita tiap bulan, semuanya utai ker ketau kita ini ya. Lalu kita ke merik besai terima kasih ngagai Allah Ta'ala ke pengelikun semua utainya. Ba ayat ke tujuh madah, awak ke bangsa di sebarang endul ngemesai ke ya. Izi awak ke tiap ikut orang megak ya, tiap ikut orang bukai megak, amat mengemesai ke nama Allah Ta'ala. Laban yang nang patut dikemesai, laban ya udah amat-amat manah ngagai kita. Lalu Isaiah bab ke-12 megak madah ayat ke-4, beri terima kasih ngagai Tuhan ku ya dia madah. Nama kebuah laban ayat ke-5, ketika utai ti besai udah dikerja ya. Now lebuah kita maliak ke belakang, utai ti besai tu dah dikerja ya bab penghidup nuan nak pihak bala peninga ya. Nanti nadai utai ti besai diasai ke kita ya. Kita amat-amat merik besai terima kasih ngagai ya. Laban utai ti badas nyatanya di break ya, dipadah ke ya, di ayan ke ya ngagai penghidup kita. Indah bak 1 Tesalonika megak ngingat ke kita bab kelima ayat ke-18 jemput bunyi itu, break terima kasih dalam semua utai labannya utai ti dekreka Allah Ta'ala hari kita dalam nama Jesus Kristus. Wow, isi kita utai ke terima kasih tu utai ke di kedekat Tuhan. Tu utai ke di kedekat Tuhan hari tiap ikut kita. Nama arti jakutnya kita menghargai utai ti udah diberi ya ngagai penghidup kita. Nya arti ya bak gawai bak kita. Kita meri thanksgiving ngagai Tuhan. Kita meri terima kasih ngagai ya. Amen. Bakat ni agi kita beri terima kasih. Indah lebuah maya kita bergumpuruk. Ya, bergumpuruk bersemiang hari minggu maya gawai cun-cun gak gawai tawan tu ianya hari minggu nyuak ke piring kita yang ngagai ya, piring tik badas dan nyuak ke kita yang ngagai Tuhan. Amen. So cara dunia lain lagi ke cara dunia tu dah. Cara dunia ianya ngena arak ngena tua ya, ngenyuak ke piring tu mirip piringnya tang cara kita itu nemu Tuhan nak pihak. Amen. Nak pihak ya bak Mazmur 96
ayat ketujuh hingga ke-8 nyebut, puji mah Tuhan semua manusia di dunia tu, puji mah mulia ngau kuasaya, puji mah nama Tuhan ti bermulia, baik mah pir yang lalu datai ngagai rumah sebiang. Si perhati kelaka Yakub di tok bala peninga, isi kita muji nama Latala, kita yang muji laban ya besai kuasa, mulia ya ti ngau kita. Amen. Lalu nama tarik, kita mai pir yang lalu datai ngagai rumah sebiangnya, pir yang pemerik kita, ya debrik kita ngagai Latala, tanda kita merik nama, terima kasih ngagai ya. Baik pir yang ti badas, pir yang ti babau renguat ngagai Tuhan. Nama artinya kok babau renguat, artinya ari ati kita ti tulus, ti ikhlas, di debrik kita ngagai Tuhan. Amen. So, kedua bala peninga serah ke diri empu nyadi pir yang ti iduap bah. Nama arti Yakub tu dah, ya arti Yakub serah ke diri empu, artinya awak kemaya gawai tu kita merik kesaksian ti mana, ya ulah ti mana, peniau ti mana, lalunya ti ngemulia ke nama Allah Taala. Bak Rom 12 ayat 1 ngagi 2 nyebut tu bala peninga, leka Yakub munyi tu nya alai menyadi oleh pengasih Allah Taala, aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi pir yang ti hidup ti kudus ti dikerinuk kalah tala, nyak mah jalai kita nyembah ya. Amen. Tuk mah jalai kita nyembah ya, ngena nama tadi, ngena penghidup kita, ngena tubuh kita, bekeni ke kita ngayan, bekeni ke tubuh kita nyadi kepirang ti hidup, lebah kita ngayan ke ulah kita, perangai kita, ngagai orang bukai lebih lagi maya muslim gawai tu na ya, ya maya macam utai oleh nyadi tambak kita itik ngelala Tuhan, awak ke kita terus nyadi ke penampak, awak ke kita terus nyadi ke garam ya penampak, awak ke nyak terang bak dul ti petang ya, garam di kesemak ke garam, awak ke kita ngemania sekelawak, artinya ngemania sekendulnya, okey ngamah kendulnya, okey ngemasian kendulnya, tang ngemana kaya. Amen. Anang nitiah kecara dunia, tang awak ke kita nitiah kecara Allah Taala, ni cara kita ngubah cara kita, ngubah penghidup kita, ngubah rundiang kita. Amen. Ngambil ke kita nemu peneka ya, si lebuh maya kita ngubah penghidup kita, kita nemu peneka Allah Taala. Nama peneka ya, lebuh maya gawai tu peneka ya, ianya awak ke kita ngemai nama manah Allah Taala. Amen. Ukai ngamah ke nama ya, tang meri nama manah ngagai Allah Taala. Ingat bala peninga, tiap ikut kita itu dikesemak ke bakal surat, surat bakani ke dekat dibaca orang ya, aku sampai awak ke kita mana ke surat ti mana isi ya ti mana ya ke ditulis oleh Roh Kudus bak penghidup tiap ikut kita tu utai ti badas, tu utai ti menyana, tu utai ti ngerinduk kati Allah Taala. Serah ke diri empunya di pir yang ti hidup, pir yang ti datai hari penghidup ti udah diubah, tu utai ti dekdeka Allah Taala. Awak ke pir yang tu datai ari ati kita, ati ti tulian, ati ti kudus. Amin. So nama agi bala peninga ketiga, kerja pengawak badas ya, kerja pengawak badas, artinya ngerja pengawak ti badas ngagai orang. Bak Efesus 2 ayat ke-10 nyebut, laban kita digagah Allah Taala di tempat ya dalam Jesus Kristus, ngamik ke kita ngerja pengawak ti mana ti udah disedia Allah Taala ke kita nyadi jalai penghidup. Bala peninga tu utai ti patut dikerja kita lebuh maya musim gawai tu au, ianya kita ngerja utai ti mana, ngerja utai ti badas ya. Indah ngagai kaban belayan ti lama nak ngau kita bertemu, nak lama nak ngau kita bergulai, dia tu kita ngayan ke pemadas, lalu nak inah berkongsi ngau sidak ya. Amen. Berkongsi ke penghidup ngau sidak ya, berkongsi ke berkat ngau sidak ya, lalu tu utai kedeka Allah Taala. Amen. So kerja pengawak ti badas tu, nama agi pengawak ti badas bak kita ya. Nah lebih kita berkongsi ke ya penglepas ti bertemu kita di dalam Jesus Kristus. Amen. Penglepas ianya madah ngagai sidak ya, pasal Jesus mah
nyadi ke juru selamat penghidup kita. Awak ke penghidup nuan, bala peninga maya gawai tu terus ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa kita, ngagai kaban kita, ngagai bakiah kita itu lama ngau kita bertemu. Amen. So puyan ke empat atau kesebut kuritok bala peninga pandang ke kita itu inyak surat tik badas bakal ke disebut ku tadi reti leka jakut tu kita bisik pesan tik badas tik dikenatai tik dipandang tik dipadah ke ngagai orang kita ngagai orang bukai kita bisik pesan tik cukup yang mana. Amen. Ulah nuan mandang ke sapa tik ya ke dikarap ke nuan bak 2 Korin 3:3 nyebut. Ya, 2 Korin 3 ayat ketiga nyebut, kita empu ngayan kediri nang amat surat Kristus. Ti udah disedia ke kami ukai ditulis ngena ait dawat, ta ngena Roh Kudus. Allah Taala ti hidup. Ukai ditulis ba papak batu, tang ba ati mensia. So nama arti tok bala peninga, arti leka jakok tok, penghidup kita itu ya sudah diubah, ya sudah kemetul ke Tuhan, ya kelama nadagi, ya ti baru sudah datai. Lalu ya kebaru tu ti ngemai message, ngemai pesan Allah Taala ngagai orang ti medak, nengah nama, nengah perangai kita, nengah ulah kita, nengah cara kita ngemai penghidup kita. Ya, penghidup ti likun, penghidup ti yang amat-amat nemu ngelindung darimpu ari nak ngamah ke darimpu ari ngagai utai ti tau ngamah ke kita. Ya, bak nuan bisik mesej ti debaik ngagai dunia tu anang madam kaya au anang ngelalai ke pemerik tu dah bisik bak nuan padah ke mesej kena ruang ngau peluang tu tu mah musim nuan madah nyebut bejakuk ke pasal mesej mesej penghidup di dalam Jesus Kristus. Ingat leka Jakob tu bila peninga nuan ianya duta Tuhan. Awak ke kita terus jadi duta ya ngau efektif ba gawai tahun 2026 tu. Au lalu kena ku nyimpul ke tu sekali dak ku nyebut selamat gawai ngagai semua bala kita. Lalu awak ke gawai tu nomor satu kita merik besai terima kasih ngagai Allah Taala ke utai tu dah dikerja ya bak tahun ti ki udah berkat ti berlimpah. Lalu pihak megak lebuh kita nyingkang ngagai tahun ti baru ya ngagai tahun ti baru kita nyingkang ngau penuh pengadang. Kita nyingkang ngau penuh namanya yakin Tuhan ngau kita, Tuhan nang ngau kita, lalu lebuh yang ngau kita lebih hari pemenang, lalu lebuh kita nempuh tahun tik baru tu kita berjalan dalam pemenang Allah Taala, pemenang Jesus Kristus. Berberkat mah tiap ikut bala kita itu ngelempai mangai ke penghidup kita ba Jesus Kristus Tuhan kita. Lalu awak ke gawai tu ianya gawai merik berkat ngagai tiap ikut kita. Terima kasih Tuhan berkat tiap ikut kita. Sebab aku nyurut ke dalam pu, aku dekat ngemaik kita dalam sampi. Tuhan terima kasih ke pemanah nuan ti udah ngau kami, lalu terus ngau kami sampai aku awak ke nuan berkat tiap ikut bala peninga, lalu awak ke semua leka jakut ti dedinga, leka jakut ajal, bak musim gawai tu awak ke kami terus nyari ke penampak ngau garam nuan, awak ke kami terus nyari pir yang terbaru nguat Tuhan. Jesus berkat tiap ikut semua bala peninga, awak ke berkat nuan, dicurah ke nuan ngau berlimpah ngagai tiap ikut bala. Terima kasih Tuhan, dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amen. Amen. Bye-bye. Selamat hari gawai.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Hidayu Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, jom sama-sama kita melihat bagaimana untuk bermotivasi menjaga adab walaupun di jalan. Subhanallah. Sebelum itu, jom kita lihat tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda sangat cantik dan sangat mulia. Nabi menjadikan akhlaknya yang baik bukanlah berbeza pada masa dan berbeza pada tempat. Maksudnya, akhlak Nabi cantik pada semua orang dan pada semua tempat yang Nabi pergi, tidak pula membezakan. Kalau kita, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, kita membeza-bezakan keadaan kalau dekat masjid dengan dekat shopping mall, beza tak akhlak kita? Bagaimana percakapan kita? Bagaimana perbuatan kita? Subhanallah. Maka bila sebut tentang adab dan akhlak di jalan, antaranya, rata-rata mana kita yang bekerja, yang perlu memandu dengan keadaan yang jam, yang jauh, penat dan berlapar, subhanallah, kita diuji dengan rasa hilang sabar, kita diuji dengan rasa marah dan sebagainya, sehingga kadang-kadang menyebabkan kita terlepas mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak elok, mencarut, menghina, mencaci dan sebagainya, subhanallah. Dan apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, al baza'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Daripada Abu Hurairah, Nabi bersabda, mencarut adalah sejenis sikap kasar, manakala sikap kasar balasannya ialah neraka. Na'uzubillahi min zalik. Moga-moga tuan-tuan, puan-puan, bila mana adab dan akhlak kita di jalan, antaranya kita jaga ucapan, tidak mencarut, tidak menghina, maka moga-moga kita dapat terhindar untuk menjadi sikap kasar dan akhlak yang buruk. Maka jom kita latih diri kita menjadi sabar. Antara tipsnya, tarik nafas dan juga terapi hati kita dengan zikir-zikir yang menenangkan. Jom sama-sama kita menjaga adab dan akhlak kita walaupun di atas jalan raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi hujung minggu anda bertemu dengan Iza. Hari ini Ahad 17 Mei 2026, bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. 3 jam pertemuan Iza bersama dengan anda untuk hari ini menerusi spektra 9.12 sehinggalah sekarang waktu 9.31 minit pagi. Dan untuk anda yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang mungkin tengah baru saja mendengarkan kita, terima kasih kerana memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seraman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seraman dan Betong hujan mendung di beberapa tempat. Pada petangnya pula Sri Aman dan Betul ribu petir di beberapa tempat, dan pada malam pada sebelah malamnya nanti Sri Aman dan Betul hujan di beberapa tempat. Dan keadaan laut di Perak, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter, angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betul. Dan teruskan ke dan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 9.12 Seraman FM.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.

9 50 minit pagi dan tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk ikuti Dunia 10 Pagi, dan selepas itu Izzah akan kembali lagi menceriakan pagi anda menerusi Spectra 912 Raman FM. Dan teruskan kesian anda, dengarkan lagu ini.

0: dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semuanya.

26 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk jamuan kedua ini. Dan kita nak kongsikan juga hari ini yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sri Aman menganjurkan program Sehari Bersama Bomba sempena sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia tahun 2026 pada hari ini bertempat di BBP Sri Aman. Program komuniti yang berlangsung daripada pukul 8 pagi sehingga 1 petang nanti. Anjuran bersama Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, PBSM, majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya ada program demo darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran serta demonstrasi penggunaan alat pemadam api. Dan selepas itu juga pengunjung juga berpeluang menyaksikan pameran kebombaan dan jentera bomba, cabaran kecugasan bomba, fire fit serta ceramah kelab bomba cilik dan pertandingan mewarna, anjuran kemas serta cabutan bertuah. Dan penganjuran program ini adalah untuk mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan

Yang penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan itu berkenaan dengan program yang diadakan pada sebelah pagi ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama dengan Izzah. Dengarkan lagu ini untuk anda, Spektra 912.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Tadi apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

21 minit pagi dan secara purata satu beg darah diperlukan setiap 43 saat di Malaysia bagi menampung keperluan pesakit. Jadilah Wira dengan membantu mengekalkan stok bekalan darah di tahap yang selamat. Dan pusat darah negara dan tabung darah di seluruh negara menggalakkan orang ramai, terutamanya golongan belia, untuk tampil menderma darah bagi membantu meningkatkan bekalan darah secara berterusan. Bagi anda yang yang boleh menderma darah, jangan lupa untuk menderma darah. Bagi yang tak dapat tu, niat tu dah ada tapi keadaan kesihatan tidak mengizinkan, tak apa. Untuk bekalan darah ni diperlukan secara berterusan, yes. Setiap satu beg darah tu diperlukan setiap 43 saat. Begitu apa kata orang, tahap keperluan tu memang kerap memerlukan darah, ya. Oleh itu, kalau ada kempen menderma darah, sama-samalah kita menderma darah kita. Baiklah, 10.53 dan selepas ini Izzah akan kembali lagi menemani pagi anda. Dan sekurang-kurangnya peruntukkan 10 minit masa anda untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, ya. Mungkin hujung minggu ni anda tak ada apa-apa aktiviti nak dilakukan, bolehlah luangkan sedikit masa cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes di persekitaran kediaman anda. Simptom demam denggi ni anda boleh lihat dari segi demam dan sakit kepalanya, sakit otot dan sendi, sakit perut dan cerbirit, loya, muntah dan ruam merah di kulit. Dan dapatkan rawatan segera sekiranya ada simptom sebegini di fasiliti kesihatan jika mengalami simptom yang Izzah kongsikan untuk anda tadi, ya. Okey, dan dengarkan untuk anda, sudah takdir begitu untuk anda, Spektra 9 12.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membenterasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu baru

Baiklah, sekarang saya kongsikan untuk anda info Surat Fardu bagi anda yang berada di zon 6 Seri Amanda, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Masanya solat Fardu Zuhur tengah hari ini 12.33 minit tengah hari, Asar 3.56 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Isyak 7.52 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Surat Fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih kerana setia bersama dengan Iza sejak jam 9 pagi tadi sehinggalah ke hujung siang kita untuk hari ini Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan insyaAllah esok Iza akan temani anda untuk edisi hari Isnin pula. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 89.5 MHz.
1: Setengah hari. Selamat tengah hari semua. Dia tu kita mending ke berita tengah hari hari kami di YFM Iban Kuching. Hari Minggu, hari tu 17, hari bulan 5 tahun 2026. Sarawak terus mandang ke komitmen tinggi dalam merangsang transformation pelajar Tumu Anamit. Menteri Orang Hindu Anamit Amit Ngau Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Manah berpelasarkannya upis menterian dengah sedidik udang aga application ngatur pelajar Tumu Anamit Ngau Nyaga Anamit ianya mai sedidik. Application tu jadi ekosistem ti lengkap ngempung ke raban pengatur pengajar Ngau Apai Indah dalam ekosistem pengkalan data di interaktif serta sistem metikagi. Datuk Seri Fatimah Mansyid ke jakunya bak pengurami hari pengajar sedidik Sarawak di Kuching demalam. Nakak ke dia tu, bisik 107 buah palan sedidik udah disikap engau laptop, hari penyampaunya 100 buah sedidik taska engau tadika udah bisik akses internet. 7 buah lagi benung dalam proses nyedia ke infrastruktur bungkur akses internet. Pemansang penau ngau modal mensia terus dikemerat ke nyadi pengerandang besar penyulut Sarawak. Tersetipak ngau juluk Sarawak dekat nyadi negeri maju berpenatai pemisi tinggi lebih manggai bat tahun 2030. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Seri Roland Sagah Wein madah ke penegap negeri itu ke bendaria bak rakyat kelebih lagi yang nambiak rebak baru. Raban sidanya patut disikap ngau pengelandia ti relevan serta kompetitif. Kuih yang nambah, pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET dia tu jadi jalan ti berguna dalam ngada ke pengerja pengawak ti berpengelandia kelimpah muka ruang ngagai pengawak dagang ngau career profesional yang maksud ke jakunya lebih berjadi ke pengurami makan lemai gawai bagi menua miri ke 20 di miri de malam. Ia megak nyematak madah ke perintah komited ngerembai ke akses ngagai atur pelajar berkualiti ngau akses digital dikena ngerapit ke serakah sosioekonomi. Mensia manyuh dipinta terus ngemeran ke ulah ngelimat belanja nyerumbak pengurami gawai ti dekat datai. Kaban Power Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah harga minyak dunia tindak tentu berindi hari penyarut Asia Barat udah ngerugak ungkus penghidup rakyat. Nyalai mensia manyuh patut merambu belanja sidak dikena nyeliah ke diri hari masau belanja. Ia maksud ke jaku tu buat pengurami mantar gawai daya 2026 di Seri Aman. Berbangganya, ia megat ngingat ke mensa manyuh ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemanyuh budaya meruan di Kemeran sepemanjai musim pengurami tu. Lapan ribu ikut mensia manyuh ngenatai ke diri ngagai Padang Merdeka bak malam ke terubah pengurami Music Kuching KMF 2026 edisi ketiga tahun tu. Malam ke terubah pengraminya bersih mandang ke pemerindang Raban OAG Melissa Perancis Romles Walter ngau Firdaus Matrang. Sama bersih datai ngemata konsertnya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Osman. Pengrami dua harinya bersih mandang ke artis antarabangsa ngau Ari Menua tu. Balamanya megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngau air irup ke dijual kelimpari ngasai ke penelebak ngelantang kati dengah konsep glamping. Malam tu, penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan bergelanggaraban pemerindang Ari Menua Tumpu dekat merindang Mensia Manyua. Nyanaka kami nak ke berita tengah hari YFM Iban Kuching. Berita tengah hari kita ke tengah hari itu ditusun Ratna Saimin. Hari bila berita RTM Kuching. Terus merindang hati diri ninga kami ngelah tengah hari. Udah tu lagi salam Malaysia Madani.

0: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun resa baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis tiba tuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur ngau penuh adat serta protokol tim mandang ke pemesai reti ngatur awam ngakak polisi kenyadi pelasar memansang ke Benua Sarawak. Awam kursi negeri nang saya benar reti menurut curai ke mayu bengkak perkara ke pekawan ngau atur perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat ngau pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah nya makin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu kau dan negeri.
0: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Dom, makai.
1: Ah, lagi meh.
0: Dom, beli garam ngai kedai dulu ngon lai.
1: Oh, sekejap dulu nai.
0: Dom, manuknya beri makai dulu.
1: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
0: Dom.
1: Indai, dom benong ningau YFM tu. Sida bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerinda malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari itu nai?
0: Dom, indai benong ningau YFM tu.
2: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ning Jau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai sebulan sejalan kau kami di YFM Munggavi Angela tengah hari sehari itu ya. Okey, 17.5 tahun 2026. Bagai selama nanti hari Minggu kita bisa ianya Ninjau Sarawak kau lagu peminta antara stesen. Ya, boleh kau Suri Aman Sibu Bintulu Miring kau Limbang. Kita terus dengan guys Suri Aman. Hello Suri Aman.
3: Halo Kuching.
2: Okay, Bien, Gary kita di Sri Aman, Bien.
3: Gary, seri itu nasbaka buka kemari. Seri itu berberias perengkah hari pagi tadi. Dia tu agi mengkang berberias.
2: Bala kita ke benda dereba dengan rakyat berjimat, Bien.
3: Ya, laban hari itu alang-alang dah.
2: Tang kira ke kena nyelap ke isi. Kira okey, Bien, Bien.
3: Okey.
2: Nak gantu.
3: Agi boleh kena berjalan ya, boleh lawak dia tamu.
2: Boleh, ne?
3: Boleh, ya.
2: Oh, kira kena entulah kita yang jabat puput kena surat kabar tengah hari tanah.
3: Tak.
2: Okay, ngagai Sibu. Hello, Sibu.
4: Hello, Kuching. Hello, Seraman.
2: Ya, kedua kali mana bertemu baru, ne?
4: Bertemu baru. Mungkin tadi gau dia.
2: Okay. Gari di Sibu, Mar?
4: Gaya hari kita di Sibu. Mas ya, pemanah agaknya. Nadai gaku medaknya. Teng. Begini kan nyebutnya. Bisa ke gamal muari nyekat malam-malik. Nang awak menye, nyangkaknya ngambil ke nyelap ke hari kita itu meh.
2: Awak, tiba ke Swiss namanya meh lu tekan on hujan meh aneh.
4: Awak dia tahu, itu tengah-tengah ya dia tahu. Nak ya hujan, map-map kenyak meh.
2: Okay. Kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, hello. Selamat tengah hari.
2: Ngai nyangut.
5: Eh, nama menganggap aku tengah nyawut, emak.
2: Okay.
5: Nyawut-nyawut
2: menyawut. Okay, Flo, di Bintulu gaya kita, Flo.
5: Mambam kami di Bintulu tengah hari itu.
2: Okay.
5: Baru malik keluar ke aku.
2: Okay. Kira ke kau hujan kena, ne?
5: Kira nama?
2: Oh, kira kau hujan menyawut.
5: Tak nemu kita.
2: Nanti yang nyadi, ya lah.
5: Hujan menyawut lagi.
2: Ini kuya mana?
5: Ini kuya, ne?
2: Okay. Kita ngagai Miri. Hello, Miri.
6: Selamat tengah, Rio.
2: Akainya, ya. Uras bakal itu, yo.
6: Tim kemarin, ne, yo.
2: Lantang ganti.
6: Selamat tengah, Rio. Ngagai Plow, ngagai Mar, ngagai Bin, ngagai Nuan.
2: Di Miri, yo, gari kita?
6: Mana, yo? Di malam ka bisa memesai hujan kini leban bisa mendak jalai bawa basah ga maya kenurun tak ada dah.
2: Iya. Okey, kita ngagai Limbang pula baku bak Limbang segi ya ngau Hanah kita ni. Hanah, hello Hanah.
7: Hai, hello.
2: Nama berita Hanah.
7: Mana berita tu sampai baji ya. Terima kasih ya.
2: Iya, pakaian kena nuansarinya ke bergambarnya pun cukup ya steady Hanah.
7: Terima kasih. Nada itu seliang tu. Nanti ingat itu seliang.
6: Sama gambar rantinya ya.
2: Ya, sebelah enggak senanyi pada aku pendiau ya. Ya, kau gambarnya.
6: Kau mai kau sayen baju pin.
7: Sikit nemu kata. Kau sikit dah lima. Kau sari tau. Sikit kena empat orang. Tidak gaya lagi. Siapa kena empat?
2: Nada. Sikit muji mama itu anak kau. Leban putuang bajunya sikit putuang artis dah. Steady kaku.
7: Asalkan unda aku
6: anak. Ini dah mulai kaya nih. Madah kami.
2: Putuang diri bajunya anak.
7: Putuang diri pun punya kita diri pun design.
2: Okay.
6: Kaunya yang dirempo
7: kan? Tak, jahit ngelak-ngelak korang.
2: Nanti anaknya lagi, ni nak semeki ke saya selagi ni sepiaknya, piat sepiaknya, ni nak piat.
7: Betul.
2: Ya.
7: Kan Flo?
5: Ini ngumai nan mu nyahitnya. Sikit kan ngasih orang.
2: Anak gua emang Flo, sabar dulu. Puru sudah dah cinta ke sebuah dulu. Nampak dengan orang macam kita ni.
5: Nampak orang bukan nak. Aku dengan orang. Dek, ya. Bukan dengan orang.
2: Okay, Bin. Leban insian kita juga bisa cerita ke dekat di perkunci kia. Berkawal engkau pengawak ke diatur bahas Sri Aman. Meri peluang ke nuan tu, Bin. Ninjau Sarawak kita terubah yang ngagai menua Sri Aman dulu, ne, Bin.
3: Okey, terima kasih Bos MA, pihak Megamre selamat tengah hari ngagai kita lima, Bos MA, Mar, Flora, pihak Mega Bos Bana, ngau Miss Hana di Limbang. Sebenarnya kita mendiang ke state lagu. lagu ti palat naran nama to ngasoh kita temegah hati lagu reguen kedikombai sanggup aku.

0: rimpupan gerai jadi beritari kita batu amal itu tahu di kumai mana laban tajak apa yang nak panas tu tadi daya mambam la hujan tu asibat leh yang kuang mai pengawak ke diatur kita dalam kandang ujung minggu tu untuk ngekai sari tu ibin laban batu amal ujung minggu tu mayuah mai program ke diatur jadi sari tu nyatade aku tu jam kira tu baru api sama mai setiap hari program ke bisa diatur Pak UPS Bombang penyelamat di Asdiaman itu nem. Jadi terus sakit aku tu ibian lah Ben.
1: Teruskah.
0: Okey, awalnya dia terima kasih yang kenuan Steven lalu pihak Mega terima kasih yang kita sebuat ke gawa bawa ni yang Sarawak kita ke sekali itu sudah mereka keluar ke aku Pak Asdiaman itu berkongsi ke sekedar area pengawak ke udah diatur baru amat habis kami Pak Balai Perubah itu ianya asar itu nya program ke dikumai program sari begulai ngau pias pengelola api ngau penyah penusah siaman bersimai ngau area pomba dunia 2026 ne jadi tahun tu nanti kita ya berarti ke pomba untuk nyambut ulang tahun tidak ya ia ke 50 tahun lalu beramai ke Jako bomba tonggak penyelamatan negara jadinya ko nama to tema atau keramai Jako kali kenangin tu hari bomba ke tahun tu jadi kebenar ya pengawak tu sudah berengkah di pukul 8 pagi tu tadi lalu mayuh macam program sudah megak diatur bakal dermadara bisnes megak pengawak merasa pengerai ceramah kelab bomba cilik pihak megacela ceramah keselamatan kebakaran ceramah jaga duit tu dikenatai ke sidari ya semoga nama tu tadi bank ketebilang di Siaman itu lalu habisnya diatur mega demo alat madam api denya pameran jentera ngau peralatan bomba cabaran latihan kecergasan bomba ngau habisnya mega diatur denya pekiat nyurak ke nang dukup ke gai balanemia lalu pukirnya nyurak tu tadi Steven sudah dipasok 133 ekonomi ya tadika ngau komta ya. Jadi peraya sangga sidak ke menang mereka sudah di suak ke. Lalu pengawak tau ke program sari bersama bomba tau sudah mereka mujur di penyadi ke Kaban Council Kaban Parlimen ya Kaban Parlimen P202 Sri Aman ianya yang berhormat Dato' Sri Sophia anak Brody ya. Jadi lama tu tadi nya temui ke di Pepasa ke Bisik Datai berjadi ke program sari pukulai ngau bomba ke diatur Pak Balai Bomba ngau penyelamat Sri Aman ke pagi tu tadi ne. Jadi nanti kita berarti ke lama tu Jakob ke Bisik Dipansut ke Ketua Balai Bomba jadi ia berasa semoga hati ngakai bomba kelebihan ke di Sri Aman itu kuya lapan kes penusah ngus ia kenyadi di Siaman itu ya berduduk hari nama tu Jako ajar ke suah di kenatai ke sidak bomba udahnya tadi pemerti hati bak sidak kenyadi nama tu Mesia Mayuh tu tadi berkawal ngau penglikun hari penusah ngus tu tadi udah majak nama berduduk hari program-program ke dikarai ke bomba dia penusah ngus di bagi munasri aman tu tadi hari kes ya kang lama tu boleh dikurang ke ngakai 15 itik kes saja ne. Lalu pihak mega pengerugi mega dalam tempoh 2024 ngakai 2025 ne. Jadi ya sebetul tahun 2 itik tu tadi dia pengerugi ya ke nama tu tadi ya ke dikuat ke Pak Penusah Ngus di Siaman itu ya bisa 10 juta. Lalu pihak mereka pengerugi tak boleh dikurangkan ngakai 5 juta pengerugi. Anggar aja atau tadi Steven. Lalu pemayuh program ke sudah diatur bomba di bagaimana Sri Aman itu hari tahun 2023 untuk anggai 2025 itu ianya bisa 996 ITA program. Lalu buat tahun 2026 itu berengkah hari bulan 1 itu tadi. Pemayuh program ke diatur bomba kena sidai tadi ngirik pemerintah hati Menteri Mayuh berkawal ngau nyaga penglikuan dari penusaha ngus itu ianya bisa 489 IT program jadi Ketua Balai Bomba Siaman itu tadi ngelalau Menteri Mayuh lebih lagi yang kita ke dia buat rumah panjai jadi kuya nama tu ngangau ke bomba ngatur ceramah talimat atau ke demonstrasi berkena ke nama tu kade perengkah kena madam tapi itu tentang nada berbayar ko ya nanti semua tidak atau tadi lebih lagi pak ketua masyarakat ketua rumah yang kasih tak guna ke bomba mereka lama berkena ke madam api itu tadi tidak ya tahu nulis surat terus ngagai orang penguasa bomba zon si aman itu ne. Jadi asal dia surat tidak ya kerinti datai ko ko ketua balai bombar itu. Lapan kita berarti ke muka Stevena, mayuh kita dibekal ke orang tu tadi alat pemadam api ke orangnya. Tang mayuh muka kita ingat nak nemu bahkan ni cara kebetul ngenak pemadam api. Jadi nanti bisa nama tu napi tanggol bahkannya orang ke dia bernama Panyai di tahu nulis surat ngake bomba awak ke bomba tu nerang ke bahkan ni tidak ya berkena ke pemadam api ne. Awalnya dia kemarin itu Steven kita bahas siaman itu bisa ngatur pengerami atau ke program di daun. Jadi kemarin nanti kita berarti ke cukup rami kita di siaman itu. Jadi kena peluang tu taniah ngakai balas tidak ke udah menang pak sekedar kategori ya ke dipekiat ke lebuh maya tu. Maka anugerah kontijen berpakaian terbaik udahnya anugerah bina kepemadu yang kreatif anugerah kostium teka ngepan kepemadu mana udah maka disuak ke ngakai orang kemenang ne. Jadi pemayuh tidak tim ya kengau bani tidak untuk kemarin bisa itu pelempat di tim. Jadi anak-anak ingat ne bazar gawai si aman 2026 agak mengkang diatur kelebih lagi Pak Mini Stadium di Siaman itu nyedia kemayu macam program ke tahu ngerindu kati kelebih lagi program wak ke malam tu tadi Steven ne. Jadi malam malam tu lagi Pak nama tu tadi pentas utama bazar gawai itu nya 6/4/17/5 lalu PMK Karoke 18 pekik air tua 19/5 pekik ngajat pan bisa diatur atau diatur kena 20/5 lalu pekik keliang ngau kumang anak min atau diatur 21/5 ngau final pekik karaoke dekat diatur 22/5/2026 lalu pihak mereka bazar tidak ke berjual bersimai ngau nama tu gawai itu terus mereka diatur nyentuh angka 25/5/2026 yang dimayuh nama tu utai ke dijual tu undang barang kerap jadi senin ya kan ngau pengawak kita ke dekat itu hari gawai jadi ya kita ke dekat beli ke perengkah lama sebagai pakaian kita iban sekaliknya modern tau ke nama tu aksesoris ke lama atau datang agai bazar gawai Sri Aman 2026 ke dekat tau ke ya ke benua diatur Pak Mini Stadium Sri Aman terus diatur nyentuh angka 25/5/2026. Jadi ini saya ke sempat dipulsi kaku tu Steven sebagai kebawahan ini Sarawak kita ke sekali itu. Jadi ya terima kasih agai Nuan pihak maka kita sekuat konti dia. Lalu pelabak tu minggu ni lah yang kristi gawai lah. Sama di gawai gayu buruk rainya mai Steven. Akhirnya salam gaya kita sebuat dia.
1: Bos okay. Bandar di Miri, Izan.
2: Aku kira salam ke ya. Agai nama tak darah gantung sengayu. Rantau ke Maya Pak Nis.
3: Ya. Ke Maya pula Izan.
0: Terima kasih bos.
3: Izan, ke Maya pula.
0: Kati ke?
3: Ke Maya pula yang agai menua?
0: 21 wasai ko.
3: Okey, yang ku
0: berangkat ke misi. Sama dengan gawai bos, gayu guru kerana main mah pulai ke kenamu ya gawai to?
2: Pulai.
0: Kira kira
2: kalau main ke rantau ke Mayau manis sega
0: Tahu. Tiga dia suan abang makan kita sebuat.
2: Enggak ada kuta radian ni yo.
3: Iya.
2: Nasora nike.
0: Terima kasih yang agak kau sebuat. Sama mereka wae semua. Gayu guru kerang nama.
2: Ya. Ya, ibu koin lah gatau siapa deh Ben. Ya ke crossover atau siapa. Orang makan. Ini kuyen ke?
4: Ini sepedi bin.
3: Ya.
4: Aku ketawa aku tak ada pulau.
3: Lapa. Aku sama aku ingat nyawa insian deh yo. Kalau ingat nyawa nuan, saya ibu pun ada yang kau kita bawa kunti. Lalu teringat aku jaya mata ginti bak kena yang insian.
1: Amai.
2: Jaya mata ginti.
3: Ya.
2: Merga mata gintinya yo.
3: Okey, kalau aku Ibin di Seraman Tampung Baru Ngau sekedar hari berita tuan Ninjau Sarawak Ben.
1: Okey, terima kasih Bos M. Eh, aku sebenarnya datang ke Siti Berita tu datang dari Opis Menteri Dagang Dalam Menua pihak berkat kos penghidup kala itu jualan Rahmah Madani Ungkup Parlimen P202 Seraman Dun N31 Bukit Bangunan Mengkang di Pejalai ke lalu di Pejalai ke berengkah hari pagi tadi nyentuh ngagai 5 ngali hari 5 lemai itu lagi ba lacau minimat lalu nangkan kenya di parlimen agi mengkang di parlimen P202 Sri Aman ungkup Dun 32 Semanggang jualan Rahmah bisa diatur di Lipapa Sri Aman berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi lalu ba parlimen P203 Lubantu ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah bisa diatur berengkah hari 8.30 pagi tadi nyentuh ngagai 5 lemai itu lagi baklik sing makting nangkan kenya ungkup Parlimen P204 Betung Dun N36 Layar diatur ba Doremat Betung berengkah hari 9 pagi tadi nyentuh ngagai 6 lemai itu lagi lalu ke penudi ungkup Dun N35 Soribas di Pejalai 9 pagi tadi nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari itu lagi Bak Lim Kim Seng. Nya berita dulu dia berkongsi dari YFM Seraman Ninja Sarawak ke sekali itu. Okey bos.
3: Okey. Terima kasih Ibin di Seraman. Api juga pengarik kita di Seraman tadi insian kena tai ke sekedari pengawak ke bisnis diatur bak menua bagi Seraman. Kira ke tunggak kami kita dulu hari Seraman pula ngagai kucing untuk pihak Ninja Sarawak. Abis 4 batang perkara tau ke pengawak aku dah diatur di Bandar Kuching ke dekat di Pekunsi kaku hingga mencium manyuh tau ke peningan manyuh atau balagi bagi tak kagi ninga kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyengkau bala kita ke manyuh datai hari menua tungak ke Kalimantan Barat ya ia kebisin muai ngagai Bandar Kuching baku merami ke benuang diatur kita lagi aku ngelansak. Okey, ngenang senentang perkara ke terubah tu ianya ngenang senentang gaya iklim tau ke klimat di menua kita kalai National Geographic Learning dengan ngelancar ke siti pengawal ianya kos penerbitan ti diungkap ke pasal ubah iklim atau ke klimat di Sarawak yang di Director Kanan National Geographic Learning Michael Cahill pada tu dikena berhati ke cara serap mutar ke napi pemar ubah iklim nengah ubah kuasa ngau ekonomi baru edisi keterba di kemantai ke berkaul ngau kes pansi ngau pemesai guna pemerhati-hati nyaga rampak menua ia maksud ke jaga tu ngagai pengarang berita udah penemuai bahasa ngagai premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng dalam minggu tu tadi. Hari ubah gayari iklim, klimat kita nyingkang lagi perkara kedua tu berkaul ngau tasik kalai upis tanah ngau survey JTS Sarawak dekat berjalai ke pansiak sistem kadaster tasik berengkah hari tentu nyentuh ngai tahun 2028 Director Upis Tanah Ngau Survey Sarawak Datuk Awang Zamhari Awang Mahmud madah ke pansiaknya mungkur 9 batang perkara tidak berjalai ke begulai ngau University Technology Malaysia Sistem Kadaster Tasik berguna benar dikena nyukung pemansang ekonomi biru kelebih lagi ngaul aktiviti tasik bakal industri minyak ngau gas api megal inisiatif nyimpan karbon itu dikena ngatur kandang tasik oleh dipejalai ke ngau berurun lagi hari pengawal rekod ngau nyukati sistematik sebabkan ngau atur pengawal ke dipejalai ke bak kandang darat tau ke tanah. Jaku di bantai kia ngagai pengarang berita pengudah Awam Congress Surveyor 2026 Land to Legacy di Kuching. Hari tasik kita pula baru ngagai darat tu berkaul ngau pengawak kita ke bertanam kalai lebih 75,000 pun kopi bangsa Liberica. Dia tu sudah ditanam bak Sita Council Negeri Serembu jadi kaban Kunsil Negeri Sita Serembu Miro Simo madah ke industrinya oleh nyadi ke pun penatai pemisi baru untuk peranak di Trigus Krokong gau di Gombang. Kelimpah hari ti udah lama endur orang bertanam ke kupi tanah gau gaya hari basitan megak ulih ngeluar ke hasil kopi Liberica ke mana serta bisi rega jam ke itu. Banyak orang ke berkebun mit udah berlabuh nguih ngagai pengawak nanam kopi setiap angga peminta tim majak nambah ke hasil kopi. Hari minua kita tumpu ya, okey. Hari pengawak bertanam kita ngagai pengawak internet kita. Okey, berita ke penudi hari kami di YFM Iban Kuching. Bungkur internet ba menua pesisir di Sarawak dekat di Kelati ke Kalai Sakofa adakah jadi ketunjang tingada ke infrastruktur penyambung tau ke telecommunication di menua kita Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak nyau nda agi ke lalu berpanggai ba company telecommunication dagang dikena ngada ke arus internet ba ndur tindak tentu manyuh orang wan kebuah lepiak laban sidaknya betapi engkau manyuh macam penanggul nyengkam Bungkus infrastruktur ti kelalu besar atur bakat megat di sadang oleh nambah ke pengelaju internet serta negap ke agenda ekonomi digital Sarawak nambah ke megat Sarawak megat dekat nguji ke teknologi internet ngena satelit serta ndak agi berpanggai ba fiber optik tang ngalih angkai cloud computing system ngau digital data storage. Ia masuk kita kutu ngagai pengarang berita di menua Siburan. Okey, tadi sudah ngelansak tau ke ngenang sentang aku manyuh berpansak ngau kereta-kereta kita hari menua sepiak di Kalimantan Barat KB manyuh ndar motonya di Bandar Kuching. Pelabak aku tentu ya tidak sama dekat ngemata ke pengawak kebenung diatur di Padang Merdeka Kuching. Yang pengurami muzik Kuching KMF 2026 de malam mensemanya sudah diperindang artis kita OAG Melissa Francis Ramles Walter ngau Firdaus Matarang. Malam tu lagi balik kita ke rindu ngau penyanyi kita kekasih bayangan nyaya cakrakan hari Indonesia dekat merindang kita neh tidak ampih pelabak ke tentu perlu datang ngagi Kuching
2: ya
3: awak
2: ngai nyawa dia.
3: Laban nunda aku jaku Ibian tadi di seraman tadi ianya penyanyi original pun kau dah merindang kita tengok lagu sanggup aku. Kemari ianya anti ya berlagu di Bintulu.
2: Tapi nasi ge boleh tahan ke suara anti ya yo.
3: Oi boleh tahan yo yo.
2: Nanti ku serika rekaman sih dah ambil ku record dah.
3: Ya. Lagu ya. Sama tu ayo.
5: Ya, bos.
3: Nanti company buka yo sari Siti lagu gagak ke flow engko. Lalu 17 Siti gagak ke yo.
2: Siti album terus.
3: Lalu lengkap ngau video.
4: Siti nak lagu lako danya.
3: Benda tahu flow. Oh, dia mendak gaya kamu dah bana ngambil video dia lah ni tari atai hari baru hari TC di ningkap di begari yang hari bukit. Ambil ke benda magang.
4: Bebelat di bukit
2: 3D,
4: lah.
2: 3D dimension ni.
3: Ya, okay 3D lagi nya. Macam-macam style. Ni ke di bergulung dalam tikai ambil ke benda ni video.
4: Ya, kemudian aku sedoai.
3: Okay. Okay. Tu pulang lagi nuan tu mar di Sibu dulu.
6: Okey, hantar pulang aku. Kita ngetuh dulu.
3: Oh, berlagu dulu kan, eh?
6: Oh, berlagu dulu.
4: Lama kita ngetuh, mah.
6: Berlagu, oh. Oh, lagu dari Rick Anderson, tau. Nah, flow. Sama ngibun pendiau diri. Munyi ko Rick Anderson. Ya. Nah, maya jakau. Nah,
4: makasih nak mirip.
3: Nah, ada tu Nisa tiga lagunya, ne, Ben.
6: Nanti nanti, nanti ngawak. Mah, nah, flow. Okey, oh, berpindah dulu yeah. Kita. Nih. Nah, nama nama
2: dapat tadi kalau
6: segi bisnis nak buat remangko baru.
2: Itulah
6: nulis kurang.
2: Kami tiga ni yo.
6: Aku kang uji.
3: Hari kemari yo dah nginci lagu ke ngam ngam ngasuh hati kita terlihat yo.

0: Ya lagu hari Gwen kada kumbai sanggup aku. Tengah hari itu Gwen pu merenang kita. Jadi ya tengah hari kemarin anti ya Gwen hari ya pintu lo merenang kita. Jadi kita datang terus apa mengangau ke Insian. Halo, selamat tengah hari Insian.
1: Selamat tengah hari Steven.
0: Oh, nama berita Sarito Dini Dato.
1: Berita atau mana atau Steven?

0: Okey, nya lagu Rikin Resen sama ngibun pendiau diri au. Ngau nya terus ngau berita kami hari YFM Sibu. Meresamat tengah hari, nyo ngale hari matau dah pukul 1 tu 6 minit dah gek ka pukul 1 sama ngale hari peninga tentu ya jam kedia tu. Benum lelak pelabaku tau ke nyangkanya dalam kereta jam tu. Mulai kenempu, mulai semayang gini tau ke udah ngetu mulai merarau jam tu. Nah,
1: iya.
0: Sikit
1: gini, nggak ngau ke MA tadi. Nada sikit
2: standby. Agak pukul agak tengah hari pukul 1 mar.
0: Agak tengah hari au.
2: Bedau ngale hari.
1: Laju jam beres ibu yo yo.
2: Pukul 2 lagi baru ngale hari.
1: Au. Bisa orang nanti ba kereta ni nak laju meja.
0: Kan ibu malam-malam ni mah.
2: De dan orang ba tanya de dewan bahasa dan pustaka salah sebut.
1: Au.
0: Oh, iga geng mangehnya.
1: Dia mesti rumah jil ke puang kah ngonjong flow tu ngagai rumah jil.
0: Nama ga flow dan joana flow.
1: Nai.
0: Nada naga penyalehnya ni mah. Nada naga penyalehnya. Aku ga tengah hari ga nemu ko ngka nyi bisa lawan ga merarau jam tau. Tang te aku nak ku ngelawannya flow. Pukul satu, pukul sebelah dah merarau flow.
2: Orang kedayat menya.
0: Orang kedayat. Nak ga nemu nya dayat tau ke. Nah, nemu meh. Aja kau sebengkai.
2: Selawan okay, Dani.
0: Aw lengkap kanya bano neh. Kita terus ya berita kami hari Sibu. Jadi berita yang cuba kak dikunci tu inya program kita kemarin ke dah cukup mujur diatur ba Wisma Sanyan di Sibu itu kalai pengawal agenda Nasional Malaysia Sehat. Bagi pilihan menua kita di Sibu udah dia mujur diatur di Wisma Sanyan muak ke pagi munyi kaku bisik megak mada kemari lupa maya ke bisik nganjong report ke pagi kemari dia udah mujur diatur a fun walk atau ke berjalai berbala mayu sepenyampau 10,000 langkah atau penyawah ya lebih kurang 2 kilometer atau mayu raban sedar kengau ngulu atau tadi dari agensi pihak mega upis perintah ngau mega mensia mayu ya kengau lebih kurang 1,500 ikut kengau masuk fun walk 10,000 langkah. Kelimpah harinya bisa mega aerobik lalu bak pengawaknya dia bisa pengawak nyuak ke prayes mengagai bala sidak ke ngau laban bisa tema atau ke gaya garik ke dikena sidak inya tadi bisa diberi prayes tu ungkup bala sidak ke ndang ya oleh spotting betul ngau masuk ba pengawak tu laban ia ngena tema retro 80-an ngau slogan tau kerambai jaku ya scroll less move more ko ya lalu mimit ke me kita medat lepun tu reti ke mayu ke kita ke berjalan ngambil ke nambah ke penyawah berjalan kita ni nanti hari lah banyak tuju ya daya nuju pengawak pengerai kelimpah harinya bak pengawak ANMS tau ke agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 bagi menua Sibu dito bisa pekit berlagu suara mas ANMS ANMS api yang megak bisa pekit 7 langkah mencuci tangan tau berirama ngau betul menya tadi lalu tu rindu nak gamadak sidak tu laban sidak ya kudah menang tu tadi udah menang bak pekit 7 langkah mencuci tangan berirama laban sidak ya berengkai pepekit 15 hari bulan hari 5 lalu kemarin bak pengawak berjadi kenya sidak ya bisik ngagak kira ke ngayan ke baru meh tanda sidaknya tadi tanda sidaknya ngau jari-jari gaya sidaknya masuk jari lalu sidaknya kemenang tu ianya tim super tim ILKKM Sibu tanda sidaknya ngau jari-jari sidaknya meh ngayan ke berkeni cara masuk jari ngau ngenak tau ke betul lalu pengawal fun walk 10,000 langkah tu tadi bisa disuak ke ngagai bala orang kemenang bak kategori pekit fun walk tu ianya kostum atau ke garik ke pemaduk kreatif nitiah ke tema 80-an tu tadi retro 80-an biar megak bisa nyuak ke pemenang ngagai sidak ke menang bak sepanduk pemaduk kreatif ngau megak rapan orang ke pemaduk mayuh ngau bak pengawal fan waktu lebih gig ngagai ungkup sida ari upis perintah agensi ngomega tim ia ke pemadu mayu ngau. Lalu kami di Sibu tau ke RTM Sibu mega bisi ngau ba pengawal pemandang tau ke pameran ke bisi dipejalai ke ba ruang lega atau ke lobi Wisma Sanyan. Lalu mai bala perengka kena kita gawak sebentar tu deh ya ke boleh debaik baka piring hitam bisa debaik kami sebuat kia lalu tai ke tau ke perengka kena masang piring hitamnya pan bisa debaik lalu nya mereka narit hati bala sida kedatang dia kira ke museum debaik kami tau mini museum debaik kami sebuat ngagai Wisma Sanyan tau ke ruang leka Wisma Sanyan kelimpah harinya bisa kami main speaker irit besar dia dulu kami ngirit speaker bahawa Wisma Sanyan dia kemarin lalu cukup ramai gak pengawal kami sebuatnya kemarin lalu pengawal tau ke atau jelajah ANMS Sibu tu udah muncul di penyadi ke inya Sapit Menteri Pengerai Malaysia Mayu Pengawal Berumah Engkau Perintah Lokal Sarawak Dato' Meketiang Mingti ia ke mega di hari ke Konselor Kevin Lau Korci nyadi lebih maya ke berjaku ngakai Malaysia Mayu ke bisik datai bahawa pengawal berjadi itu kemari yang madah ke ia harap benar hati ke pengawal ke bakato naya boleh nyungka pengerai bala Malaysia Mayu kira kenyaga pengerai ari ke ngiga orang berubat tu berubat tang lebih ngagai nyaga pengerai tau ke healthcare ari ke disebut sick care ko ya nya meh tujuh tau ke atur pengawal jelajah ANMS Sibu tu diatur kena ngiri pemerhati hati biar mereka ngasuh kita Malaysia Mayu nuju hidup berpengerai nyak berita ia kecuba lalu ia kedua tu ngenang pengawal ke bisi dekat diatur atau ke benung diatur ke bendaria diatur ianya bazar gawai kami di Sibu itu bazar gawai itu berpalan berpermai Lake Garden Food Court di Permai Sibu atau ke Taman Tasik Permai dia dan ia sudah berengkah 8/5/2026 lalu dekat tembok 17/5/2026 Sarito hari ke penudi ke bendaria sepemanjai timpuhnya mayuh pengawal atau ke atur ke bisi di pejalai ke bakal pekit belagu kroke bisi sudah diatur lalu mereka pekit ngajat engkau bertabuh mereka bisi diatur pekit pansuh manu engkau mereka air tua engkau bisi diatur kelimpah ti bisi berjual atau ke berajak ke barang handicraft atau ke hasil pelandik jari ngau mega bisi di perindang ngau penyanyi serta mega local band ke bisi datai lalu di perindang bala orang ke bisi ke ngau berlagu berbazar gawai di Permai Lake Garden Food Court di Permai Sibu nyak berita ia kedua ngau ngelansak sehari tu lagi sempat kita sama datai ke bazar tu lalu ia kedua ketiga tu ngenang mai ngenang pengawal nyuak ke insentif ke bisi diberi tau ke insentif ke bisi diberi ngakai bala raban nembiak kuda mujur ba pengawal sekolah jadi di bagi Parlimen Tanjung Manis dia bisik 123 ikut bala nembiak ia ke udah boleh persa ke nyulut bisa menerima menerima insentif ke penyampau 61,500 penyampau semua ya menyatau tadi diberi ngagai bala raban nembiak ke dan mujur ba CJ Pelajaran Malaysia SPM 2025 pengawalnya sudah diatur di serikai lalu setiap ikut sidak ia menerima RM500 ya ke boleh pemutus persa 5A ke atas lalu pengawal tot kemarin sudah disuak ke Kaban Parlimen Tanjung Manis ianya Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab lalu yang madah ke nanti dibanding ke ngau tahun ni kemari penyampau sidak kenerima tu dan ia bisik udah nambah nyak ngayan ke perkara ke cukup positif kelebih ke dalam pengawak pelajar bala nembiak menua pesisil. Lalu pengawak tu disuak ke ba dewan serbaguna kampung seberang di Tanjung Manis kemari. Nyak ngau ngelansak pengawak ke bisik udah diatur nyuak ke insentif ngagai bala raban pelajar. Lalu kemarin megak nanti kita bisa ninga menti sigih bisik udah nyebut pengawak pejalai niti daun di suang udah muncul diatur kalai bisik 13 kontijen ia ke datai hari upis-upis perintah bala raban agensi apa megak hari rumah panjai engkau bala menyadik kita ke bangsa Cina megak bisik sama engkau ngulu pengawak niti daun di suang kemarik naik cukup rindu tajapan 13 kontijen munyikia tang dalam tiap atau kegenap kontijen tadi cukup mayuh sidak ia ke sama engkau berjalan niti daun bak pasal suang kemarik. Lalu muak kemalam bisik mantar gawai suang kalai pekit pekit kumang mega pisik datu lalunya pergilah kita ningan timpu nusi laban yempu bisik udah ratai batan tubuh engau ba pengawak makan malam mantar song 2026 gaunya MA lagi aku nampung baru berita kita kebuka nang
1: ke iya yeah. Okey hari sibuk kita ngagai flow di Bintulu flow.
3: Okay, terima kasih MA. Jadi sebelum berkongsi ke berita kami hari Bintulu, ibu kita tak akan masang lagu na. Okay, lagu hari Igu Anthony Meligai Pengerindu.
1: Dengar di lagu ayo.
2: Ibu,

0: Okey, terus ke berita kami dari YFM Bintulu bawa ninyau Sarawak kita ke sekali tu. Jadi berita keterubah ke dekat dikunci ke Kutub Peningah pengawak ke bisik diatur kemarin ya, Rinam. Ianya program Niti Daun bagi Menua Bintulu 2026 udah mujur diatur kemarin 16 bulan 5 tahun 2026 Ba Esplanet Bintulu. Jadi program Niti Daun tu nerima sambut ke cukup mana serta mega udah ngempuruk ke lebih 3,000 penyerta ti mungkur 73 kontijen ya Arimayu Bengkah agensi company ngau mega community di bagi menua Bintulu dito. Jadi pemutus pekit sidak ke bisik ngau Niti Daun Bakatok Peninga dia lumur 3 pulai ngagai upis pelajar pelilih Bintulu, lumur 2 ianya gerempung ke Bana, lalu ia ke juara tau ke boleh nombor 1 ianya upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Lalu anugerah tim pemaduk mayu peserta ia ke Nguluk Niti Daun tau pulai ngagai upis pelajar pelilih menua Bintulu. Okeynya pemutus pekit ya sidak ke bisik ngau program Niti Daun kemari. Jadi program ke Bakatok Peninga ngayan ke sawup tau ke kerjasama rat antara pejabat daerah Bintulu ngau mayu Bengkah agensi perintah ngau swasta ti udah bebenar ngemujur ke program tu ya. Jadi sekedar dari agensi yang nyak bakar tentu ya JKR, BDA, PDRM, APMM, upis bertanam bertupi, upis pemadah, UKAS, JKM, upis pengerai, rela ngau mega mayu hagi agensi perintah bukai ya ke bisik kawa. Lalu bela ngericah kagi program Niti Daun tu ianya sama bisik diguluk J3K Rumah Panjai dibagi menua Bintulu ia ke mungkur kandang menua di Jepak Tanjung Batu ngau megak sama laju ya ia ke sama-sama bergempung ngau semangat berserakup antara pupu ramban bangsa. Lalu program tu bisi megak diguluk ngau dipunyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak ke lalu megak Kaban Kunci Negeri tau ke Adun sama laju Datuk Majang Renggi. Jadi program Niti Daun untuk Peninga dekat diterus ke bak tahun-tahun nanti dekat datai lalu nyadi atur pengawak nintiang tahun ya laban udah mujur nerenak ke semangat berserakup kerjasama serta ngerapit ke kawa antara agensi perintah ngau megak komuniti di bagi menua Bintulu. Okeynya berita ya ke terubah lalu kedua tu pekit nyumpit ya kebisik diatur berserimai ngau mantar gawai renggat bagi menua Bintulu ba tahun 2026 tu udah mujur diatur mega diatur kemari 16,005 ba padang Dewan Suara Bintulu. Jadi pekian nyumpit tu ukai semina digulo kita ari menua Sarawak tu tang mega bisik digulo peserta ari menua luar ianya ari Brunei. Jadi tujuh pekian nyumpit tu nang kena mantai kewarisan budaya Kitai Dayak ya. Lalu bisik 60 peserta bisik ngolo pekit nyumpit tu serta dibagi ngagai dua kategori ianya kategori novice ngau megak kategori semi pro tau ke terbuka ungkup lelaki ngau Indo. Okeynya pengawak ke diatur kemari. Lalu sari tu megak tau ke lemai tok lagi bisi megak dekat diatur pekit kumang berserimai ngau program mantar gawai daya bagi menua Bintulu bak tahun 2026 ya. Jadi kesekali tok dekat mic kita mendiang ke penerang tau ke Jakob ya hari Puan Jessica Lense ianya sikok hari komiti tau ke pengerusi ya ke ngatur pekit kumang ya kedekat diatur lemai tu lagi sama-sama kita mendiang ke Jakob Ari Puan Jessica Lense.
1: Jadi pekit komen tu sigi dianjur ke BDA berserimai dengan pengawak makan malam mantar gawai Dayak peringkat pelilih menua Bintulu kedekat dia digagak kena 17 Mei 2026 mm-hmm. buat restoran di Newell Bintulu. Okey, kita belak nemu komang gawai, paket komang gawai tu nanti gagak setiap tahun. Jadi tahun tu keterbahaya BDA dipilih ya, jadi ke penganjur. Jadi BDA tu kan mina ketika mengemasang ke pilihan menua Bintulu dan BDA mega bertanggungjawab apa nak nyukung adat kasal Ketiban ngemeran ke apa namanya adat tradisi menua kita di Sarawak tu kelebih lagi adat asal Dayak lah. Mm-hmm. Kelebih lagi tu kena mega namanya ningkat ke lagi pelancongan lah narit ati bala mensia mayu ke datai ke menua Bintulu ngambil ke sidaya mayu lagi datai ke menua kita itu. Yeah. Jadi nang bisik keunikan yang po laban BDA keterubah yang atur dan yang mayu utai dia dirancang kami kena ngemanah ke lagi kena narit ati semua mensia ke ke bapilih Bintulu tau datai ngaung rami pekit tau. Mm-hmm. Pekit tau mega ukai mina ngayan ke pemaji Indo pemaji Indo tah mega keunikannya dari segi kita mantai ke ngepaniban adat asal kita iban keasliannya ngau mega kami bisi nambah ke pembaruan abad dari segi penilaian ni lah, penilaian kriteria ngagai peserta-peserta kumen dari segi penemu ya pasal adat asal bangsa Ketiban, bangsa Dayak kelebih lagi dalam pengelandia ya, bakat ya, kekat tujuh ya, maya pekit ngau tu mega ngarap ke pengawak kita itu tau nyadi ke apa namanya nyadi ke platform platform ngagai bala sidak ke kumang tu tadi mantai ke keaslian ngepan sidak ya budaya kita pemaji ya tau narit ati dagang semuai begak lah ngau narit ati ngagai nembiak baru rebat baru ke baru kat nemu adat asal kita iban tu tadi.
0: Okey, MA, kiranya meh ngujung ke berita kami hari YFM Bintulu tu. Pulai baru ngagenuan.
2: Okey, terima kasih pulau di Bintulu tu ngagenuan tu you di Miriu sebelah tengah ngagai hanah di Limbang neh.
3: Oh, terima kasih yo. Jadi sebelah aku main berita hari Miri, bakal selama kita berperindahan dulu. Setelah lagu hari Jacqueline Huang, Kumang Sarawak.

Ialah gori Jacqueline Huang ngadiang pemaja kumang Sarawak. Jadi dalam bulan lima tu cukup mayu ha pekir kumang okel yang diatur di Selampur menua kita. Jadi di Miri itu aku mai kita berarti ke pemutus pekir ke diatur bersrimai atau ke nyerombak enya pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke 20 dan malam ya. Jadi tahun tu Dayak Bidayuh National Association di BNA dipadu kenya di ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke 20 dan malam lalu di penyadi yang berhormat Dato' Sri Roland Sagah Wiin, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak. Jadi ya pekit ke narik hati sudah tentu Dayung Sangun keligit orang ulu kumang iban ngau kelian pelawan. Jadi tapi puji ngagai semua finalis ngau bala pemenang. Jadi kategori Dayung Sangun ya ke nyadi Dayung Sangun tahun tu ungkup gawai Dayak bagi menua Miri Melanie Joyce anak Jeman, lalu kategori keligit orang ulu. Jadi kelegit tahun tu enya Rini bulan Juni, lalu kategori Kuma Iban pulai ngagai Benesa Sarawak anak Suir, lalu kategori Keliang Belawan enya Mabis Malabis anak Buyung. Jadi sidak kemenang pulai ngau prize duit RM5,000, lalu lumur RM2,000-RM3,000, lalu lumur RM3,000-RM2,500. Jadi dalam minggu tu ya, kita sama belak nemu gawai Dayak Vaza ngau Ethno Culture Festival udah berengkah diatur kenyawa hari 1 bulan 5 tu tadi, lalu dekat ditutup kena 23 bulan 5 tu ialah. Jadi dalam minggu tu cukup mayuha pekit ke dekat diatur. Jadi sebelah aku ngenangnya aku mai kita berarti ke sebengkah pengerami ke dekat diatur di Long Lama. Jadi berita mana ngagai balah peningah kita di Beram kalah Serakup Kayan Sarawak begulai ngau agensi perintah di

0: 5 di Long Lama, lalu dekat di Penyadi Dato' Sebastian Teng Chiu Yu, Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah. Jadi banyak macam paket ting rindu katis pemanjai pengeraminya diatur baka paket powerboard kena 22 ngau 23 bulan 5. Jadi ukai seminatnya aja temuai ke datai mega dekat di perindang mayuh macam paket asal atau ke tradisional ngau budaya baka paket nyumpit, paket nyala, paket manduk kuih bangkung, paket manduk kek picho ngau mega paket ngajat datun julut, paket ngajat solo ngau mega pangau pemerindang begolai ngau artis hari menua kita itu eh. Jadi ngarap kebala peningah ke diau tunga ke Long Lama ngau kanan dua ke Brimai dia ngarap ke kita oleh ngenatai ke diri ngagai pesta budaya Baram 2026 20-23 bulan 5 bak Dewan SJKCKT Long Lama. Jadi tu pulai ngagai pengerami tau ke paket ke bisa diatur dalam kandang minggu tu ngaminggu ke dekat datai eh. Jadi de malam bisa paket pengerami gawai daya pra gawai daya bagi menua miri ya. Jadi pergilah bazar gawai daya ngau Ethnoculture Festival nyerumba pengerami gawai daya Tika Sarawak 2026 bisa paket dayung sangun dekat diatur ya 17 hari bulan 5. Jadi klaim perannya mega bisa ya penanyi terbilang ke diundang merindang orang ke datai mayanya elaknya 17 hari bulan. Lalu hari 2 inya paket klaim Iban ngau belawan orang ulu mega bisa diatur. Lalu 19 hari bulan paket kligit orang ulu. Lalu ke Panudi paket Kumang Sarawak. Jadi paket Kumang Sarawak tu diatur kalai semua bala kumang-kumang hari 12 bagi menua di Sarawak ya ke mucua nyadi kumang dalam paket gawai daya ke tahun tu dekat bersatu di Miri ya. Jadi nyak utai ke dekat nyadi dalam minggu tu. Jadi bukannya aku dulu berita hari Miri tu yo.
1: Okey, terima kasih yo di Miri. Engkau yeah. Sekedar perkara kau dah dikenatai ya. Pengawak kau dah diatur di Bandar Miri. Kita ngagai menua ke pemandu ya utara kita di tu ya. Hari kita 6 pintu tu ngagai nuan tu hana.
0: Ya. Yeah.
2: Alright.
0: Nanti tu bunyi tahun-tahun okay. Rada celak jari ini yo.
1: Ya.
2: Wadah, kan ada benar kan aku nak untuk berani gak kalau mesti kat long kita berita deh ngau kita ya.
0: Oh, ya.
2: Kat long. Si nyawa ya benar tu benar tu tujuh media, leh. The floor.
0: Ya, kita salam ke Kak Long kita nya.
3: Oh, ni ni ke ibu ni ke Kak Long. Aku mager mempun heh.
2: Mempun apa geng?
1: Nada agak salah dekat langkah bendul Hana.
2: No, ngelak ke Kak Long dulu meh.
1: Kau.
0: Besar itu ya, langkah bendul atau mayo teh beli ya.
1: Kau.
2: Yang benar mayo belanja pansuat dah. Oh, jadi terima kasih agaknya kita lima ke dah berkongsi.
0: Kongsi juga serta kita berindah dari pulau deh.
1: Ya, tiga pelamin sekali ni yo.
0: Tiga pelamin sekali.
2: Berintai lah.
0: Ya.
1: Nyamai kan kita ngupah bemboy sekali bayar kan.
0: Ya.
1: Kami kemisi pengabis tiari aja.
0: Sari aja narwa kemisi.
1: Ramai saya ke kemisi gawai ke Christmas deh.
3: Saya ke tekan kanau ke kita.
2: Ya. Mama, kau kena flow. Ngetik kanau sedaya. Ya.
0: Kami cuma dah berjaga ni yo.
1: Oh, muda live berjaga.
3: Tutup tu kami. Nak bantai.
2: Kau deaktif kau lah FB lah. Semua deaktif kau yang. Mumbai kata telefon tutup. Kapa. Terima kasih agak kita lima kena berkongsi ke berita kita hari menua kita. Dia jadi itu yang gaya kita di lima. Tuh saya sebenarnya aku mai kita berpindah dulu. Ni ngasih tel lagu.
4: Nila Sarawak, lagu peminta antar station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari. Yang ditutup ketika ramai, minat lagi. YFMM.

0: nyata de lagu ore Melissa Francis Mutus Ati kena kita muka bawa kita di Limbang de tu. Jadi kena ngepun ke konsi di Limbang tu kumre dulu sama dari pengajar serta hari misi sedunia ngagai semua pengajar serta induk tokoh laki misi ke kita di Limbang itu ngomga ke besi ninggal kita ke sekali itu. Jadi terima kasih lepan pengajar dah ngajar kita hari nak nemu nyari nemu besi ilmu nada ilmu hari nada ilmu besi ilmu ngopi awak ngagai ngagai apa Indomisi atau kalaki misi ke nyaga kita lebih banyak kita sakit banyak kita dia di hospital tu ke nyamunyi kita beri servis ke mana di setiap hospital tu ke di klinik nah. Jadi terima kasih mengenai program kita di Kuching, Sreman, Sibu,
1: Laki Misi, kejadian dengan Indomisi.
0: Kenyak mia.
1: Neo.
2: Ya.
1: Laki Misi ni, ya kejadian dengan Indomisi ni.
2: Aku mesti bala nama Misi yo. Oh, ini Misi dengan kau.
0: Ini Misi tengah.
2: Ya, sih nama yang Misi deh. Selalu dekat kau, aku kurang berdindang maya DJ Kowak sebab.
1: Ya.
0: Sama belak kita. Sama belak sih kawan misi. Kena orang kesepakar dah.
2: Kerana kita hanya kahwin kau laki misi mela ne.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa siapa?
2: Balak kita me. Kita sebuat tiga ikut.
0: Anak
1: tu.
0: Anak
1: putus. Anak
0: putus meyang.
1: Dalam minggu tu, sehari tu hari tanya telekomunikasi dan masyarakat berinformasi sedunia.
0: Oh. Betul. Ya.
1: Kemarin hari belia ada baik orang.
0: Iya, hari belia kemarin.
1: Terus main berita ni.
0: Ketik flow, ketik kan?
3: Nadai.
2: Sebenarnya ganti ganti harinya jam ni yo, ni. Hari akan malah pinang jadi nanti kita itu.
1: Yeah.
0: Bulan lima tu mai waktu.
3: Bulan enam. Kau ni jadi malah pinang lagi belah. Nadai pedih.
0: Lagi, kami dah flow nukup ke kita. Kau ni pedih nukup pinang. Beli kacip.
3: Berapa ide dekat?
0: Sepon ke?
3: Neman.
4: Pina pengantian kempai.
1: Ya.
0: Yeah. Pasti tio. Pasti tio. Mana Ben?
3: Awak nak terus ke dia berita ke? Nama berita sudah Limbang cerita. Ini flow.
0: Ya. Ya betul. Oh jadi sekali lagi kembali terima kasih kita lima tadi nah. Kita MBA di Kuching, IBN di Sreman, Mar Besibo, Flow Bemintelongo, Bos Bandar kita di Miri. Jadi nak tinggal mengganggu belum tinggal kita ke sini kita bawa sekali tu Ninja Sarawak. Jadi sekali tu bulan 5, 17 bulan tahun 2026. Jadi ngajak kita gerai magang. Jadi kita mengganggu FM 104.9 MHz Suai FM Limbang sekali tu atau tidak berkongsi ke berita ngau moga sekedar aktiviti ke si tidak udah nyadi ngau serta tidak nyadi lebih lagi di Nusantara Sarawak kita itu di Limbang Alawas. Jadi kita aku ke berkongsi ke berita yang nembia sekolah primary Saint Edmund menang 2 kali emas mai nama Sarawak ngagai panggau dunia. Jadi siku nembia hari sekolah primary Saint Edmund Limbang tulis ke pemujur ti ngemegakati lebu haya tulis ke medal emas 2 kali berpekit Teen Eagles renggat renggat nasional ti datur kena 3-5 bulan 4 tu kemarin bulannya kemarin. Jadi Ebna Domingo Colin siku nembia tahun 5 boleh pemujur ke bersejarah mengkopia empu lebuhaya dirintai ke antara nembia ke mujur boleh medal emas ke berpekit ke berprestisnya. Jadi penyulut Ebna majak mancar berenggat regional round lebuh yang mai pulai anugerah pingat emas kedua ia buat The British International School Kuala Lumpur ungkup kategori nembiak sekolah primary TE1 kena 2 ngagai 3 bulan 5 tu kemarin. Jadi bisa 420 ikut nembiak hari serata menua Malaysia enggau pekit tu. Jadi ia boleh emas. Jadi pemujur ti ngemegah ke hati tu ngujung ke Ebna layak enggau pekit renggat final global di Universiti Brunei London berengkah 2-9 bulan 9 tu ke 2-9 September tahun tu lah. Jadi dengan pemujur tu nambia hari sekolah primary segment kendang amat dikelar jadi semengkah hari sekolah ke ngada ke nambia kenyulut dekat ngerembai ke sayap nyentuk ke London United Kingdom. Jadi apa Ibna, Sarjan Major Colin Maxwell mendah ke ngau semangatnya ia ti tegap serta berbendar dekat ngubah baru serta penginduk ia ti dalam mansiak penemu baru. Jadi anak ia optimis ia dekat ngulang pemujurnya serta nampak hat-trick dikena mai pulai anugerah medal emas ketiga di Malaysia Jemahila. Jadi seraya megak ngagak nama pelajar dalam Malaysia ngau institutional di dunia tu. Jadi itu Ibna benuang yang dia kediri ngau siliat serta konsisten nak ngira maya endur dikenang ulang, berlatih serta ngigak kerban baca, dikenang nyikap diri ngagai renggat ke nangkan kenyanyi di kuya lebah maya ditemu media atau kemarin. Jadi Tin Eagle ianya paket jaku English antarabangsa dari United Kingdom ti diaku NOCN atau teka Ofqual UK lalu ngawal lebih 60 buah menua di serata dunia. Jadi paket tu okey semina nguji jalan jaku aja tang ia bergulai ke literature media ngau rundi yang ti critical dengan cara kerban sumber baka buat ngau film ti terbilang. Jadinya terdiri berita terubah. Jadi berita kedua, berita mana juga untuk diketahui di Limbang. Ianya dua ikau diri menjadi dari Limbang. Maik nama menua ketika setinggi buat pengerami Gilosia. Gilosia 2026 di Singapura. Di Singapura. Jadi dua ikau diri menjadi dari Limbang maik gelar ngagai menua Malaysia lebuah sedoai menang anugerah perak buat Olympic Global Inggris 2026 di Asia Tenggara. Gilosia di Singapura bulan 4 tadi. Jadi sedua itu ianya Isha Shifa Imran dari Kampung Meritam kenyali nombiak PUM 3 di Kolej Permata at Pintar Negara University dari UKM engkau menyadi induk ya Isha Shakia Imran nombiak tahun 3 sekolah primary Lubuk Tekorua. Jadi lebih termegah lagi Isha Shifa engkau Isha Shakia tu belak boleh anugerah emas buat pekit renggat nasional kesama sebedau ngarai ke menua Malaysia buat pekit kejohanan di Singapura. Jadi penyampau 105 ikut peserta peranak Malaysia ngambil bagi buat pekitnya tinguji pengandik jakau English tikas tinggi baka pemerti hati leka jakau jalai jakau ngau nulis sekarang. Jadi pekit Gelosi itu Pekit Galusi 2026 tu mega bisa diserta dengan menua bukai negawan Filipina, Thailand, India, Mongolia, Bangladesh, Indonesia dengan Vietnam. Lalu jadi ke pekitnya lebih agi mar tadi. Jadi tadi duit berita kita yang kau dilimbang. Jadi tu berita kita tiga dekat dikongsi aku yang berita kita yang kau kita dilawas. Menua kita dilawas. Ianya projek bekal air bungkus 14.3 juta ringgit menegap ke sistem ngagih ke air buat zon Merapuak. Di projek bekal air zon Merapuak ke bungkus 14.3 juta ringgit dikarap uliah menegap ke sistem ngagih air menua pesisir lalu ngaunya meri penguntung ngagih peranak buat sekedak genturung pendiau ngelingi ulung Merapuak. Di upis bekal air menua pesisir Sarawak JBAP bagi menua Limbang madah ke projeknya mungkur pengawak mekal masang nyambung ngali nguji ngau ngepun ke sistem bekal air dari baru pakej NR3 WO1 ati ngawul pengawak masang paip besai ngagak sistem paip besai ngagai tangki booster tikas tinggi HLT serta kandang luar ti kenampas. Jadi engineer jebab bagi menua Limbang Ahmad Hafizur Rahman Ahmad Nihom Madah pengawal berjalan ke projeknya antara pengawal ngemanah ke perengkal guna, pemun serta ngedegap ke sistem bekal air menua pesisir bak kandang menuanya. Jadi ia madah menyinyak lebuah ngenetai ke penerang berserimbai ngau program taklimat bekal air zon Merapuak bak Dewan Mayuh Guna Ulung Merapuak Kenari 4 tu tadi. Jadi rambau sesinya peranak mega diberi penerang berkawal ngau prosedur minta meter air baru yang kawal dokumen ke diguna. Jadi anggar ungkus masa engkau tanggung pengawal pengguna pengudah meternya dipasang. Jadi niteh ku Aman Hafizur penerangnya ngembuan tuju dekat merik pemerti hati ngagai perana tentang proses peminta meter air serta mega pengawal berjalan ke projek bekal air ke benuang di berjalan ke datuk buat kandang menua sidot. Di pengawal berjalan ke projek tu daripada setipat engkau pengawal perintah ngenegap ke pemasang infrastruktur asas menua pesisir dikenaman ini kena menentu ke rakyat ngasai ke perengkal guna bekal IT lebih sistematik, efisien serta tan. Jadi ini tadi berita kita tiga bagai berita jadi itu kena kongsi ke gaya bala peninggal kita lebih baik kita di lima itu tika sama ngau pengawal pengerai ini dalam sama merik darah bagi diri ngau pengawal merik darah di datur dari upis transfusion darah Limbang ngau lawas. Jadi kena Limbang dekat datur kena 23/5/2026 hanya kena hari 6 jam 8.30 pagi nanti ke pukul 10.30 pagi pengawal kita yang bertapak Northern Region Music Festival ke tapak NRNF buat lot 777 dia yang kediatur dari RTM Limbang pun lalu pihak mega 24 Mei ke 24/5/2026 yang kena hari Minggu jam 8.30 pagi nanti ke pukul 11.30 pagi yang kediatur oleh hari upis Persatuan Bela Sabit Merah pun upis MRC Limbang yang kediatur sida MRC Limbang Empu. Lalu di lawas kena 23/5/2026 jam 8 pagi nyentuh ke pukul 12:30 hari buat pasar tamu lawas yang kena tur dari UPS Transfusion Darah Hospital Lawas Empu. Di sida MRC Nugget 10 ekor. Paling kurang teka minimum 10 ekor. Jadi jaku tangkan ke besi diberi ianya sebedau ngau merik darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kau makan dulu lalu pihak megah anda ingat mai kad pengelala teka mai tinggi kita. Jadi ingat tadi besi main ngau pengerai kita jadi itu juga di kunci aku pengerami ti semak di dekat nyati minggu tu ti dekat datai ianya Northern Region Music Festival NRMF 2026 datai baru ngericah menua kita di Limbang gitu. Jadi ngarap ke kita lima tahu datang kita ulih datang kita kini ni boh nanti aku ngau ngau mau datang datang.
2: Iya.
0: Ni alah maya jadi lekak baru kak ngau kita.
2: Minggu ni lah neh programnya ya, nah.
1: Sudah bukan tiket. Kami okay, kau dah bukan hotel.
2: Wow.
0: Benda pakai lah nanti nak datang jaga awas. Oh jadi perami besar itu dirami ke semalam 4 dari Berunggau ianya berpuan 21 bulan lagi 24 Mei 2026 ke diatur RTM Limbang begulai ngau upis resident bagi menua Limbang ngau upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Sarawak MTCP. Jadi kerjasama tu ukai semina ngerembai ke promotion NRNF ngagai serata Sarawak tak mega ngangkat ke pengalaman itu ngagai tikas ke lebih berprestij tak ke lebih tinggi dengan pelasar penabur nasional. Jadi antara batang pemata NRNF 2006 ianya pengawak pemandang main asal ngau seni pemandang ti narik ati pengawak pemandang ngau pengawak nyual produk orang dagang menua tu. Jadi aktiviti interaktif engkau orang bilik mega bersidatur ngau nembi amit. Jadi kelimpah hari paket komuniti ngau demonstration seni kreatif ti dekat ngangkat kaki pengaraminya. Jadi pihak mega mandang ke pengawak pemandang seni ngau main asal hari mayuh macam pupu bangsa di Limbang lawas Sabah nyentuh ke Brunei Darussalam. Ya, lalu mau tak ke pemandu di antente ke malam malam main asal NRNF 2026 kena 22 Mei 2026. Ya dekat aku berkongsi kita bisa mantai ke pemanah pasaka seni ngomen asari mayuh macam pupu bangsa ke kita itu bisa tagal okolot bisa ya ada kita bangsa kita iban pun ada persatuan Cina pun bisa mega persatuan kedayan persatuan Melayu ngomayuh macam pupu bangsa ke bisa dikangau kita lalu pihak mega dekat berperinang ngau artis ke bisa dikangau berkata tadi sudah di di tebah aku tadi Melissa Francis siko ari artis kita artis kita iban dekat merindang kita di Limbang itu kena 22 Mei kena hari 5 malam hari 5 dekat merindang kita ianya tadi Roy Kapila Melissa Francis dengan Ahil Alex Ahil Alex cina artis saya kita lalu pemegang kena 23 hari bulan malam 23 hari bulannya konsert NRNF ianya dekat dikangau kita ianya Azim Mustafa ikan main lagu Pelamin Angan Kumus nah Alex Wan ke benuang Nikkei Dato main lagu Midang Lalai ngau timpang timpang pun rindu ngau mega Bob Sentuhan ke benuang viral Dato Baskus kita ke benuang viral Dato nah lalu pihak mega mayuh lagi artis budaya kita kebuka bisa ngau mayanya lah dekat ngerami kita muka Gambus Sedaman sida Ruk Tuan Tari Kreasi Rining Rining Peter mega siko bisik ngau mega kita berami maya Northern Region Music Festival ngau pia mega joli jengan mega bisik dekat mainan kita di Limbang beka ke sekali tu. Oh jadi jadi tu mai peluang gay bala kita lebih kita di Miri, di Bintulu, di Seriaman, Kuching yang Sibu datang ngau kami di Limbang itu berami kita ber NRNF ngau pia mega kita ber menyadik kita Brunei Darussalam, Sabah, Labuan, Kalimantan, Indonesia Kalimantan tahu datai semua melak berperinang kita berlimbang itu berkonsert NRNF itu ke Northern Region Music Festival untuk tahun 2026 itu jadi itu mempunyai peluang yang menyebut tadi kita mendapat penyelai muzik asal kita di Sarawak lebih lagi hari bagi menua Limbang hati diri
2: ini dia nah namanya putus dah
1: diri nama
3: halo, tanya.
2: Awak lenyau Hana tu. Nada signal. Tiba kau awak.
1: Solo ni ngah nama dah tadi ya.
2: Ngai ket peluru dari bangku dah.
3: Awak. Kemari ya.
2: Awak. Halo, dagu kena ujung mijahnya dah yo. Pedih kenyang.
4: Pedih.
2: Awak. Oh, ana pula is mangan ana.
1: Pajo kita dulu mayo ngante nang ika belian ke dulu.
2: Ngante ya hai-hai kita baru ga. Okey. Kira ke kita mendiang ke setel lagu dulu nih.
1: Ya.
2: Aw lagi nanya ke berita saya dah balimbang nama kebuah hanah dah temu pulai ngenyet nare madah ke kita. Okey. Setel lagunya Sylvia Banyi anak temuai.
5: Diali terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM segulai sejalan.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai amai menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, pukul 1.54 minit ngali hari. Kita lagi bergulai dalam program ngelah tengah hari bergulai kau. Pengari kita di Miri, Habana, di Bintulu, Flora, Sibu, kita engkau Margareta, Suri Aman, kita engkau Ibin, nguji engkau pengari kita di Limbang, Hana. Udah okey, Hana, berdau? Iya, laban ya kebisi WhatsApp tadi, madah kebisi penanggul tani call sida bak konti dedin, nangau anti sama Hana lagi udah okey, konti sida ya lagi kita engkau baru kira ke tepagang bak tengah jalan, meh cerita ke jawab ya nah tadi nih.
3: Iya.
2: Diri nama ke tanah nemu ni yo?
3: Iya, nak nemu punya.
2: Oh, diri pengerindu ke, diri air ke, diri engkau punya gias ke?
3: Oh. Terus nyingkang agai lagu peminta.
2: Ah, lagu peminta mah kita nih.
3: Tanya deh nan mu semangat aneh toleh tangkap baru kan.
2: Iya, hello Ana, boleh dengar Ana?
4: Halo, halo.
2: Ah, nya ya hidup baru.
3: Akai,
2: hidup baru ni.
4: Au. Hidup betul. Merisau saya.
2: Udah gak aku tahu benar-benar TV kami itu orang ke melancung ke bukit tinggi ya dah.
4: Au. Aku sendiri baru kan nyebut tadi jadi udah tembok kita program kita Ninja Sarawak lagu permintaan Trust Station lagi gintir kami 34 minggu tu. Ya bukan nyebut nyemulu nyau kata.
2: Nyau. Oh, sebenarnya tadi anak aku kesal mada bala technical kami tama ke konti. Laban ni mada audio kalau besar tang dalam konti tadi okey deh kok aku nak detai ingat. Ya, nyuningan wah putus. Aku kesal engkau aku ke bisa salah tekan enggak di tok aku.
4: Engkau bisa bela kaban baruahnya.
2: Eh. Halus tak. Dah, lagu minta kita. Oh,
3: kira udah habis nih kita deh
2: nana. Oh, kira aku udah main nah nih.
4: Oh, kira aku udah main ya.
2: Okey, kira ke Hana engkau tanyalah sudah di flow lah.
4: Kami dua yang kena raya telah lipa uan tau ke suah kita.
2: Oh, banyak pesan saya dua yang FB dah.
4: Emang ngai sekali. Macam Facebook aja ke tu apa. Siapa ke tipu? Entah tipu lagi sini ke buka ke lagi. Iya. Siapa dulu vlog nuan aku? Aku macam ketua, aku macam dulu meh. Okay, macam dia. Ntar ke lagu, ngai kan mula nyau.
3: Okay. Jadi wajah kena telepon Miri tau ke? Aku soal apa 5, 4, 2, 3, 6, 3, 4. Ninja telepon tahu, flow.
2: Oh,
3: Ninja pengerindu, nak tahu.
2: Ninja pengerindu, nak tahu.
5: Ya, nak tahu sekali. Ninja kaget, aku minyau mesibu, hari aku minyau miri.
3: Ninja mesibu.
5: Amat semen, dah telepon sibu.
2: Dia nak telepon sibu, nanti mana kabel keru-keru semuanya. Ngi miri terang, kucing terang, seriaman terang.
3: Kemarin, nanti ada telepon miri kemarin, dia nyamak ngepis suara kabar ni, yo.
2: Iya.
5: SMK
3: ni awak nak? Bisa ke kerja betul? Bisa ke kerja betul, Hana?
4: Sambut. Oh, hello.
6: Hello, selamat malam. Oh, jangan tunggu pintu. Terima kasih. Kita sebulan ada oleh sejak kau bergawat.
4: Okay, Jessica Itan toh?
6: Ya.
4: Ya.
3: Lepas sebulan oleh sejak kau dah, Jessica.
6: Hari dengar dek DJ. 28 hari bulan radio rusak. Udah nyak 10 hari bulan telepon rusak. Aduh. Sedih naik sih rasanya.
3: 31 hari bulan 5 dari rempuh rusak.
6: Tunggu ya. Tahu yang kita nyatu rusak agak. Aduh.
3: Bukannya megawai rusak.
5: Enggak elah. Rusak marunding.
2: Manyo harus rusak sekarang ke maya ya ane yo.
3: Aw.
2: Aw ini tu bimbing pajalai bas melah ruai.
3: Ya.
2: Aw.
3: Biar kena namanya karbutnya nemu.
2: Nemu.
4: Kesepur.
3: Ya. Pesan mana Jessica?
6: Nada boleh berjaku lagi. Itu salah ti. Terlebih dulu, terima kasih dengan kita DJ kesayang kami enam pintu. Lalu Bapak Buang tu, merit sama dari gawai. Ngajik ke semua DJ kesayangan kami gerai. Boleh rezeki, silap lenap. Manyo-manyo atau anak ada bini, bisa boleh bini. Ya kalau ada laki, boleh laki. Gerai-gerai semua, sigat-sigat, cantik-cantik. Tambah rezeki, manyo-manyo-manyo bakal langit. Dia tak boleh kira. Adanya minta putarkan lagu gawai sebarang lagu oleh sebarang penyanyi lagu tu tujuh ngagai kami sembadik bini ngajak ngasih dah diau ngagai bala ini biar apa biar aku mantap malam 31 ilak kena lak nyerang kena kami adanya menuju ngagai ketawa dulu admin. Oh, dah lesap aku lah. Minta tolong kita. Proof aku jadi admin dia baru lah. Oh. Kasih ya. Aku. Nya tinggal dua ikau aja kawan aku, Pak. Nya telefon ke baru. Nya. Jabut now Rosriau nya aja. Lain semua lesap dah. Udahnya menuju gay grup Arang Bapantun. Hari tiga tu. Cakuan kita ya, Bapantun baru. Ada sunyi lagi. Adanya ngagai grup Cata Kenyalang. Nga semua orang kengelamak tu dikerinduk dikesaya orang aku. Aku sentiasa bersampi ke kita. Minta Tuhan merkat kita semua. Awak ke gerai hari gawai itu. Lalu beri sama hari pengajar ngagai semua cikgu. Eh aku udah ngajar aku buat sekolah rendah. Nga sekolah menengah. Terima kasih cikgu. Jaga tidak dikenang. Lalu menuju ngagai anak kumpul gak. Terima kasih semua. Ada yang ngagai DJ mana? Ngagai semua DJ kesayangan kami. Terima kasih DJ. Lepas kita sudah jadi dia ngagai kami semua. Kita tetap dikenang kami. Nya aja.
3: Bye-bye.
6: Bye-bye. Terima kasih. Ya.
4: Terima kasih, Jessica.
2: Ya, lama nak dengar radionya Sino.
6: Love
2: ya.
6: You all. Bye. Selamat okay. Kawai.
3: Bye.
2: Hey, oh. Menang bala ke... Rusak tiga satunya ni yo.
3: Yeah.
2: Keduanya lu lu kau minta resume kau banyak pertama ya. Tisau kau.
4: Kau bisa ditahu awal lah kau hanya nampuk ya kau.
3: Ya, agi kau telefon tahu, agi nginya telefon aku sedoi.
4: Tahu, nanti agi si kaki jap ya. Kami kami doai floor di bawah jaga.
5: Di saat itu kuning aja kau nginyau.
3: Kau salah paling 4-2-3-6-3-4 ya. Nanti bisa lagi kemadah baru ga? Napa orang nanti ikhlas kan kena teleponnya yang akhir teleponnya yo.
4: Jadi kita itu ga nguyang kayak TikTok 5 FM itu bisa mulai sama tengah hari kayak kita. God bless kya. Aku nak mau kena nyebut namanya, lepas namanya Korea dia. Nah, nama aku kena ke mutar ke lagu nya kawanya. Konnichiwa kini. Atau hari Edlin Wilfred. Halo halo DJ Nampito. Hari IPD Hulu Terengganu. Sama berjalan ke pengamuk. Dua minggu dah kita ke gawai. Nyawang majak dengan saya sesemak ya. Kami ke merantau tu pun sesengit hati ke pulai gawai. Minta putar ke lagu choir pesan hari gawai ya. Hari artis ANP kena merindang derimpu buat menua orang. Ngau merindang apa yang bijak ngau semua warga kampung angka kota Semarahan. Menjadi benar operasi balu bantu balai berumah panjang Spencer Biju lalu buat sengelang lalu sebutan seratuk menuju kaban rapat ya kuya Diana Supi Poria Cundi ngosi laje nak tinggal moga entua ya entua ya nambi lohom ngajan Jawa buat kampung sampun baru ngarap ke sila gerai serta salam lelengau merik semua dikawai terkelatai hingga semua bangsa Dayak. Terima kasih DJ tu hari Alex Delta Bina Watabarau hari rumah jenis laja pentiak baru keliling. Sama kali hari DJ minta tebah ke lagu Malam Lagi Muda ya. Hari Ika Sefor kena menendang ini mit di Sulap Betuang Bulan Perindu Batu Niah Ripin Nandang Ngau Lizis Tepi Biju di Betuang Winnington Imai Richa Unup Ngau Bola Kapan Kebukai Mayuh Mati Rintai itu disimpan sebunjan Kenawit Orde Induk Kenawit Din di Matanjaya kalau kebukai mengata neh lalu menuju DJ Kebenar menjalani ke pengawal pesan salam rindu salam saya serta salam Malaysia Madani rakyat di Santo Nikia yang dia tahu hari Dapur Ne Boys Hari Bandaraya Miri tu minta lagu Warini yang James Jacob, Aku Pincin Tuai. Sigi kak nyanyi lagu pinta ngalih hari tu tu je ku ya. Ngarap ke dipasang melegi. Lagu semina kena berpindang ujung minggu aja sama berjalan ke pengawang gaya bala kita gawak ngalih hari tu je. Terima kasih ya. Galek ditanjau ningar hadio ku ya. Ha, nya tarik. Jadi sekena lagi baru kita baca baru lagi. Ha, gen one lah. Flo, Kak Long.
5: Ah, oh, okay. Ya, oh, terima kasih. Jadi tu hari ya.
2: Binti dulu.
5: Nanti Gwen. Oh, apa? Pama nama aku dia tu. Oh, kalau... Lagi, Ibin gara-gara Ibin ya, tadi. Okay. Okay, itu macam pesan dari opening. Ah?
7: Bisa main mayau dah dia.
5: Mayau?
2: Oh, umumnya gurunong tinggal.
7: Umumnya gurunong mayau.
5: Nada, aku kakonya.
2: Oh, aku okay. Mau bagi tanda dia, hari tadi umumnya gurunong.
5: Aku pun bisa ninggal.
2: Sigi Hana tu jeng kaku.
3: Nenek orang
5: bisa. Oh, Hana.
2: Gelang Hana.
5: Aku. Iya. Loh, aku lama kena tuduh.
4: Ya, kita mesti ada laman media sosial Balak Kaban. Dia pernah ada laman sosial kami. Pernah lama kita baju.
2: Okey. Aku muka dulu lah.
5: Kami dah. Bisa aku bangsa tak ada Hana baju. Bangsa menyadik kita bangsa namanya Hana.
4: Bangsa Bisaya.
5: Oh, Bisaya.
4: Nama juga Bisaya. Laban pagi tadi kita laban kamu kita di Limbang tu orang mayuh merantau. Kita orang mayuh belalang deh gawat di Limbang itu. Okey orang Limbang aja itu. Nah, mayuh orang Bukai. Sembian. Jadi saya tahu kami tadi si kita ingin tu hari gawai sembian service hari gawai. Advance macam itu, advance dulu, dua minggu dulu. Lepasnya dia semak ke gawai lah, macam ada senadai orang India kerja lah. Pulai ambil gawai lah, baru bisa baru orang India kerja. Nya kebah tadi father tadi mai tumung. Jadi kemah kemarin ikut royong sarito
7: ipar tobi kita bangsa nya kini.
4: Kai.
7: Kai. Oke oke oke oke.
4: Sebarang.
5: Lupa.
4: Single but not available. Okay dah.
3: Nama Titi dia si pa jago.
4: Nadai. Tidak kenal ni mai fam.
5: Ayuh,
2: yeah,
5: tak
3: kata.
2: Ya.
3: Bukan anda baju. Nama masa muda baju.
2: Uji tengena nama main ayo. Oh, baik bi pedih main. Kedua nyanyi kena nama tu yang insap ni kai perut ni.
3: Ya.
2: Udah gelok profile kita nak nemu siapa tu yang insap ni.
3: Oh, nale kita ni insap ni.
2: Oh,
3: teruskan flow.
4: Ngeluk profile.
5: Oh, terus untuk nih, atau pesan dari Andrew, salam ngagai bala barumah ding Sungai Segawong tu bau ke ngarap ke gerai belama. Kedua atau hari Lucy, ya request lagu Aku Nak Puas Hati dari Angela Latajua, minta lagu jap nih. Ketiga atau hari Maxa minta lagu Diserarak Tasik Biru ke dikenal yang berindang semua orang yang kengelala. Keempat tok Ricky yang minta lagu Tuak Madu ko ya dituju ke ya ngagai semua bala bertunggal ya di serata menua. Lalu Siti lagi tu hari Bernadine hari Bintulu ko ya nya dia minta lagu Kaban Sampai Mati hari Wat Rock ko ya dituju ngagai semua bala Kaban yang kengelala di serata menua Sarawak tu. Okey nya pesan dari bala peningat kita hari TikTok kami Bintul FM ni. Okey, jadi tahu berperinang dulu sama kita. Sudah lama kita berjakok dah. Okey, setuju kita?
4: Setuju.
5: Okey, setuju. Okey.
2: Menjadi mantah tau par.
5: Itu sah. Lumayan sering. Okey, kapan sampai mati?

0: Okey, dah namanya Ginti kami doai. Hana Ari Lembang tu. Yeah. Eh, boleh baru ngagai nuan.
1: Nada ringan dah Hana.
2: No, nada tekri.
0: Mami ringan.
1: Mau tengok sorry. Oh, sedoai ke bapa du dah lagu minta antara station orang Bintulu. Lu denyak ke lagu nada nanya Limbang ke Bintulu masang lagu.
2: Ada ya, udah nyebut tadi. Kau tadi.
0: Kamar yang buka ke?
1: Sigi rindu ngapi.
0: Kerita wak pening banget nak ni.
2: Tidak ada pengawal kerupuk empat, saya
0: empat. Bila jam ke tu anak.
1: Okey.
0: Anu emang.
1: Nai datang ke ciang jamah ke insah ke kau tebak kunti.
0: Nya. Ngasuh marah.
2: Minta anu. Kata dia minta anu. Dia anu empat perpengar.
1: Okey.
2: Mana ada pengawal saya empat.
0: Gelam.
1: Okey. Okey, yo. Ngagai utara engkau tengah Sarawak tu sedua di Mar Nampuang Baru engkau lagu minta address session kedai.
3: Okey, terima kasih yo. Siapa tu nak bahas lagu Mar?
0: Au lagi ade mas. Dan bahas lagu.
3: Au dulu gede ente aku nambah.
0: Au okey ente aku dulu di tu res telefon kami di Sibu 0843532244. 0843532244. Dan sebenarnya dulu macam agak serayang ante kangau baru telefon kita dulu macam pesan rindu hati ke bisi diterima hari peninga kita ya keterubah tu rita-rita semina madah kedempu bisi mendiang ke kita sebuat tau ke medak balai pihak mega Rica Unup madah ke gaya hari sidaya bajalai simpan semunjan panas ke hangat minta sebarang lagu gawai kena merina kaban Facebook ngau semua peninga atau pian mega Mary Jalo Jo bisi minta lagu madah kerempu ini arah risung tu kaya panas sidaya disuruh minta lagu Gerunung Kaki Curiati dituju yang agai Riva Davi Chris arah Arilin api yang mega ya kebenar belajar bahawa Upsi Perak just pinjampung ngau Mary Ubon Matin Isania diserikai tu pelapak kau nah Indai Lin Abah Holyfield Helen Uncat ngau pesan hari gawai ke datai Iba Vincent Iba Vincent nama tubuk manis kuya nunjuk kata sangkanya iya tu tubuk manis kini. Okey ngau Siti dak gitu hari selagi hamada minta lagu hari Florence Law gawai ke penudi kena merindang semua bala peninga ngau lagu peminta antara station tu nuju sida serumah di selepin atas benung berdagang ninga lagu ngena kereta kuya pelabak ku ngau nya nguji au benar age kereta mansa. Okey nguji nyawa kangau baru telefon. Hello siapa baru telefon?
4: Hello Charlie tu.
0: Hello Charlie. Au video ma Charlie boleh lain telefon tu. Ana ni Charlie udah engke nombor satu telefon si bo tu. Oh.
4: Aku nuju kita nak pintu dia beje.
0: Au.
1: Bapa sa sentral dia anu Charlie.
0: Au sama rigawai.
4: Minta tuai darah
0: kan ni? Oh, minta tuai darah. Bisa.
4: Oh, terbaik bergabung.
0: Oh, lagu.
4: Saya cakap tim ya.
1: Darah amat bisa kan kita.
4: Sama ada gawai semua kita dalam pintu.
0: Okey, terima kasih. Charlie-nya ajak nah.
4: Okey, bye.
1: Tuai darah lanjur.
3: Tuai ini orang ngai deh, Charlie.
0: Ayo tuai aku dia, Charlie.
2: Ngaya,
0: satu wek aja, satu wek.
2: Tua masam, tua manis sempat aja. Ba ya,
0: tua ada arau. Lagunya flow.
2: Oh ya, nemu ko.
0: Nadai, nemu aku deh nemu tengen na itu.
2: Deh nyukuk sepas sebenarnya. Kami doai flow ke, nyukuk sepas sebenarnya.
3: Kami doai kunci tengah reto.
0: Lepa kami doai menung kunci kan dengan aku nyukung.
2: Ya, kalau ke semadi memarinya. Oh,
3: kasih saya miri. Betul apa ini? Baca mana-mana ni lah.
0: Okey, okey nama ninga ni keninga gerunung anaknya ni keninga tua darahnya semak mat gedunya miri.
3: Gerunung kaki curi hati.
1: Ya. Tak gerunung anak tu ba lengan ayo.
3: Ya yo.
1: Aw power di ba atas siku ya. Siap ke mendak.
2: Terima kasih. Udah like tadi. Like dulu.
1: Ngan jadi lebat tu kena account RTM.
2: Yeah. Nah, salah.
1: Lagi ko like personal ke? You like me, I like you kasi ko ga influencer kita. Kalau benda aja buat TikTok. Okay, sebenarnya anak like Flora lah, enggak iku.
2: Aku nak pernah semua layan Flora.
0: Nanti bisa pada aku blog aku, ane hirau sekali.
2: Virus.
0: Alu kupas blog.
1: Sekarang Bob. Ataupun baru sudah yo.
0: Tampung baru nada ega telepon tau engka macam itu bih dia nguliakan line kita ya alu bisa ya wise kita lagi kah ngau ne bijine sebentar pulang kan. Hello.
5: Halo, selamat hari DJ Nam Sepintu.
0: Oh, selamat ngali hari. Siapa tu gini?
5: Minah Jimbato.
0: Hari ni telepon.
5: Hari batu tiga, kucing.
0: Oh, menyade mana? Hari kucing. Oh,
3: nama ya, sama nama apa? Madai.
0: Ya, Madai.
5: Selamat hari gawai ngagai di nak dengan DJ Nam Sepintu. Aku kak minta sebuah lagu gawai, lagu seperti yang bunga darau. Tujuh ku ngagai kami jurik miadik. Ngagai nenefil nises aku di sebarang gaw seediau. Ngagai wai John aku, wai Susan, wai Tina semua satu di Kucing. Ngagai adik aku, Norita Chan Abdullah di Pahang Din. Sama hari gawai ngagai kita semua ngagai DJ Nam Sepintu. Harapkan semua kita gerai, sehat. Nada pada ramah lah. Ini ada hari aku. Sama hari gawai ngagai kita semua. Okay, thank you DJ.
0: Sama-sama. Okay, bye. Okay, udah nyata tadi.
3: Udah, okay, dah. Terima kasih. Jadi ngagai bala peningat ke Demiri itu nanti semua kita lengau bakang kakak aku yang tadi tahu. Kita telefon kita ada 0854236634. Halo, YPM Miri.
6: Ya, halo.
3: Halo, siapa tu?
6: Stanley itu, hari kapan?
3: Oh, no berita Stanley.
6: Mana? Berita itu bakal selama muka. Hari itu, kumai kita menduan agak panas. Nama kita tentu pernah hari itu.
3: Benar lindap kita dia.
6: Awalnya lindap.
3: Bakal dia. Bisa ngaran itu daun basong.
6: Enak. Nada aku.
3: Nada ya.
6: Nada luar.
3: Oh, pia. Hari itu pemisi.
6: Hari itu, iya ya. Hari itu hari enam.
3: Oh, pesan dia Stanley ya.
6: Oke. Oh. Aau nyeri terubah sumbre selamat hari gawai kita semua kita ke RKM ya.
3: Terima kasih. Yang
6: mengaku ya ya, yang mengaku tak kadu tujuh magai tidak balamat nyari ku di tuh tempat. Aau balas balas ke lalaku lebih ke ngai cikgu bujum de jale laki kawin. Arab ke senang tama yang mengaku Arab ke ngintu hari gawai ke kereta itu. Jadi ku kan minta ngon wanto bos minta lagunya siti lagu hari kin so, nya seperti mungkin nyarau
3: seperti mungkin nyarau
6: iya oke
3: okay. Tuh ada rangai deh nih kan
6: oke lah ban ke udah kan nyari no gak nih lagu to seperti mungkin nyarau to
3: apa ya
6: iya
3: terima kasih
6: iya
3: Mewah lagu gawai pintar ni, nanmu kata tum dulu, kuncum dulu, nama. Tahu? Melbourne bisa mega nyapa di to hari ini, to hari bandara Miri tempu minta tambah ke lagu Rejiri kami kena merina kaban Ebia, ngau semua ke bertemu ngau ya bapa pasal minggu tadi ke bapa Central Point, aku sempat juga. Nah, jadi selama hari minggu semua selama belala. Nyari Melbourne, Nita sampai kandau hari Selawesi sebuti minta tepah ke lagu gawai kena merindang bala ke ngelala nangira jauh ke tau ke semai arah ke teperindang selamat tengah hari aja ngagai semua peninggal aku ya kelimpah rinya mega Adeline wavefriend mega bisa nyapa di itu halo enam pintu aku ya hari IPD bisa udah macet tau kita tarik. Orang hari IPD terenggan.
1: Ya, udahnya yuk.
3: Oh, nah ibu yang tahu. Bye-bye aja mengagai Evelyn. Terima kasih, Hang Enwan. Siapa gitu? Ricky Rexlin. Bisa mengagang nasai kepesan itu. Nah, berita kita 5, 6 kami di tadi atau Ricky. Panas kita di Tosiko doite pesan itu tadi au. Jadi klimpernya maga dari Lundo maga bisa peninggal kita nyapa. Yang natai ke pesan berserimai ngari gawa itu balakaban belayan di Miri, Sibu, Kenawit, Rantau Lugai, Ngungun, Lundo, Sematan itu mak pisah hari Lundo itu minta tebah ke lagu pengerinduk tuari Melissa Francis. Jadi kena natai ke peminta bala peninggal itu tadi kutuk kaganya gati tangannya di siapa kedulu tadi mau jadi lagu ari Jessica Timah ngau galbet gaung tua darah kena kita berperinang ke tengah ngalih hari tau.

0: Sabah tu memang cukup-cukup cukup manah lah. Hari gerak kerja apa semua adanya persiapan-persiapan program nadai komplain lah. Laban kita dah biasa kan,
1: biasa.
2: Kita terlepas pedih.
0: Terlepas pedih. Kita pedih dalam 2-3 harinya
2: aja
0: lah.
2: Dah lama aja.
0: Laban kita pedih dalam 2-3 harinya maya programnya, tapi udah habis programnya lagi, udah meda hasilnya lagi. Kita dah cukup selesa, cukup gegati meda program tu muncur.
2: Boleh tidur jenak
0: dah. Boleh tidur jenak.
2: Udah tidur jenak dah. Agak laporan baru, agak report baru.
0: Oh,
2: lepas kita agak report. Tadi dong, agak ribut tadi. Lalu tekalannya agak ribut teka berkenai. Kemanya nganjuang
0: ah? Dah tekalannya lah. Tekalannya
1: agak habis program.
0: Habis program, agak ribut. Gila. Hari tu agak program. Habis program hari Minggu. Hari satunya udah kita
1: kerja keras baru.
0: Kerja keras baru. Tapi hanya
1: segi dah tanggungjawab.
0: Segi dah tanggungjawab.
2: Bisa estimate toko bisa diaudit ya nganjuang laporan
0: jam? Dalam sebulan harinya lah.
2: Sebulan
0: hari habis programnya tadi.
1: Ketuk Azam, berkini ke komen dari orang luar tu tadi. Sekumpulan tuan ke dah jadi penerbit 3 tahun ke lah tu tadi.
0: Komen dari orang luar berkenaan program Northern Region Music Festival tu pun cukup ngelantar hati lah. Laban sida kak program tu digagak tiap-tiap tahun. Ngau artis pun sida ngak kak artis yang ke namanya yang ke pedau kalau datai Balimbang dijemput ngau mayuh perbanyakkan lagi lah artis-artis artis-artis dari luar untuk merindang dua malamnya.
2: Jadi Siti pernah tanya tu dong. Siapa tukang kangau? Siapa MC main datai lah?
0: MC.
2: Jadi MC special kini?
0: MC special
2: MC special
0: malam malam pertamanya kita hari kita lah hari kru kita
1: hari Limbang
0: tapi malam konsepnya kita jemput siku MC hari Kuching siku MC yang ke pemadu popular ya sebab kalau Balimbang dia tu ya dah mindah ba namanya Kuching ia akan bersama ngau kita malam konsepnya lagi dan siku yang ke pemadu handsome kau akan ngau ialah
2: susah
0: ya, dalam perancangan lah perancangan.
2: Okay. Nanti alam lintang punya kurang. Saya kau siapa tangan lain?
1: Jadi sedikit sampai kita meh ngarap ke program ke sekali itu muncul
2: bunyi
1: ke penerbit kita nerima kawal di mana hari semua agensi Nazam. Jadi kau bisi sama atau pesan nuan ngagai rakyat Limbang di luar kau boleh datang mainnya.
0: Okay, pesan kepada di aku bab program tu lah. Bab program tu harap ke semua penduduk Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sipitang Sabah ataupun siapa-siapa yang ninga program tu hari tu harap ke boleh datang untuk ngeramigi Northern Region Music Festival tu ianya yang mana pelbagai persembahan-persembahan yang akan kita ngagak ngau vibe yang padu serta pengalaman yang pasti tidak akan dilupakan
1: akan mengecewakan
0: tidak Melayu. Akan mengecewakan punya ke Melayu lah. Jadi mai bala-bala kita bala-bala kaban bala-bala family kita untuk sama-sama gegarkan suasana Northern Region Music Festival ianya program yang ke sentiasa diadu tiap tahun program city program besar sebenarnya yang ke diadu setiap tahun lah Balimbang.
2: Jadi harap ke nuan terus mujur jam gaul pengawal kita tu menyertai hari jadi siko penerbit kita Northern Region Music Festival tu edisi ke 6 edisi ke 6 untuk tahun 2026 tu lah. Jadi harap ke nuan terus jadi penerbit berpencen. Jadi nyapa tadi tadi sekedar rendau kita engkau bisa jago penerbit renondom.
1: Jadinya tadi mengharap ke semua kita semua berhati ke program ke dekat di atur ATM Limbang tu lah nah.
2: Betul. Jadi nak kata dulu kita dengar ke Renau Bawa 34 Seranyawa Nemban Badan Bergulai Ngau Bro Zam kita penerbit NRMF atau ke Nodal

Region Music Festival tahun 2026. Ini dikelala bunga Ari Kayu, dikelala buah Ari Langgu, dikelala basa Ari Pinjiru, dikelala bansa Ari Jakub. Jalai penungkat kadat, tindu apa pangai ke pengingat. Jadi anda ingat datai ngagai Northern Region Music Festival ke 21 ngagai 24 Mei 2026 tila. Jadi cuma saya ngagai balap ningal, ke udah begulai ngau kami Ari pun jam datai ke detol. Jadi bertemu baru kita bawa ke buka. Ya, terima kasih. Bye.

0: Sejalai. Segulai, Sejalai, YFM.
1: 24 jam YFM Segulai Sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM Segulai Sejalai.

0: disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Hai, aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamar. Selamat regawai dengan semua kita yang kenyambut regawai, terutama sekali dengan kita yang berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lembut pulang gawai tau. Cuba terima mengomannya. Anang hirup menteri ba. Nanti dah tiba rumah baru tau. On, ya. Yeah.

Ya, lagu ke di Baik Ramli Walter ke Lemai Dup Ninga Ricah Gawai. Lagu kena merindah kita kaki terus mendiang ke YFM gulai engkau kami bak rentak gali hari kita Sarito. Sarito hari Minggu 17 hari bulan 5 2026. Jadi tadi kita sudah medak lalu ninga ke program 34 Seranyawa hari YFM di Limbang. Jadi tu nampung awak kita bergulai bak rentak gali hari kita 3 jam nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Nyalai aku ngarap ke bala kita ngemuan berita ke mana Sarito. Aku ngarap ke semua tu pengawak ke basic di penyalai ke kita Sarito pun sama udah tuliah ke pemujur magang. Jadi begini gaya hari kita di menua ke bukai kelimpah hari kami di Kuching di tu. Harap ke hari mana laban kita sama nemu bau ujung minggu ke berketuknya tadi mayu macam pengawak mayu macam aktiviti ia ke basic diatur lebih lagi bak program ke dia tu berserimbai hingga pengerami hari gawai. Jadi basic program niti daun atau ke program ke bukai ya, kendang berguna ke gayari ke mana andur kita yang tadi berjalan ke pengawal ya. Ya, selamat ngali hari untuk bila kita ke baru mendiang ke YFM terus segulai sejalan dengan kami bak rentak ngali hari kita hari itu. Jadi batu sun program kita bakal selama 3 jam dua kita yang tadi merindah kita ngau lagu-lagu kelimpah hari ke ngelatai ke sekedar hari berita atau ke info pengawal ia ke bisik di jalan ke bab nua kita lalu pukul 5 lebih kita ningat ke berita hari Kuala Lumpur lalu dahnya lagi jam ke penudih kita mendiang ke galeri Y bergulai engkau Daniel Steven jalannya tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita ya, ngali hari-hari minggu Saritu 17 hari bulan 5 2026. Jadi tu lagu ke dia pilih aku kena aku merindang ya, bala kita ke nyangka benar berkedugau kini baru wai tau ke benundur ke bukai mah ya ke bisa mendiang ke kami selamat ngali hari terus bergulai ngau kami lagu hari Lucy M Enggai Tundi.

0: dengar semua. Itu kita berdua dengar kaku DJ Kanyang, DJ Puja Pakulawang, mantang bulan kembung itu darah mantap tinggal terkeluang. Apa ngerami gawainya maja angan saya asa semua. Ya, apa yang megah balapan dengar semua. Aku nemu kita berkejam ke dia tahu benung kiru bergagak ke ruti penganan kui di lah ngagak ruti celah. Apa putuang ke baju deru becuak ke buak ya jarah. Tang balapan dengar semua. Aku kaya kabjaku pasalnya. Tang aku dekap jaku ke pasar tau. Pekit kumeng ngokli yang kanyu ke diatur. Gerempuang iban kanyu JIK. Berserimbai engkau pengawak mantar gawai. Bak dewan kanyu. Jadi kita ke ngasai ke diri sigat engkau baji. Atur ya ke bakat tau. Dengar memanawai. Kita ke sigat mesti ngembuan penyigat. Madun dak panah. Kita ke lelaki mesti ngembuan penyigat. Sikar engkau ngembuan tucu mti ngasuh. Ati bala kiam terbelengak baka pintu kerja insil. Jadi sidak ke induk bala peningat semua mesti ngembuan pemaji ati cukup. Huyuk pepelu bakal teluk riga. Lagu tajam bakal lungga. Nanti betul tajam way ansah dulu sebetul kita napi pengawak tau au. Audahnya ngembuan mata segala bulu mata ngelenti. Kena yang diringgai bakal bukit balau. Awak kah kita ilak boleh gelar induk darah baji. Berjalan ke gili ngena kasut tunji ngemata kepeciak bungai gelombang. Siapa kengkai boleh gelarnya ku kak mentiku tu indo. Jadi sidak ke kak engkau peketo mesti berumur 25 angkai 35 tahun. Siapa kengkai sayang luwe hari umurnya siginda dipilih awai. Penalti siginda okey tu peket main bol. Lalu prayes peketo dekat boleh mata duit 5,000 ringgit. Wah wah wah wah. Lalu megah kita bisi can ungkup duaiku lawan ngakai kamu dia. Okey kamu bajawai sepenglama 2 hari 2 malam. Nama kedian tiga balap peningat semua betali pawun kita dia tu ambil kita pinsel ambil kita kertah. Pederan ke silia kita tahu ngangau ke AJK paket keliak enggak kumang. Inyak miss janteng bak lumur tai pawun ngelap sui pau lup sai pau. Okey maya jam gawa aja au kita kengisi pum. Anak kita au minta aja abah JIK. Anak lawan au enggak kena ampiet rawan ngakai menua kambut baja.
1: Hello. Miss jantan, jantan tu?
2: Ya, siapa tau?
1: Tu, ino pemaluk baji di temawai kanyuak tau. Sangau tu.
2: Sangau? Hari ni, Nuan?
1: Hari temawai kanyuak aku tau.
2: Apa nama utai? Siapa nama anak adik?
1: Sangau. Nama glamour aku, Sabrina.
2: Nama utai, bisa kita tanya. Biar kau pakai kuman, Nuan?
1: Bisa ngukuk. Umur 53 tahun ya.
2: Nama umur 53 tahun ya?
1: Ya, bersaing awak. Hau 53 tahun, nanti bisa tahun baru. Ungkup ke 54 tahun, hau.
2: Nai, nama dek kan kau pergi kumai yang biasa ngau?
1: Kumai dia tak bagi aku siapa nengah aku kayu temawai kanyuak dia tau.
2: Kurang kau pergi kumai, umur ya 25 angka 35 tahun. Umur dek, dah 53 tahun, katik kenyataan kau orangnya tu balik.
1: Bekini ngeregister orang masuk peket keliang bisa orang sabung aku mak masuk peketnya.
2: Apa ya lagi bujang ya?
1: Oh, nak kalah bebini bujang teng. Lagi bergetah.
2: Nah, berapa umur ada?
1: Agi biar 28 tahun. Umak ada benar lanjaunya.
2: Nah, nanti agi cukup, punya kurang agi cukup syaratnya. Agi 28 tahun, agi boleh terima kami, ngambil form kita, ngambil borang kita, no ibu.
3: Benuang pekit keliang aku mang, Pak Dewan Kanyua.
1: Aku sedap kali pergi ke kita. Dua jenis. Ya,
0: and gentlemen, ibu enggak ayah, terima kasih yang guys semua boleh kita nanti udah datang bolo apa ngawak pekit aku memang enggak kelihan kanyu tempat dewan kanyu itu tali udah dibansi tikai udah digilian apakahnya ambil pengawak kita buka ke malam itu. Okey bala semua nanti datang yang buka ke malam itu tadi kita baru udah beda apa kini gaya sudah kumang kini gaya sudah kelihan berjalan ke diri bapak engkau din bisi sekedar bakal nyong linsuam ke diri menyak ngayat ke gigi ya bisi ke jungal ya nyendak dan mau nombor berapa nyilah. Okey, bisi kemega sidak kebjalai kanyo-kanyo bakal kenyataan untuk sikal kerja pelak. Jadi bala ibu bala ya buka kemalam tu aku nemu kita nak sabar lagi dudap nganti sampor ke buliah gelar keliang kau air kanyo ya tu si korang ti tegap sigar bisi lesung pemula ti akan tua tujuh tanjo angin ke air udara nyoma. Jadi orang ke buliah gelar keliang 2015

0: Asu ada menang mujab, ah? Ha? Ketegalnya aku mana kedai? Ketegal di ayah ya. Di perai di mujab kamu satu.
1: Ah, utainya kade, samannya kade. Okey masalahnya ke besar bapak pengirup kita ini. Laman utain kade komplain itu nya sih kaya. Tiap-tiap akim pan segini kritik orang. Inah kakim siapa juara pan bisa kena kritik tahunnya kemarin. Dan kami akim tenang terima kritik kita aja.
0: Tak, aku nak buah hati. Ingat, uji ini berarti kegama saya sikok-sikok 10 perintah ya. Ini terang kita sampai, ini sikat kita.
1: Ya, saya bukai pernah aku sikit mojak nyam yang kena.
0: Akai, kali gantung mata hari. Ha? Aku madah gede, pernah deh tubuh senam, nak tegak pernah deh mulai sanram, gama sanram, nanti mau mantai, nanti sih kok unah temawai kanyuak rumah si sanram ngejai gamal, ah, nanti ke makam mujabnya aku madah kete, nyentuh dia tau nak kalah ke bini mujab.
1: Nah, laman dia udah nyebuat kenyak, anu walau, mes kenyam, menam, ambil cumet, ambil cumet, ujian ni kita dalam ambil cumet. Aku bisa lalu pom kita yang isi kumang ngau kecil yang gawainya kemarin. Hanya ya. Ayo. Jadi sangau. Jadi kenteran sifat yang kong iya benda. Pekiat tuh kali semina dibuka ngagai sida lelaki ke bujang serta agi rumpa. Jadi status keamain ini seneram tuh. Aku nemu ya rumpa serta nak bujang lagi. Lebannya kalah pemini. Aman ya? Nah, dengar dulu. Kan ini ngano aku. Tung aku lagi ngano deh. Ya. Udah deh, kecelakaan tadi nyebut. Nanti aku merambat dah muane. Udah aku uruh ya, nasu aku nih kebab panggau tadi. Eh, aku tuh udah kena 4 gelas tuh, kebesar nyawa tau. Suka hati ini ngemalu ke aku nih tau.
0: Anak malik kita bagi.
1: Nih, suka hati lagi amin kan. Aku sumpah gak kerja dengan kaku. Nih, kacarwa deh. Asyam aku nanya nih, unik semua. Nanti nape hati tiap bulan tuh, apa beli ke katil, apa beli ke pihak pecah. Maka aku
2: nyak meh bunyi ke sempama kita iban. Tebak sengkilo diri empu. Nyak alai, seliah ke diri ari buliah pembedis, penusah, tau ke pemalu, ketegal ari jakuk, tau ke ulah diri empu. Pesan tu ari YFM Iban.
3: YFM, segulai sejalai.

lagu ke di Baik Sofina S lepas itu pelingat berami Maya Gawai nyadi dengan lagu yang ujung ke jam kita 10 minit lepas pukul 4 lemai. Jadi itu Maya pelap tinggal berarti ke info gayari ya ke bisik diterima kami dari UPS Meteorologi Malaysia. Kalai muat ke lemai itu dia di pelabak ke ribu atau kudai bisa nyadi buat sekedar nur di Kuching, di Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Serikai, di Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Pihak Megak Engau di Limbang. Lalu muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila dia di pelabak ke bisa hujan bak sekedar nur di Seri Aman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Engau di Limbang. Lalu hari di pelabak ke Manah muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergila di Kuching, di Serian, Pihak Megak Engau di Semarahan. Ya, jadi nya info gayari ya ke bisik diperkongsi ke UPS ke mata ke gayari. Jadi terima kasih ngagai Siti Nur Faizan ya ke sudah kongsi ke info gayari ungkup lemai tu ya. Jadi nanti kita berhati ke pendengar bak sekedar atau pengawak ke bisik diperjalai ke bermenua kita endang ya, Mayu namanya tadi pengawak ke atau ke pengerami ke diatur nyerombak pengerami hari gawai ya ke ukai nyerombak pengerami Miri Gawai Pan Mayuh Mega program ke bisik diatur. Jadi nanti kita berhati ke di Kuching di tu Padang Merdeka dia peninggal jam ke dia tu Pan nanti kita meda udah bisik bala orang ke namanya tadi ngantik pengawak ke berperinang berlagu muat ke malam tu lagi bawa pengerami muzik Kuching tau ke KMF 2026 bawa edisi ke 3 tahun tu. Jadi di malam urung 8,000 ikut mensia mayu bisa megang natai ke diri ngagai Padang Merdeka. Ianya malam tadiknya malam ke terubah pengerami muzik Kuching edisi ke 3 2026. Jadi bawa malam ke terubah malam tadik dia Raban OAG, Melissa Francis, Ramli Swada, Pihak Megat Engau, Firdaus Matarang hanya penyanyi ke bisik merindang orang ke bisik datai ngagai malam ke terubah pengerami muzik Kuching atau ke KMF 2026. Lalu ke malam tadi Megat sama bisik datai ngemata ke konsertnya inya Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Othman. Jadi pengerami dua harinya bisik mandang ke artis antarabangsa Pihak Megat Engau artis menua tumpu. Lalu kita minta malam tu lagi penyanyi terbilang Indonesia Chakra Khan gulai engau Raban Pemerindang hari menua tumpu mega bisik merindang mensia mayu muat ke malam tu malam kedua pengerami muzik Kuching KMF 2026 edisi ketiga ya. Nyalainya sekedar info pengawak ia ke bisik diatur jam ke diatur tu diatur di Kuching jadi bendudur ke bukai mega. Aku percaya mayuh macam pengerami, mayuh macam aktiviti. Ia ke bisik diatur. Lebih lagi nyerumbak pengerami hari gawai. Jadi tu lagu gawai muka. Adi ya pilih aku merindang. Ya bala kita lagi terus gulas jalan dengan kami. Lagu hari Ricky Anderson, Sepatiang Bunga Jarau.

0: Rentak
1: ngali hari.
0: Ngali hari. Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus skamanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lupa nuan

0: Untung ada kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang. Tips maya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku umuran saya agen wan.

damai tu peninga pelakon lagu kena berindang kita akan kita terus gulai engkau kami Pak YFM Pak rentak ngali hari kita ke Sarito. Jadi selamat ngali hari, selamat lemai mega engkau bala kita ke bisa meniang ke YFM gena radio kereta kita kini tahu ke radio kita barumah gena portal RTM gena RTM klik dan kira dilindo kita diau jam ke dia tu. Ia kaget terus gulai engkau kami Pak YFM tahu ke kita ke nyangka benung beli ke barang bak sekedar pasar bak sekedar nur di serata menua kita di Sarawak di tu kelebih agak ya ya ke damanya tadi palan nur kita beli ke barangnya tadi habis si masang tau ke buka radio YFM lemah itu selamat lemahai untuk bila kita ke benua ke beli ke barang ikam ke dia tu ya jadi ngenang berkawal kau bantu keperluan asas Sarawak tau ke disebut kita yang terdiskas kalau diskas buat renggat ke dua tu peninggal udah di pasuk ke ngagai akaun Sarawak Pay penerima berengkah hari-hari 5 tu kemari ianya 15/5/2026 jadi tu tampung riskas berenggat ke terubah ia kebisa sudah dipasuk ke dalam bulan 3 tu kemari ya jadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penyampau bantuk skas ke tahun tu begak besi ditambah ke hari RM950 ngagai RM1110 anggau tuju kena mantuk rakyat nape ungkus penghidup ke majak nikai lalu barengat ke dua tu kemari dia kategori ruang bilik dekat nerima bantuk lebih RM400 lalu bantuknya dekat dipasuk ke SP kita bulan 11 ke dekat datai tu ilah ya jadi ngau penyampau bantuk ke bisa ditambah ke berenggat tu yang harap ke bantuknya mega boleh ngelempuang ke tati yang belanja kira 800 ribu ikut rakyat di menua tu ya jadi bantuk tu di break tumu sebedau ke nyambut pengerami ngambil ke rakyat boleh beli barang dapur pihak mega ngau perengka ke diguna ni tiang hari. Ya, jadinya Siti berita ke di baik ku perhati ke balap ninga kita. Ya, ni nemu nyangka kita hanya tadi kiru, kisu, ngomong macam pengawak. Lebih lagi bak kita ke bisik ngau nerima bantuk skas tu peninga. Jadi tau cik atau pedak bawa handphone kita. Udah masuk atau ke bedau. Nanti ni udah masuk. Jadi nanti ya bedaunya tadi. Tau perhati ke kita ni nemu bisik penanggul kini. Ni nemu handphone kita yang ada internet. Anda boleh kena kita ya, ngecik ya. Jalai nyak Siti bergau tai ke patut patut diperhatikan kita lebih lagi untuk bala kita ke ndang kan hurun beli ke barang lebih lagi barang dapur nada salah bak kita ke bisi nerima bantu skas tu peninga kena meh hutainya tadi engkau betul kena meh hutainya tadi engkau hutai ke berguna beli barang ke berguna ya ke tahu dikena kita hanya nintiang hari ya jalan lagi terus merindam bala peninga kita ke lemah tu peninga atau lagu gawai megak ya ke bisik dipinta peninga kita ya ke bisik bergulai ngau kita mendiang ke YFM bak rentak ngali hari kita lagu hari Ricky L berpadu nyawa ngau sima ngabang ke rumah kami.

Pemunua tang uliah diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu anti udah diketup ukoi tau ke mayau basu abi ketupnya ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Lagu Ria Bangga Kaya Bisik Undang Selepak Batu. Hanya diingat lagu yang ujung ke jam kita 13 minit lagi dekat pukul 5 lemai. Jadi pukul 5 lemai itu lagi kita dengar ke berita hari Kuala Lumpur. Lalu dah beritanya lagi. Dia kita dekat terus bergulai dengan Daniel Steven. Bak Galeri Y kita nyentuk ngagai pukul 6 lemai. Sebedau ngalih ngagai sadar lemai bak YFM 6 lemai ngagai 9 malam. Jalan terima kasih ya. Untuk bala kita ke udah segula sejalan dengan aku kenyari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai ujung rentak ngali hari kita itu. Terima kasih sudah bergula dengan aku peninggal lebih lagi kita ke Andang hari pagi tadi sudah meniang ke YFM. Terima kasih milih YFM hanya di ke pemerintang kita Ungkup Sarito. Jadi aku ninggal ke kita gau duit lagu sebelum kita ninggal ke berita pukul 5 lemai itu lagi. Lagu hari Raban artis PBP buka pintu buka tang sebenarnya untuk lagu Rigwen sanggup aku merindang kita bak rentak ngali hari.

0: Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat membenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menyak. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Terima kasih lagi dengar ke YFM. Jadi kita dia tu berkulai bahawa program Galera Y. Kalai bahawa Galera Y tu bisi lagu-lagu baru ke dekat dengan kita bahawa Galera Y. Okey, 9 lagu bahawa Galera Y kita ke minggu tu. Lagu ke Cerubah, Richard Rosana. Lagu ke Diberi Nama Lejuk. Tion Galeka, lagu tu di Tengkebayan Jambul. Lalu tu single ke Cerubah, Hari Penanyi tu. Ditangkan dengan lagu kedua, lagu Hari Laipani. Lagu Diberi Nama Getu. Dan yang Bon Klimen, Hari Di Antik Tua. Jadi tune kau leka lagu tu di Tengkebayang Penanyi Tumpu. Buat lagu tu megak Van Kelvin jadi videographer kau editor video clip lagu tu. Jadi lagu tu berentai ballad. Serta ditangkan kau lagu keempat kita esok itu Matthew Mamot. Lagu ke Diberi Nama Labuh Pengerindu.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai sejalan.

Pemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus kemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul.

Kita pergi dengan ke Galerawai, ke Sarito, Dusun ke Sekalito. Kita bisik 9 lagu. Lagu kelima, Arif Fedeli Noel, Nak Kala-Kala, ditangkan Kengau Edmund Indin, Suya Janga Pengrindu. Dan yang bisik lagu Arif Harrison, Boya Pengrindu. Serta lagu ke-8, Arif Ramesson G, lagu ke diberi yang nama Solo Messenger. Jadi lagu Solo Messenger tu Tion yang leka di tengkebayang penanyi tumpu. Lalu kita bisa mudah video klip lagu tu ba YouTube. Video klip tu ianya diambil ba pantai Tanjung Batu di Bintulu. Okey, jadi aram kita tinggal ke lagu tu ba Gelir Wai kita ke minggu tu.

0: забирай.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan? W-A-I.

Datuk Ibu penghujung program Gelero Y yang dilagu ke Pedudi kita lagu hari penanyi tip bernama Niat N. Jadi itu penanyi baru ke tu dah. Nadai kalau dengan nama penanyi tu. Lagu ia diberi nama Bulan di Pagar Bintang, Tion Ngeleka di Tengkebang Jus di Jabu, Ngel Matthews Mambel. Jadi nak tu ajak Gelero Y kita minggu tu.

0: サラダマイスナビ YFM。
1: ニカバナコ、ニカバナコ、
2: ニカバナコ。
3: Sunyi? Silu ilu Kediri, Adang Irau. Kami di sini berida kita.
4: Penggerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
5: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
4: YFM. Segulai sejalai.
6: Ning.

Hai ngagai bala pendengar kita di Serata Menua ya. Ke mendiang ke kami. Lebih lagi kita ke benua menjalai ke pengawak yang ke Diatau kita di sebelah palan-palan penjual ke barang. Bala pulih, bala kerite, pihak megak, bala sedadu kita ya. Kenyaga pengikut.

2026, ianya edisi ketiga Rupiah Megak di SNN. Saya pengrami Megak, iaitu abad gereja. Palan-palan ke Bukai Megak ya. Jadi peringat mayu lah. Udah lagu dari Wat Rock. Sitik lagu gawai kita dekat Ninga ke Perancang Penghidup. Lalau Penghidup kaku ya.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Aramai kita ngenak kain asal Derimpu Mayamisa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan yang kena menepan bergaya sama kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Mayan Asal Katolik Dayak PKKD.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpencingan Datai Baru serta bergulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu inyak minggu tiudah hari Tuan Jesus pulai ke surga takwa Ascension Day takwa minggu Easter ketujuh. Lalu baca inyak kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Injil St. John bagi 17 ayat 1 hingga 11. Lalu tu taut pedak kita berbob penyangga baru lambar 157. 157. Nyalai datuk ketika maca gentran Injil tu. Udah Jesus temu nyebut jakuk ya, ia nengkadah ke langit lalu bersampi. Kuya, apai timpuh udah datai. Beri mulia ke anak nuan, awak ke anak tau beri mulia ke nuan. Laban nuan udah beri ia kuasa di atas semua mensia. Ngambil kuya tak beri penghidup timruan, ngagai semua sidak kuda diberi nuan ngagai ia. Lalu tu penghidup timruan, mensia nemu nuan siku aja Allah Ta'ala ti benar. Lalu nemu Jesus Kristus ti diasuh nuan. Aku dah ngayan kemuliaan nuan di dunia. Aku dah nemu ke pengawak ti diasuh nuan kerja aku. Apai beri aku mulia di mua nuan dia tu. Mulia ku dah diberi nuan ngagai aku apin penumbuh dunia kliok. Aku dah ngasuh nuan dia temu semua orang tidak beri nuan ngagai aku di dunia tu. Sidak ngik nuan, lalu nuan beri sidak ngagai aku. Sidak dah ngasai kejakut nuan, lalu dia tu sidak nemu semua tai tidak beri nuan ngagai aku nang datai hari nuan magang. Aku beri sidak jakut pesan tidak beri nuan ngagai aku. Lalu sidak nyambut dia. Sidak nemu aku amat datai rinuan. Sidak mengharap ku aku ndang diasuh nuan. Aku bersampi ke sidak. Aku ukai bersampi ke dunia tam bersampi ke sidak tidak beri nuan ngagai aku. Laban sidaknya ndang ngit nuan. Semua utai tidak kemisi aku ngit nuan magang. Terus semua utai tidak kemisi nuan ngit aku. Lalu mulia aku dekat diayan ke nengah sidak. Dia tu aku datai ngari nuan. Aku nadai agik di dunia tu. Tang sidak mengkang dalam dunia tu. Apai ti kudus. Itu sidak ngenak kuasa nama nuan. Nama ti diberi nuan ngari aku. Awak sidak nyari siku. Baka tua ti siku ajak. Tu Injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, bot Tuhan Jesus, kayu regangnya meh tuju ngeujung penghidup ya berdunia tu. Bot ya regang tu meh pengawak temai mulia ke penghidup ya. Lalu tu meh jalaya boleh mulia ke belama-lama ya. Nyalai lebuah yang madah buat John 12 ayat 23. Timpuah udah datai nur anak mensia dekat di kemusaika. Utai tika Jesus itu ianya pemati ya buat kayu regang. Buat kayu regang Jesus dekat nerima mulia ya. Buat sejarah dunia teka sejarah kita mensia. Kita juga suah ninga pasal orang tiba berita tiba boleh penampak. Toko mulia dalam pemati sidak. Dalam pemati sidak, ngejalai sidak ti mati, sidak mandang ke sidak empu ti benar. Lalu dunia muji sidak. Kita dengar berita pasal Abraham Lincoln, John of Arc, ngemayuh pemesai bukai ti terbilang. Kita medok, lebuh Tuhan Jesus ngapus kesebut ia datas kayu regang, datai ketuai sedadu rerompan buat puan kayu regang ngelalo mulia Jesus labannya nyebut menyitu kuya iaitu nang benar anak Allah Ta'ala.
He is truly the Son of God. Matthew bagi 27 ayat 54. Nyalai regang tu megak mulia Jesus, laban datas ke regang, ya nemu ke pengawak tu dah disuruh lah ta'ala de kerja ya dalam dunia tu. Nyalai apa yang hapus kesebut ya datas ke regang, Jesus ngopanjung tinggal madah agak lapai, pengawak ke beritnuan de kerja aku udah tembu. Pengawak tu de beritnuan de kerja aku udah tembu. It is finished. Nanti semua Jesus muti datai ngajar, tandok mati bakai urgang, pengawak ia agi mekang benar. Kebuah pihak, laban Jesus datai ke dalam dunia, awak kemandang agi mensia, Allah ta'ala rindu kesidak, serta mandang ke dalam pengawak ngap penghidup ia. Nanti semua Jesus ngetu apa yang datai bakai urgang, tu nunjuk ke kita mensia pengredo Allah Ta'ala bisi sekat. Lebuh yang mansang sampai kemati bakai regang, ia nunjuk ke kita mensia pengredo Allah Ta'ala ndang dada sekat bimit. Sampai ke Allah Ta'ala sedia meri dari impu awak kemati dekai regang ketegal kita mensia. Jesus nembuk ke pengawak ia dalam ia timai pengerindu Allah Ta'ala ngakai kita mensiam. Nyalai bakai regang, Jesus megok mai mulia ke Allah Ta'ala. Aria tingasi ke Allah Ta'ala 100% serta megok mandang ke pengerindu dalam penghidup ia 100%. Jesus megok bersampi ngasuh Allah Ta'ala meri mulia ke ia. Lalu meri mulia ke Allah Ta'ala. Utai tika Jesus itu menyadi, ianya pemati ia bakai regang, ukai pengujung ia, tiboleh mulia. Laban udah kai regang, Jesus megak diangkat ke hidup baru hari mati. Nyalai pengangkat Jesus hari mati megak, jalai Allah Ta'ala mai mulia ke Tuhan Jesus. Mensia tiap dosa ngeregang Jesus, laban sedap gede ke ia. Tang Allah Ta'ala ngangkat ke Jesus hari mati, laban Allah Ta'ala nerima setuju ke pengawak ia. Bawa ayat kita kena baca ke minggu tu, Jesus megak berjakup pasal penghidup meruan. Tidak ada beri Jesus ke semua orang tiarap ke ia. Serta tidak ada beri Allah Ta'ala soya. Nyalai nama reti penghidup meruan tu. Tak kalam jaku reputih eternal life. Bob kudus kita, penghidup meruantu diasai ke kita, lebuh kita yang lalau Allah Ta'ala. Serta megak ngelalau Jesus Kristus sudah dikirum ke Allah Ta'ala. Jaku meruan teka eternal dalam jaku ragrika ianya Ionis. Ionis. Lalu dalam Greka, reti jaku tu ukai mesti berjaku ke pasal penglamak penghidup tu, tang lebih lagi berjaku ke gaya dan kualiti penghidupnya. Menjadi, lebuh kita berjaku ke penghidup meruan tu, kita mesti boleh berjaku ke tu, enggak betul, lebuh kita berjaku ke penghidup Allah Ta'ala. Nyalai kebenar, penghidup meruan tiko Jesus itu, ianya penghidup Allah Ta'ala mpu. Lalu lebuah Jesus meri kita penghidup tu, retinya ia meri ke kita penghidup Allah Ta'ala. Nyalai lebuah kita nerima teka bempu, teka masuk penghidup tu, retinya kita berengkah ngasai ke sekedar dari pemanah, pemayak, penglantang, pengudus, pemuas hati, ti sebaka ngak penghidup Allah Ta'ala. Saint John dalam Injil ya nyematak benar madah ke penghidup meruan tu nak patut berengkah diasai ke kita dalam dunia tu. Lebuah kita berengkah ngasai ke penghidup Allah Ta'ala buat penghidup kita. Kita yang dah ibuah nganti dari impunya udah mati serta masuk ke surga baru ngasai ke penghidup tu. Tu meh penghidup dibelipat-lipat ikut Jesus. Buat John bagi 10 ayat 10 tak kalau mikor putih eternal life kau dah dikenang kita minggu dulunya subuh.
Laban penghidup Allah Ta'ala dah bisik buat kita, nyak makabuah mati pun kita, penghidup tu dah tahu habis. Tanda kau dah tampung kita di surga, tanda kita bergulai dengan Allah Ta'ala, gulai dengan Tuhan Jesus. Jesus mengkak madah ke orang di uliah ngasai ke penghidup beruantu, ia orang di nemu takut ngelala Allah Ta'ala. Serta mengkak ngelala Jesus kena dikirum ke ia kalam dunia tu. Gentran jaku ngelala Allah Ta'ala, tu nang penemu tindang suah dikenak berpenyanggup lama. Lalu bala pengajar pengarap rajuda selalu ngenak jakut tu. Lalu tai tiko sidak ia nanti mensia dekat ngasai ke penghidup ti benar, sidak mesti nemu tako ngelala lah talong. Nyalai nama reti jakut nemu tako ngelala lah talong tu. Ia ti kesatu tu bersangkut pawat ngokitai ti ngelala lah talong dalam runding, dalam sagam kita. Kita nemu siapa lah talo, lo ni gaya lah talo ti benar. Lalu siti ada penemu ke ditemu kita, hari ti depadah Tuhan Jesus, ianya Allah Ta'ala nang siku ajak. Lalu Allah Ta'ala tu penuh oleh pengerindu ke kita. Lebuh kita ngelala Allah Ta'ala, kita berengkah oleh ngasai ke penghidup ya. Tang ketambah tu megak, jalai nemu tekong lala, ukai muti berjaku kutai di dalam runding kita ajak. Taya megap berjaku ke gaya kawul kita, ngau lah tala tidak kelala kita. Lebuh kita yang lala lah tala, kita patut megap bisik kawal rapat ngoyo dalam penghidup kita. Kita patut oleh ngasai ke lah tala tu benar serta bisik dalam penghidup kita. Lo kita boleh ngasai kekuasa ia dalam penghidup kita megok. Ia megok nyadi orang tip ngabis yang besar buat penghidup kita. Ia buah pengerindu hati ngerundian kita. Rapat lagi ada kita tip berkawal ngabini toko laki kita. Lebuh tu nyadi kita megok berengkah ngasai ke penghidup lah talo dalam penghidup kita. Lalu bojong baca kita, Jesus mengak nyebut pasal tugas kita ti nyadi murid ya. Lalu pasal ya ti bersemiang ke kita. Jesus madah kepala murid, udah diberi Allah Ta'ala ke ya. Laban Roh Kudus Allah Ta'ala, tengok kok hati kita, tengok so kita nerima,

Sai ke pengelantang ngau penglikun. Nyalai ngau tu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu dilengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri ku dulu mai balau peninga sama dia jenuh. Serta lup sampi ngau aku ngelah talau tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup kita keminggu tu. Hanya minggu tiap dah hari Tuhan Jesus pulai ke surga. Alah talau ti Raja Mulia Nuan dah meninggi setengah mesai kanak tunggal Nuan Jesus Kristus ngau pemenang ti besai ngagai perintah Nuan di surga. Kami minta kasih Nuan awak kena nejuk ke kami bakal nak patu balu tangirum kro kudus Nuan awak kengriang ke kami setengah angkat ke kami ke tempatnya tudah gagai Kristus penglepas kami tina hidup setengah perintah Nuan dalam penyerakup kro kudus. Danglah talau suku ajak, detuk, datik belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, matu jam, aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mumpu aku.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pendengar mayu, jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai, latai bawa dua raku maca sekedar pesan ke pisik dianjuang kita ngagai email email kami tau ke ngagai WhatsApp kami ya. Nanti ke terubah tau pesan pemati datari angka anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 12 hari bulan 5 2006 nyari pesan pemati tau ke dituju ke ngakai kabar melayan bas kayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelala niang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang niang dekat dintu bala mayuah baru mah satu Malaysia kapit lalu dekat dintu dua malam yang nyak kena hari 2 ngau hari 3 19 hari bulan 5 2006 ngau 20 hari bulan 5 2006 lalu dekat dianjuang pagi hari 4 21 hari bulan 5 2006 bak pendam Methodis Jalai Pelajau Kapit. Semua kita dekat nemu ngau silik agi berkaul ngau pesan tau tanya kita ngagai ancak ngenak lumur 013-76-04-458 013-76-04-458 lalu siti agi lumur tanya kita ganau ngena lumur 011-25-06-69 011-25-06-69 nandu pesan tau. Jadi pesan datang dari Ancik anak nuduang marah ke menyadik ya ke bernama Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang udah nadai kena hari 2 12 hari bulan 5 2006 pesan pemati tau dituju ke ngagai kabar melayan bak sekayu aik majau aik mujuang aik paku aik baliah aik batarajang pasal kapit ngau semua kabar melayan ke ngelalan yang Nsuna Garit yang nyak nabau anak nuduang niang dekat diintu bala mayu abad rumah satu Malaysia kapit.

Yang dekat din tu 2 malam, ianya kena hari 2 dengan hari 3. 19 hari bulan 5, 2026. Ngau 20 hari bulan 5, 2026. Lalu dekat Dian Juang pagi hari 4, 21 hari bulan 5, 2026. Bapak Pendam Methodist, Jalan Pelajau, Kapit. Semua dekat nemu ngau silik, kita tahu telefon. Bapak kena Lumul 013-760-4458. Ianya Ancik. Tau ke 011-25-6-690. Ianya Anau. Jadi pesan ke sekali tu ke bisik diterima kami dari bala peringat kita. Ianya pesan merekat regang datang dari Sita anak Billy marah ke pengawak semaya merekat ke regang niang Albert Sony anak teniang adika diatur kena 23 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Pesan dituju ke ngakai kamar melayan kelebih lagi ngakai sida di Segerempuang ngau sungai Tanduak Sekayu Batu Lintang Undup San Deman San Kemantan Pakit Sutuang Siga Langa, Langau Kucing Bintulu Miri serta semua kawan belayan kena uliah di rintai ke nama ditau kengelannya Albert Sony anak Tening dipinta datai ngai-ngai rumah sida empu bak ke dipegai tuai rumah bala buntu kampung sungai Tanduak Batu Lintai Undup bala kawan melayan ke jauh dipinta datai tumu kagik sudah pengawak berengkah nanti kita akan mengau silik kagik berkawal mengau pesan tu. Kita tahu bertanya dengan Sita anak Billy. Bak lumur 019-650-4202. 019-650-4202. Jadi aku lagi nando pesan tu. Pesan melekat keregang. Data dari Sita anak Billy. Marah ke pengawak. Semayang melekat keregang yang Albert Sony anak Tenin. Dekat diatur kena 23 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaman belayan kelebih agik ngagai sida di Segerempuang ngau sungai Tanduak Sekayu Batu Lintai Undup San Demam San Kemantan sa, Pakit Sutuang Siga Langa, Langau Kucing Bintulu Miri serta semua kawan melayan kena uliah dirintai nama Dituk Magang kawan yang Albert Sony anak Tenin dipinta datai ngagai rumah sida empu ke dipegai tuan rumah bala buntuk kampung sungai Tanduak Batu Lintai Undup bala kawan melayan ke jauh dipinta datai tumu kagik sebedau pengawak berengkah. Nanti kita akan nemu ngosiliak. Kita tahu bertanya ngagai Sita anak Billy. Bak lumur 019-650-4202. Lalu ke sekali tu peningat mayuah. Pesan ke bisik diterima kami mega ianya pesan madah ke kawan tu tak ke berantau datang dari Frankie anak Jipun Dewi anak Jipun Jem Langgang anak Jipun hari rumah Simon anak Celariang Radau Undup Seniaman madah ke pengawak gawaian tu tak kesemayang merekat regang datang dari Frankie anak Jipun dekat dia tu kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6
ngena jalai semayang berumah Simon anak celariang radau undup seniaman. Pesan dicucu ke ngakai semua kamar melayan berumah gunung sama rumah Simon pilit kawang rumah Jackson jen sungai putuang rumah Bayil sebangkwe rumah Sunti sebujua rumah Siti paku ulu undup rumah Wis anak Jui yang paku ilai undup rumah Maria senggalau undup Kandis engkelili genteng san undup sungai tengah undup lubuk jo undup pedalai tekaluang niah miri entulang miri pakit ABC bayai ABC sungai rebuah munggu ruan ijua entabal tinting kah sungai apuang kucing serta semua kawan melayan ke ngelalan yang jipun anak ungka itu tadi ya. Jadi ya semua dipinta datai ngagai rumah Simon anak celar yang rana unduk lawan dekat semayang tau ke merkat keregang nian jipun anak ungka tau ke Pai Frankie kena hari 6.30 hari 5.20.2026 pengawak tu bermalam sampai ke Balai Jawah tau data itu mu okay. Jadi aku lagi nandu pesan tu baru pesan mana ke gawaian tu tau ke berantu data dari Frankie anak jipun David anak jipun James Langgang anak jipun hari rumah Simon anak celariang radau undup Sliaman mada ke pengawak gawai antu ngau semayang berkat ke regang datai ri Frankie anak jipun dekat datul kena 30 hari bulan 5 2026 hari 6 ngena jalan semayang bar rumah Simon anak celariang radau undup Sliaman pesan dicucu ke ngagai semua kamar melayan ba gunung rumah gunung sama rumah Simon pilit kawang rumah Jackson jen sungai putuang rumah bal rumah Bail sebangkwe rumah Sunti sebujua rumah Siti paku lu undup rumah Wis anak Juyang paku ilai undup rumah Maria senggalau undup Kanis engkelili genteng san undup sungai tengah undup lubuk jo undup pedalai tekaluang niah miri entulang miri pakit ABC bayai ABC sungai rebuah munggu ruan ijua tebal tingting tingtingkah sungai apuang kucing serta semua kamar melayan kengelalan yang jipun anak ungkak tu tadi ya. Jadi ya semua kita dipinta datai ngagi rumah Simon anak celariang radau undup laban dekat semayang tak ke merekat kergang ni yang jipun anak ungkak tak ke Apai Frankie kena hari 6.30 hari 5.2026 pengawak tu bermalam sampai ke Balai Jawah tau datai tumu kaki. Jadi peningat mayu lagi aku dekat nampung macam sekedar lagi pesan ke bisik diterima kami. Kita ninga ke lagu terdulu. Lagu kedibai Eric Abang Ayas.

Ya, lagu ke di by Eric Abang nyari kita ya. Nyari ke terus ke maca sekedar pesan ke bisik diterima kami. Jadi ke sekali itu pesan ngeta sulit datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngeta sulit yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Yang Lansi anak Bekil bak rumah Yal. Ya bak rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riveria Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22 bulan 5 2026 Nguan Ulit lalu 23 bulan 5 2025 pukul 9 pagi ngeta sulit yang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kabam layan bak mapai tada miri kucing menyan baliah batarajang suang lundo serta kabam layan kebukai kengelannya Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna tau ke Ina Amy penerang ke selilih tau bertanya ngagai Luna Rita anak Intan ngena lumur 019-8835-1062 tau ke Linus anak Intan ngena 019-8844-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngena lumur 013-7872-810. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Ini pesan ngetas ulit. Data dari Luna Rita anak Intan tau ke Inai Amy. Mana ke ngetas ulit ni yang Inai ya ke bernama Lansi anak Bekil. Abah rumah Linus anak Intan. Taman Perumahan Riviera Lumur 119 Luruang 2 J2 Kota Semarahan malam 22/5/2026 Nguan Ulit lalu 23/5/2025 pukul 9 pagi ngeta sulit niang Lansi anak Bekil atau pesan dituju ke ngagai kabang layan hari mapai tada miri kucing menyan baliah Batarajang Suang Lundo serta kabar melayan kebukai kengelan yang Lansi anak Bekil tau ke Ina Luna Ina Amy dekat bertanya ngosibi agi kita tau bertanya ngagai bala anak ni yang tempu ngagai Luna anak Luna Lita anak Intan ngenak lumur 019-8835-1062 019-8835-1062 tau ke ngagai Linus anak Intan ngenak lumur 019-8844-632 019-8844-632 tau ke ngagai Alex Sujang anak Intan ngenak lumur 013-7872-810 yang tadi pesan ngertas sulit ke bisik diterima kami. Lalu kita nguyang ngagai pesan gawai antu tau ke ngintur gang pesan tu datari tuan rumah Philip anak Umar mara ke pengawak semayang ngau ngintur gang Inaya ke bernama jenis anak Penin ngau abak ya ke bernama Umar anak Jimbun ke dekat di itu kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 dua ebak rumah Philip Kerpuak Ulu Ningga regan dianjung 30 hari bulan 5 2026 hari 6 pagi ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kamar belayan bak Kerpuak Ilik Lingga Bantin Banting, Langgir, Menuang, Semuluang, Seduku, Seriaman, Isu Pantau, Kucing. Pihak Megah pernah kalau melayan Bintulu Miri
Penerang ke Siliak tau bertanya ngagai Philip anak Umar. Yang anak ni yang tau ngenak lumur 013-766-8572 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucau 011-2683-8583 011-2683-8583 tau ke bertanya ngagai Penin anak Philip 013-823-9457 lah 013-823-9457 lah. Jadi aku lagi nandu pesan untuk baru. Ianya pesan gawai antu tau ke ngintu regang. Pesan tu datai hari tuan rumah Philip anak Umar. Mereka pengawak semayang ngintu regang inaya kebernama Jenis anak Penin. Ngau abak ya kebernama Umar anak Jimbun. Kedekat diintu kena 29 hari bulan 5. 2006 hari 5 baru rumah Philip Kerpuak Ulu Lingga Regan Anjun 30 hari 5 2006 hari 6 jadi kawan belayan ada minta datai ingat kawan belayan hari Kerpuak Ilek Lingga Banting Langgil Menuang Semulung Seduku Seliaman Isu Pantuk Kucing Piak Megak Bintulu Ngamiri Penerang ke Siliak tau bertanya ngagai Philip anak Umar ngenak lumur 013-766-8572 tau ke ngagai Marilyn anak Philip ucuk 011-2683-8583 tau ke ngagai Penin anak Philip 013-823-9457 jadi nyak tadi sekedar hari pesan ke sempat dibaca aku peningat jadi pesan ke bukai ya pergilah pengelola program kami bawa pengelola pagi dekat macam sekedar pesan ke bisik dianjung bala peningat kita jadi pukul 7 tu lagi kita dekat ningat ke misa tak ke Misa Kudus hari Minggu. Ya, jadi ngagai kita ke Katolik. Ngarap ke kita di TC Radio. Lebih lagi kita ke Nadai ke gereja bakal kelemah itu. Jadi, tu punya peluang dur kita bersampi ya. Jadi sebenarnya kita ningat ke lagu hari Diana Nini. Semina Petaraja Demun.

0: dalam nama Bapai, Engkau Anak, Engkau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Engkau kita,
1: lalu Engkau Roh Nuan.
0: Hari Minggu Paskah ke-7, 17 hari bulan 5 tahun 2026. Aku Father Jack Nayak, CMF Ari Miridaisis, Nguluka Gawai Misa Lemai Tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita, ngana nyediakan diri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Talah, ti pemandu berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadi aku,
0: laban aku udah balar berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jaku aku, dalam utai ti udah digagak aku, ngau dalam utai ti patut digagak, tang ditinggalka aku. Salah aku, salah aku, ulia penyala aku ti balar kudu. Nya kebuah aku minta Maria ti berberkat meruan bunggas. Semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersembayang ke aku agar Tuhan Allah Ta'ala kita. Awaka Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasihaka kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasihaka kami.
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Kristus kasihaka kami.
1: Kristus kasihaka kami.
0: Tuhan kasihaka kami.
1: Tuhan kasihaka kami.
0: Muliaka Allah Ta'ala baendut di pemadu tinggi,
1: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami ngemesai ke nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Syurga, O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan dudua basemia kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan aja siku ti kudus, nuan aja ti Tuhan, nuan aja ti pemandu tinggi, Jesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin. Gumpul semayang, bersemayang kita, dalam nimet kami minta ngau ati ansuruk o Tuhan, ngambih ka kami ti arabka pengelapa semua mansia, besi ngau nuan dalam mulia nuan. Deka ngasai bakati disemayah ia datai ke pengunjung dunia. Ia meruan besi begulai ngau kami. Ti hidup lalu merintah ngau nuan bersam ngau Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ia.
1: Amin. Amin.
0: Diatu kita ninga liturgi jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketaruba, baca ari kerja Rasul, bagi 1 ayat 12 ngagai 14. Udah Jesus dibai niki ke serga, sidak Rasul lalu pulai ngagai Jerusalem ari Bukit Kana, kira 1 kilometer ari negerinya. Lebuah sidak udah tamak ngagai negerinya, sidak lalu niki ke sadau ti alai sidak diau. Sidaknya Peter, John, James, ngau Andrew, Philips ngau Thomas, Bartolomeu ngau Matthew, James anak Alpius, Simon kebujang berani ngau Judas anak James. Semua sidak seruran besampi, sama ngau sidak ke induk, nyengkaum Maria inai Jesus, ngau sidak menyadi lelaki Jesus. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur antara, aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Tuhan meh penampak ngau pengelepas aku, aku nak takut. Tuhan nyadika kuta nyawa aku, nyalai aku nak takut.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Aku udah minta Siti utai ari Tuhan. Utai tidi giga aku. Ianya, aku minta diri diau dalam rumah Tuhan seumur hidup. Ngamik ka kuliah belum mati ke pemadas Tuhan. Lalu bertanya ngagaya dalam rumah semayang ia.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
2: Dinga kaku Tuhan lebuhku ngangau kenuan. Kasih kaku lalu saut mehaku. Lebuh nuan nyebut datai kitu lalu sembah aku.
1: Aku nemu diri dekat hidup, lalu medak pemadas Tuhan dalam penghidup tu.
3: Baca kedua. Baca ari surat Santa Peter ti Keterubah bagi 4 ayat 13 ngagai 16. Tang awak ke kita rami gaga ati, laban kita sama ngonat ke pemerinsa Kristus. Ngami ke kita tau mega manjuang gaga ati serta lantang lebuh muliaya dipandang ke. Nanti kita diklesai ke orang ketega nama Kristus, kita boleh berkat. Laban roh mulia, ngau roh Allah Ta'ala bisi ngau kita. Tang nanti kita kena perinsa. Awak ke kita ukai diperinsa ketega kita udah munuh orang. Taukah udah ngencuri, taukah udah ngereja penyalah, taukah udah tuyuk ngacau orang. Dan nanti kita kena perinsa ketega kitanya orang Kristen. Anang malu kenya. Dan beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Jakob Tuhan,
2: terima kasih ke Allah Ta'ala.

Tuhan, aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku deka datai ngagai kita, lalu hati kita deka penuh ngau pengaka.

0: Baca Injil. Tuhan engkau kita,
1: lalu engkau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus Nitya ke Saint John, bagi 17 ayat 1 ngagai 11.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Jesus engkedah ke langit lalu bejaku, apai maya udah datai, muliaka anak nuan. Ngambika anak ngemuliakan nuan, laban nuan udah mari ia kuasa atas semua manusia. Ngambika ia ulia mari penghidup timeruan belama ia, ngagai semua orang ke udah diberi nuan ngagai ia. Tu penghidup timeruan belama ia, ngambika sida ngelalah nuan, Allah telah tibendar, engau Jesus Kristus ke dikirumkan nuan. Aku udah ngemuliakan nuan di dunia tu, laban aku udah nembuka penggawati diasuh nuan kerejaku. Nya alai dia tu, apai muliaka aku di dunia nuan empu, ngena muliati dikemesi aku di muan nuan, sebedau dunia digaga. Aku udah madahka nama nuan, ngagai orang ke udah diberi nuan, ngagai aku adi dunia tu. Sida endang enggi nuan, lalu nuan udah meri sida ngagai aku. Lalu sida udah ngasihka jaku nuan. Jatuh sida namu, semua utai ti udah diberi nuan ngagai aku, endang adi nuan megang. Laban, jaku ti diberi nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sida. Lalu sida udah nerima jaku nya, lalu namu engau bendar aku amat datai adi nuan. Lalu sida udah arapkan nuan udah ngirum ke aku. Aku besempika sida, aku ukai besempika dunia, tang ke sida ke udah diberi nuan ngagai aku, laban sida endang enggi nuan. Semua utai aku endang enggi nuan megang. Lalu semua utai nuan endang enggi aku megang. Lalu aku udah dimuliakan dalam sida. Lalu dia tu, aku nadai agi di dunia, teng sida agi mengkang di dunia, lalu aku mupuah ngagai nuan. Injil Tuhan.
1: Pujikan nuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Balamannya di dalam Jesus Kristus, saat itu kita ngerami hari Minggu Pasca ketujuh. Jaku babaca hari Minggu tu, nulung kita kena meratika bahkan ni kita uliahnya di murid Kristus nitiaka penekat Tuhan. Baca Injil sehari itu diambil dari John ke-17. Alai endur Jesus bersamping agai Allah Ta'ala apai sebedau napi pemerinsa engau pemerai tegal nyelamat ke manusia. Engau bajaku muliakah anak nuan Jesus deka serta sangkup ngereja peneka apai engau nenggah pemerinsa serta pemerai di kayu regang kena nebus dosa manusia. Engau pemintah tu, Jesus madahka iahnya, ia bersedia deka ngemaruka diri serta ngesan regang jai. But Jesus jalai ke mulia iahnya ningga kayu regang. Enti tu iahnya amat but Jesus nama ageba semua murid ia. Enti kita nerima pengamat engau pemendar tu baru me jaku Peter babaca kedua bisi retika dalam bakitai tang tajapia lantang me kita enti kita sama ngasai ke pemerintah Kristus tang awak kita rami gaga ati laban kita sama nat ke pemerintah Kristus ngambika kita tahu mega manjung gaga ati serta lantang lebuah mulia ia dipandangka. Jesus ukai minta mulia ke ia aja laban semua utai ti dikerja ulia ia ba dunia tu ianya tegal peneka apai ia. Ku ia ba baca Injil, aku udah ngemulia kenuan di dunia tu laban aku udah pembuka penggawati diasuh nuan kerja aku. Jaku Jesus mari lalau penghidup ngambika giga mulia ukai kena gemuaska peneka diri empu dan ketegal mulia engau peneka apai. Peter ngingatka kitai babaca kedua enti kita kena perintah ketegal kita nia orang Kristian anang malu ke nia dan beri puji ngagai Allah Ta'ala laban kita nyandang nama Kristus. Basampi iman besaitu ia mega besampi ke bala murid ia. Tajapun ba pengunjung sebedau ninggal ke dunia tu, Jesus bagi berundi ke pasal murid ia. Nama pendiau engau perengai murid Kristus. Nama ke magi murid Kristus nilai ari orang bukai ba dunia tu. Sida ngelala Allah Ta'ala apai engau Jesus, sida enggi Tuhan, sida dikarab ulia apai engau Jesus, sida nerima serta taluah ke Tuhan, sida namu yania Jesus endang amat datai ari apai, sida arab yahnia apai meti ngirum ke Jesus, sida agi ba dunia. Bala mania di dalam Jesus Kristus kita ulia meda penia rakup tiba baca ke satu ari pasal gereja Rasul alai sepenggudah ba Rasul pulai ke Jerusalem, sida niki ke belia atas endur sida diau lalu semua sida selalu bergempuru bersembayang bebala mayu begulai engau sida ti Indo engau Maria ti indai Jesus serta engau sida meniadi ia babiliah tu mai Roh Kudus nurun atas sida baka daun api maya hari Pentikos lalu gemenuhka sida engau kuasa kena niadi saksi Kristus. Awak kabaka bala Rasul nganti penetai Roh Kudus piak mega kita nerahka ati ngagai Roh Kudus ngambi ulia gemenuhka kita engau kuasa serta berkat ia. Engau nia baru kita ulia niadi murid Kristus nitiaka peneka Tuhan. Ngaku pengarap, aku arap ka Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa
1: pengagak surga engau dunia,
0: lalu arap ka Jesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita, dikandung ari Roh Kudus, diadaka Maria dara bungas, merinsa rambau Pontius Pilatus, diregam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, ba hari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke surga lalu dudua basepiak kanan Allah Ta'ala apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus, saum orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti maruan belama. Amin. Semayang peminta, kita bergempuru bersembahyang nganti penatai Roh Kudus, begulai engau sida murid Jesus, lalu megak engau Maria indai Jesus, kita datai ngagai Allah Ta'ala apai, nengga anak ia, keseluruhan bersembahyang ke kita, nembiah ia di dunia tu.
2: Awak kenembiah Kudus Allah Ta'ala, ngenalam ke pengarap sida nengah jalai ti besmiang ke diri. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua bangsa nemus mina siko aja Allah Ta'ala kebenar. Ngau Jesus Kristus, kau udah dikirum kaya. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke semua orang Kristen ke diperinsak ketega pengarap. Dekat medak pengawak tim rinsak kesidaknya sitik nimit ngau berkat. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke kitai besawab gawak serta besmiang ke penyerakup semua orang kenitih ke Kristus. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Awak ke Allah Ta'ala anak merik penghidup ti meruan ngagai sida ke udah parai, udah diserah ngagai ya. Tuhan, dinga ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Apai nuan gemuliakan anak nuan, lalu kami dimuliakan dalam ia. Lebuh kami ke di dunia tu bersembayang ngagai nuan, sambut sembayang kami laban kami endang enggit nuan. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Liturgi Ukaristia. Beberkat mehnuan Tuhan Allah talati pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima roti di diswa kami ngagai nuan, buah ari tanda engau pengawa jari mansia. Ya dekan ya di roti penghidup ke kami.
1: Beberkat meh Allah tala keselama ya.
0: Beberkat menuan Tuhan Allah talati pengaga semua utai laban ari pengaraja nuan, kami udah nerima wain ti diswa kami ngagai nuan, buah ari pun anggur engau penggawa jadi mansia. Ya dekannya di air irup semenggat kami.
1: Beberkat meh Allah tala keselama ya.
0: Bersembayang bala menyadi ngabika piring aku engau enggi kita tau diterima Allah tala apa iti pemadu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring bajari nuan, kepuji ngau mulia nama ya, kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Sembayang atas pemari. Terima o Tuhan sembayang ariraban nuan tita luah engau piring ngenselan. Awak ke nengga penggawa benar luak sembayang tu, kami tahu nyengkang ngagai penghidup mulia di syurga. Nengga Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan engau kita,
1: lalu engau roh nuan,
0: serah ke hati kita,
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan.
0: Aram kita mari terima kasih ngagai Tuhan Allah tala kita.
1: Nya sigi ngenak serta patut.
0: Endang betul ama serta patut, sigi penggawa engau penyelamat kami. Ba genap maya muji nuan o Tuhan, tang ba maya tu kelebih agi muji nuan engau lebih agi bahasa mulia. Lebuah Kristus Paskah kami udah nyadi ngenselan. Nengga Jesus sidah anak penampak, angkat ngagai penghidup meruan. Lalu bilia besai perintah syurga, ditungang besai ngagai raban tita luah, laban pemarai Jesus nyadi kebayar kena nebus kami ari pemati. Lalu dalam pengangkat ia, semua penghidup udah diangkatkah. Nya alai gagah ati dalam pengaga Paskah, genap menua, semua raban mensia manjung gagah dalam muji nuan, lalu indah sida kuasa syurga, begulai engau sida malaikat, bala begempung, belagu mulia nuan belama-lama.

0: Tuan Endang Amat Kudus, O Tuhan, pun semua pengkudus. Nya alai gaka kudus pemaritu kami bersembahyang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sedah ngambi katau nyadih ke kami. Tubuh engau darah kami, Jesus Kristus. Jam ia dibudi lalu hari peneka ia empu. Ia tama ke dalam pemerintah engau pemarai ia. Yang kau roti lalu mari terima kasih yang mecahkan ia. Lalu nyua neagagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu empah ia. Laban tu tubuh aku tidakkah diserah ke tegal kita. Bahkan ia megama yang makai malam udah tembuh. Yang kau mangkuk calis. Lalu sekali dah mari terima kasih ia nyua neagagai bala murid ia nyebut. Ambil tu semua kita lalu hidup hari ia. Laban tu calis darah aku, darah sempekati baru serta meruan, tidakkah dipansut ke tegal kita. Ngau bala mayu ke pengampun dosa, gagah tu kena ngingat ke aku. Misteria pengarap, maya kami makai roti tu, lalu ngiru ari calis tu. Kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan. Nyentu akan nuan datai baru. Nya alai dikena kami intu penggawa mulaika penginggat pemarai engau pengangkat ia. Kami niwa gagai nuan Tuhan. Roti penghidup engau calis penyelamat. Mari terima kasih laban nuan udah ngumbai kami arwah. Bertunggah muah engau nuan lalu melah nuan. Engau ati ensyuruk kami bersembahyang. Ngambihkah kami tingabi bagi bat tubuh engau darah Kristus tak bergumpung nia disiti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia. Lalu baik ia ngagai pementas di penuh. Begulai engau pop kami Leo ke-14, engau bishop kami Richard, engau semua bala klerji. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduah belalak andal ke pengangkat. Engau semua sidah ti udah parai dalam pengasiah nuan. Sambut sidah ke dalam penampang mua nuan. Kami bersembahyang. Kasih mereka semua kami. Ngambika begulai engau Maria darah bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ia engau bala rasul ti berberkat engau semua orang santai ti udah ngelantaka tinuan sepemanjai debak awak kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang lalu tau muji serta ngemuliakan nuan berseruang ka anak nuan Jesus Kristus nenggah ia lalu engau ia serta dalam ia. O Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa? Dalam penyarakup Roh Kudus, semua mulia engkau bahasa engginuan, tatai keselama-lama, ya?
1: Amin.
0: Sembayang Tuhan. Adipada penggelapa selalu di tempat uli ajar petara kita ikempang nyebut.

0: Lepaskan kami dari semua peniaya, Tuhan. Kami bersembahyang, Engkau mana kemendakan pemaik seumur penghidup kami. Kami ke ulian ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas dari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami nganti penggandal berberkati, di berberkat, Engkau penetai penggelapas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa Engkau mulia, endang ngagi nuan, dia tu datai ke selama ia. Ya.
0: Tuhan Jesus Kristus, nuan udah nyebut ngagai bala rasul, pemaik ditinggal aku ke kita, pemaik aku diberi ke kita. Anak meda dosa kami, teng pada pengarap gereja nuan, lalu Engkau mana, kemendar ke ia, pemaik Engkau penerakup, nitia ke penekat nuan, ti hidup lalu merintah ke selama-lama ia. Ya.
1: Amin.
0: Pemaik Tuhan selalu Engkau kita,
1: lalu Engkau roh nuan.
0: Aram kita mari tanda pemaik ngagai diri sama diri.

Komuniti Dayak ngagai nembiak rebak baru. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah program kebangsatan bempu pangkuk pengawak dalam nentu ke identiti budaya komuniti Dayak terus dijaga serta nak lenyau tajak jeman berubah. Program tu megak oleh mantu industri mit ngagai ngagak pakaian asal laban majak mayuah raban nembiak temegi hati mandang ke pakaian asal. Kapan pelimen kapit nyak mansur ke jakut tu bak pengrami mantal pengrami makai malam gawai Dayak 2026 renggat pelilih suang di suang. Bak pengrami nyak Joyce Elisa Jantung diciri nyari kumang gawai Dayak pelilih suang 2026. Maiwa bengkah projek pemansan besar di Atuk Benung serta dekat di pejalai ke Bakandang Menua Selangau. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang pada antara projeknya yang kau mengagak komplek Lumbak Ngomain Selangau keberungkus 11.5 juta ringgit ngau mengagak kuartus pengerja pengawak perintah serta Sarawak kebungkus 48 juta ringgit. Belak dipercayai ke ianya projek ngangkat ke pemanah klinik pengerai tepus ti bungkus 7 juta ringgit ngau klinik skuau bungkus 3 juta ringgit. Bak sektor pelajar pengawak ngaka upis pelajar pelilih Selangau kebungkus 3 juta ringgit ngau sekolah menengah kebangsaan SMK Selangau kebungkus 81 juta ringgit mega nyari projek berguna dalam menegap ke pemansang pelajar bersitanya. Yang mansur ke Jakut tu buat pengrami menjadi ke sebuah pasaraya ngau hotel di Selangau. Berebak ngenya Christopher Gira megak mada perintah megak cakah ngemana ke rentayan Jalai Alun di Kandang Menua Selangau. Antara projek kedekat di pejalai ke ianya projek Jalai Ulu Mukah ke berungkus 65 juta ringgit ngau Jalai Ulu Uyak ke berungkus 200 juta ringgit. Kedua projeknya dia tu benuan dalam proses tender lalu dipelabak dekat berengkah di kemujul ujung tahun tu. Kelimpah harinya, hari baru agih belanja agensi pemansang wilayah Tengah Rajang Milda perintah mega udang menaga sekedar projek Jalan Alun strategik. Antara ke dikemenaka ianya ngagak Jalan Alun dari rumah sebeli ngagak rumah Imuang Ulu Mukah keberungkus 175 juta ringgit. Projek tu dikenak ngemanahkan akses menua pesisir serta ngemuntang ke pengawak ngangkut produk bertanam. Bak perkara sebaka Insinyur Christopher Gira percaya pengawak muka sebuah pasaraya ngotel di pelilih Selangau nyadi bukti nyata pelilihnya jampak mansang nyadi palan penumbuh ekonomi baru di menua pesisir Sarawak. Ku ia nerang pengawak beranak ke pukuk ke digagak company menua tu ngayan ke pengandal pemeranak pukuk ngagai potensial kandang menuanya. Selangau tiduluk menyak, seminak nyadi palan transit dan dia tahu nyadi palan penumbuh ekonomi menua pesisir di modern serta progresif. Pengawak muka kedua premisnya dikarap ke ulian nyungkai aktiviti ekonomi serta muka peluang gawak buat pilih menuanya. Kita datuk menu mendiang ke berita Riwai PEM. Telaga air bisik potensial jadi pengeluar besar buah semangka Sarawak.
sampai menteri bau

0: Vice Premier Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah ngau pemesai tanah bak sitaknya urang ti bertanam patut ngambil peluang nambah kasih utai tanam sida. Nyalai perintah dekat nyukung pengawak ngangkat ke kualiti pengetan ngau market buah semangka ti di asil ke ari telaga air. Datuk Dr. Abdul Rahman mansut ke perkaranya lebuh di kranau media pengudah pengrami nyerah ke input bertanam agi fasiliti bertanam AFF bak telaga air Kuching. Balauran bertanam bakanan menuanya mega diperansang ngenak teknologi bertanam moden dalam ngemujur ke revolution bak sektor bertanam. Bisik 104 ikut orang bertanam hari genturan pelilih Pantai Damai nerima bantu bertanam bak pengraminya. Pengawal tinggal nak Dewan Mayuah guna tidak disedia ke perintah Sarawak patut diguna ngau penuh. Tauk dikena ngenegap ke penyerakup serta nyukung pemansang komuniti dengan bermacam aktiviti tidak berpelasar ke komuniti. Kaban Kaunsel Negeri Adun Opa Billy Sujang madah palanya ukai semutai berguna saja dan megok nyari palan penyerakup komuniti dengan aktiviti ramah pelajar ngomai nasal. Ia maksud kejakut tu bak pengalami berjadi kedewan mayu guna kampung serayan baru di Lundau. Ia megak mantai ke pramu dekat ngangkat ke pemanah kot futsal ngau volleyball bak genturung pendiaunya. Bak pengrami bukai Billy Sujang madaka sebuah bangunan setengah konkrit ngau tangga baru dekat digagak berumah adat Lang Ngindang di kampung Perian Lundu. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mesai ke kanan dur rumah adat Lang Ngindang lalu ngaunya uli ngangkat ke pengelantang ngau perengkah guna untuk komuniti menua biak. Ya mansup ke jakut tu bak pengami ngintu ulang tahun keempat rumah adatnya. Bili megak ngarap ke ketuai komuniti ngau ketuai Raban Bansa KMKK boleh merik kerjasama rat ngakai serakup Langindang Kampung Perian. Kebuah pihak laban serakupnya bempu tanggung pengawak besai nyari gerempuang ukai di kuasa perintah NGO Dayak tingetan ke adat pesaka asal bangsa Dayak. Pengeransi yang ngetan ke identiti budaya komuniti Dayak berguna ke sukuang arimai membengkai harapan ngambil ke pesaka asal terus dijaga serta ditampung rebak dudiari. Pemansang ukai seminar fokus ngagai sukut infrastruktur ngau ekonomi aja dan megak mengukur pengelantang rakyat serta ngada komuniti ti berpengrai serta tegap. Berindi arinya pengawak ngatur Sarawak Sunrise Aerodance edisi Bintulu 2026 di pedak nyadi pelasal dikena ngenegap ke penyerakup bekaban ngau semangat bergulai antara rakyat Manyuah. Kaban Kaunsel Negeri Aduan Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming madah programnya megok sebagai hari pengawak ngelaku ke gaya penghidup berpengerai ngau komuniti di Regas. Ia bercakup jadi ke programnya di Bintulu. Urung 400 ikut penerita bisik ngemasuk programnya. Timbal di mana nyari ke bukti komuniti di Bintulu lalu ke Mayuah agak program gaya hidup berpengerai dengan aktiviti di berpelasal ke komuniti. Sidak jenepan basikal patut ngemeran ke cara defensif Serta seruran berarti ke gaya ngelingi ti nyerangkum penatai perengkap pengangkut bukai bakal kereta ngemotosikal. Nitih kebenaran hari Presiden Gerempung Berbasikal bagi Menua Kuching, Irawan Sudarsono, sidaknya megak dilalau ngasi katua Jalai Alun dikena nyeliah ke penusia berbadi ngauraban pengguna Jalai Alun ke bukai. Yang maksud kejakutnya lebuah nguluk program Kuching Car Free Morning KCFM 2026 di Kuching. Kimpin merik penyedar pasal penglikun Jalai Alun ngagai komuniti tinggenak bersikal nyari titik hari batang fokus program nyak pagi tadi. Program kediatur Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU nyak megak bisik manang ke pengawak berbersikal rindu hati penyawah 5 km di dipasua urun 100 ikut orang tinggenak bersikal. Dikena ngujung ke berita, tuk batang berita dibaca baru. Sakit kumang matabat pesaka asal Dayak. Selangau menuju transformation ngau bermacam projek strategik. Telaga air bisik potensial jadi pengeluar besar semangka Sarawak. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM. Beritanya ditusun Muhammad Al-Haldi Shamsawi dari bilik berita RTM Kuching. Serta di Salim Matthew Abu. Salam Malaysia Medani.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabib basa diraja dikena nganda kas bedaun resah baris ke dipasua 105 ikut pemesai ngobala raban batalion ke-14 pasukan gerakan ampulis di betuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim pandangan ke pemesai reti, ngatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri yang saya benar reti, menurut curai ke mayu bengkak kara ke pekawal dengan atur perintah, memansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakit Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun ini penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Ya, ki esglas jalan kami bawa sadar lemai. Kita ke baru muka radio. Terima kasih lah pemilih WiFi session. Berinang kita lemai itu ya. Kelebih lagi kita ke

Ang Bata Panggaw, hari ati antara bangsa, no hari menua tu ya. Udah tentu sekedar hari bala peningat kita. Menuang ngagai padang merdeka jam ke datuk ya. Kita maimah megak berpeluang ngasai ke bermacam bangsa pemakai ngaut air irup ke bisik dijual. Timpah hari ngasai ke penerbak ngelantang ke ati kena konsep glamping. Ini mungkuk malam tu peningat dengan itu bila Indonesia sakrahan bergulai dengan orang bapa merindah hari menua tumpu dekat merindang mencah mayu ke bisik datai malam tu ya. Ya tadi peningat mayu mengkap pengawak ngerami ke

0: perlu berperinang bawa sadar lemai.
1: Ini Nur
0: Yakut Tunik yang lagu ke Dibai Angela Latar Jua. Berpadu nyawa ngojoni aman.

0: Idul Adha 1447 Hijri bersama Muhammad Effendi bin Jalaluddin, pemangku penolong setiausaha Majlis Raja-Raja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyempurnakan titah perintah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, maka adalah saya bagi pihak penyimpan Mohor Besar Raja-Raja dengan ini mengisytiharkan bahawa 1 Zulhijjah 1447 Hijrah ialah pada 18 Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Aidiladha 10 Zulhijjah bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ditetapkan pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masihi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi.
2: Nyak tadi gerah kawa ngau hari bulan nyambut hari raya haji ya. Ya, kita lain telah sarito peningan lapan priska bisik pengawak bisik diatur ya. 4 minggu kebukai kau. Jadi kita terus berperindang atau ke aku dekat berkongsi sekedar info kau bala kita malam tu. Kelipah kita dengan lagu-lagu gawai ke mega kita ke benua berundiang kau ngau gawai tu ini tunggak kita. Bisiknya nak boleh pulai tapi lagi kita di Senanjung makanya bisik pelanggu belanja menyak ya atau ke kerja menyak maka kami meh sekedar ajak boleh pulai begini kita wayau ya ialah kita berlama pulai ya kita nak tengok tahun bukai gak kita ingin tu gawai mulai gau kita sebilik buat rumah panjang

Ule munuah, tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas belah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Ya, berkawa dengan rabies peningai ya. Jadi kita berhati ke berita minggu tu. Kalau dua kes baru positif rabies bisa ditemu. Mak jelur dibagi menua kucing. Kok timpu 11 hingga 15 hari bulan 5. Yang ini dia ke penerang rupiah servis veterina Sarawak, kesnya ditemu hari 41 sampel sudah diperiksa bak jelu ya. Jadi kedua kesnya nuntung ukui lelang tinggal di luruang Upland 9 Ngau Bau. Ini dia ke penerang penyakit rabies ulih berampir di ketup ya ukui atau ke di kelama ukui ngau manyau. Lalu berindak ngenyak ukui ke ditupi nata nak ditucuk vaksin lalu nak dilek berkedayau. Jadi kita dilalau aneng sekali kita tampih ngau jelur tupi ke lalang ya. Ke lalang ke benar ya. Kita nangin takut ukui atau ke mayaunya kena rampit rapis tegok kita tek mamak kita nak pulai ke penusah lagi dia kena ketuk tau ke kena kelamak patut terkalanya mansang lagi klinik ke cerita taban pengawak terjampak nganjuan diri ulih nyelamat ke nyawa.

Yang ambil ke bala peningan nemu paket kumang iban dayung sanggun keligit ulo-ulo ngau keliang belawan peringkat bagi Munua Miri 2006 udah pen diatur nak malam hari 6 tetadi ya. Kalai Vanessa keberumur 24 tahun hari muka nyari kumang Iban. Lalu Malini 24 hari bangsa Bidayuh Iban kategori Dayung Sanggon. Lalu Reni 24 peturun Saban Lumbawang Long Banga peluang peluan ya dia tu nyadi keligit orang ulo ya mere pengagati ngagai semua sida ke udah boleh gelau sebagai gelau kumang ya agak hari muka tau ya Vanessa. Jadi bak kategori keliang belawan Mavis Buyung 21 hari bangsa Iban hari Miri Mujo jadi champion. Hanya tadi pemutus pekit pemacik gamal tau ke pekit kumang Iban Dayan Sanggun kelikit ulu-ulu ngau keliang belawan renggat bagi Menua Miri 2006 ke diatur hari 6 tu tadi.

0: kerja kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Ya, hanya tadi lagu Gawai. Tuak Gawai. Kini gaya tuak kita, wai. Ya, bapak aku dah babas bubu kita, bapak aku, ya. Kini gaya tuak kita ketahuan tau, bisa, wai. Hanya tadi peningan mayu, lah. Kita hari bala peningan kita, ya. Aku udah bergagak ke tuak, ya. Ini mai hari gawai ke dekat datai.

Yn Sriaman, Dato Sri Doris Sophia Brody, ya. Aku bisa nego hati aku, ya. Mana nak pesan, ya. Kalai mensi mai wah dipinta terus kemeran ke ulah berklimat nak belajar di rumah pengalami gawai ke dekat latai. Aku bahalai pihak yang bisa madah ke laban reka minyak dunia kena tentu berindi hari sebelah nemu penyarut Asia Barat sudah ngeruka ungku sepenghidup rakyat ya. Berindi akhirnya kita patut merambu belajar dikena nyilih ke diri hari masau belajar ya. Kepi lagi kak gawai tau. Jadi ya mereka bisa melalau mensiap mayuah ngambil ke terus nentu ke semangat bergulai ngau pemayuah budaya meruan di kemeran sepemanyai musim pengerami tau ya. Banyak tadi pesan ke cukup mana ya dari Datuk Sri Doris Sophia Brody ya.

Tulang sejalai. Banyak mana pedal ya. Kena kita yang rapit ke kawal. Dari pupu Raban Bansa. Yang tiga pernah minum lepas pukul 8 malam, kita lagi memperindangkan lagu-lagu itu. Malah peringat lebih lagi. Kemudian kita ke benua melelak jam kediatuk.

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ianya tadi lagu ke di baik heli badu kiruah. Ia peninga mayu ada tentu sekedar di kita jam kedai tu kiruah. Hanya dia ke diri kak gawai kabar aku baru bina udah ngayan ke buat dan cua buat. Alhamdulillah yang mereka sama dalam mai ngakai bala peningah kita. Ina peng ke bisa nyapa ya. Saya enggak ina cuan. Bala peningah ke bukai kacuah mendiang ke kami. Biar kita ke mendiang kami kenyau tumu pagi tadi nyentuk ke dia tu. Ya nang lecok peningah laman lagi bawa pemerintah malam kita dekat di Perindang di Meliza lagi ya. Lalu sekedar hari kita pelabakku dah tindu laman pergila angkat tumu ke kita ya ke gawak lanjut anak sekolah itu ke bala anak kita udah tindu jam ke dia tau.

pergilah about awak 2 pagi dekat gulai dengan aku dan Sam ya. Nama kini bagi topik ke dekat jadi pejurai ke kami dua ya. Sama-sama mata Facebook YFM. Kami ke bisik di perundian ke kita ya. Kau ngau gawainya. Ya nak kata aja aku bergulai ngau kita bawa sadar mai. Terima kasih ya bala peningat ke Agik mendiang ke YFM ya. Dah jauh lama kita bisa pemenang orang yang megah timan kerbak tawas ke udah disediakan kau untuk ngagai pukul 6 pagi pergilah merindang kita ya. Oh, lagu-lagu udah dirintai ke kami jadi ninggal ke kita ngadui tek lagu ya. Lagu Ali Ari Melissa Francis wa pengenau tua lalu ditangkan KMP Rami baru. Tahu mumpuk dalam aku. Selamat malam. Bye bye.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 piheling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri kedekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Benua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun bersa baris ke dipasua 105 ikut pemesai ngobala Raban Battalion ke-14 pasukan gerakan Ampolis tiba tuai ke DSP Henry Anbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol tim madang ke pemesai reti ngatur awam ke polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri yang saya benar reti untuk mencurai ke menyebabkan perkara ke pekawan atau perintah pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jalana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Aku berpesan ke semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung situ yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni bala orang kau dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan baka radio rabukai
3: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM

Nila Latajua, lagu kedibaik yang kena mungkal segmen pemerindang malam kita yang malam tu lagu kedibaik nama kunci misteri ati. Selamat malam ke semua malam peninggal kita. Ya ke malam tu, terima kasih laban lagi terus segulai sejalan dengan kami bawa FM. Hari yang bertemu pagi tadi nyentuk ke jam ke dia. Harapkan kita sampai tinduk meh malam tu lebih lagi kita kebising ulu sekedar pengrami. Baiknya pengrami makai lemai atau ke pengrami-pengrami kebukai nyerumak pengrami hari gawai ke dekat datai. Kita benung bergulai ngau di resipi liat kini malam tu na. Ya, Pak Segman pemerindang malam ke malam tu peningat kita bergulai ngaku min. Tentu yang dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi itu semua program kami nadai berubah bak malam hari Minggu kita. Jadi bak jam bak terubah tu lagi urung pukul 9.30 malam. Mari kita mendiang ke siti program ke dikeluar ke Monica Midi. Ianya aku boleh penampak. Jadi berita malam dekat ditabur terus pukul 10 malam tu lagi. Punahnya lagi peninga, punah mendiang ke berita malam hari YFM. Kita dekat ninga ke Pelasa Jurai 6.35. Siti program ke dikeluar keluar ke Penny Reboot Ari YFM. Jadi pukul 11 malam tu lagi kita kendang rindu ke lagu-lagu country and western. Gulai ngaku berindang kita berpelamat sejam-jam ke penudi kita malam tu. Nih, kira kaku nancang tali perau YFM ke 24 jam nih. Tang nak ngetu nakanya aja. Labahan dekat terus berindang kita ngau timang kerabak tawas hari pukul 12. Tengah malam nyentuh ke tumu pagi pegila. Okey, berpindang kita ke sekali tu sebedau. Mari kita ningat ke program Aku Boleh Penampak, lagu kedai baik Richard Joss ke sekali tu. Api Pelita.

adik dalam Kristus. Begulai baru kita berhati ke Siti gi cerita kesaksian dalam program Aku Boleh Penampak. Terima kasih ya ngagi apai di surga. Laban kemari kita peluang begulai baru bak program tu. Ianya Siti program. Kenang diungkup ke ngagai peninga, terdekat ninga ke cerita, kerja aja Tuhan, tau ke kesaksian. Lalu pak program Aku Boleh Menampak tu megak, endur kita, terdekat berkongsi ke cerita dirimpu, tau ke cerita orang bukai ke bisi nyadi. Enang diperansang, berkongsi ke ceritanya bak program tu. Ngambil ke penampak, tidak diasai ke, uliah merik penampak megak ngagai bala menyadik Kristus kebukai. Bala menyadik dalam mengharap Kristian semua. Endak semua induk ngau lelaki. Endak semua induk ngau lelaki. Tiniri keruang bilik di dunia tu. Ketegal pengerinduk kepangan diri. Tau kebesulu, sebedau. Jadi tau keniri keruang bilik. Laban bisi megak sekedar ari urang ti jadi, ketegal ke disabuang apa indai, tau ke disabuang diri sekaban. Tang, kati enti urang kejadinya tadi, ukai enggau pengerindu, ukai ketegal disabuang. Tang, ketegal dijayau. Kati enti urang kejadinya tadi, ukai enggau pengerinduk ke amai ukai megak disabung jadi tang ketegal ke dijayau. Bekeni penghidup ruang bilik ke didiri ke enggau kuasa pemetang. Jadi cerita kerja aja Tuhan tau ke program Aku Boleh Penampak kitai ke minggu tu. Nang disi pekawal enggau pekara tau ke utai ke dikumbai orang tadi jayau. Jadi cerita kerja aja Tuhan tidak kadi kunci ke sekali tu ditusi si ke padri tau ke father ti merkat ke pengawak sabung jadi bak sebengkah gereja di menua kita Sarawak itu. Jadi lebo father tu tadi dekat merkat serta ngatur pengawak jadi melaki bini bak sepasang orang kedekat jadi induk enggau lelaki kedekat jadi tu cukup nyelai ari orang bukai kasama dekat diatur pengawak jadi melaki bini mayanya. Jadi ya ke lelaki tu tadi berupai amai kasak-kasak dalam gereja. Lelaki tu kasak-kasak dalam gereja. Nak entu likun, nak entu entap duduk. Diserta kengau jakuk lelaki itu ke inggar. Serta endak lantang medak pengawak. Merkat ke ya ngopangan induk ya di dalam gereja. Ya tu bejakuk ngau inggar serta nak lantang. Kelebih lagi, lebuh pengawak merkat kejadi melaki bini itu bedau datai tak ke bedau berengkah bedau datai bak sedua ya. Jadi kepuas ya ti kasak-kasak dia lelaki tu lalu ngangau lalu ngansak father ti mayanya benung berkat ke orang jadi melaki bini ti benung berkat ke orang bukai ti sama belak datai mayanya.

nindo ke samang gau ya datai mayanya. Jadi laki tu madah ke diri, lelaki tu madah ke diri, nadai mayo awak serta bisik pengawak bukai ke dekat di kerajaya udah nyak lagi. Lelaki tu megak madah ke diri, kelalu lama nganti gintir seduaya ke diberkat jadi melaki bini. Laban pengawak merekat semiang jadi melaki bini maya tu ukai seminak seduaya jak tang mayo megak laki ngau induk bukai pasang bukai ke sama dekat diberkat jadi melaki bini bak gereja. Jadi udah keninga lelaki tu enggai baduk-baduk bejakuk ngansak fada ngerumban. Ngerumban dia jadi melaki bini ngau pangan induk itu tadi. Dia fada mayanya lalu berjalai. Ia berjalai nuju lelaki tu ngau induk kedekat ngau ia jadi. Jadi lebuh fada tu tadi datai bak induk ngau lelaki tu tadi ia kedekat jadi tu. Ia berarti kegamal pangan induk atau ke induk ti dekat jadi ngau lelaki keinggar serta kasak-kasak tu tadi. Nyelai amai induk tu bakal kebeli pendiau. Lalu lebuh ia berarti ke lelaki tu dia ia medak tubuh lelaki tu bisi utai dikenak. Lelaki tu bisi nepan ke siti tincin bak jaria. Tincin tu ianya tincin penunduk ke dikenak ia nyayau induk ke dekat engkau ia tu jadi. Nyadi lebuh fada tu medak utainya tadi ia lalu nemu induk tu ukai ati amai dekat jadi engkau lelakinya tadi tang ketegal jayau ke dikenak lelaki tu ianya ari tincian ke dirasuak ke dikenak lelaki tu tadi ti nunduk ke induk tu ngaso induk tu lalu kak ke lelaki ti dekat engkau ya jadi tu tadi. Jadi udahnya fada tu lalu nanya induk ke dekat engkau lelaki tu tadi jadi. Ia nanya sekali ke ia amai sayau, tahu ke amai dekat jadi engkau lelakinya. Jadi induk tu nyawut. Induk tu nyawut, ia madah ke diri. Madah ke diri endang sayau serta dekat jadi engkau lelaki tu. Tang deh kenyelai. Ya kenyelai tadi cara ia nyawut, cara ia nyawut fada tu berupai nyelai. Tajak umur ia agik biak, tajak umur ia agik biak. Tang cara ia pejaku nyawut fada tu munyi ini orang ke pejaku, munyi ini orang ke umur 100 tahun pejaku. Jaku ia megak lubah bergetar serta nunduk. Nyak meh tegal tau ke pangka ari jayau ke dikenak lelaki tu nguliah ke induk tu tadi ari tincian ke dikenak itu tadi. Udah fada tu nanya induk tu tadi lelaki ke dekat jadi ngau ya lalu ngansak baru fada tu. Yang ngansak fada tu baru ngasuh fada tu anang mayu hutai tanya tengasuh fada tu ngatur ia ngau induknya jampat agi jadi melaki bini. Tangkes sekali tu fada tu lalu bejaku munyi tu ngagai lelaki tu. Fada tu madah ke diri ia nemu lelaki tu ngena utai. Ngena utai tak ke ngena jayau. Ianya tincin bak jari ianya dikena nunduk serta ngasuh induknya dekat jadi dekat ke ia. Jadi lebuh lelaki tu tadi ninga, ninga fada munyinya. Ninga fada tu nyebut utainya ke amat. Ia lalu terkenyit. Ia terkenyit, ia nak nyangka fada tu nemu. Ia nak nyangka fada tu uleh medak serta nemu rahsia ia. Jadi udahnya lama lelaki tu ndak berbunyi. Lama ia ndak berbunyi. Udahnya baru ia madah. Ia madah ke fada tu ketegal keran amat ke induknya. Ketegal keran ke induknya. Dia

Aban ya bisik madah ngagaya, bisik orang nyual batu penunduk, tau kejayau dikena nguliah ke induknya. Laban lelaki tu kira ke orang tiba duit, bisik duit. Rega tincin ke bisik batu penunduk jayaunya tadi, terus dibeli ya. Laban ya kendang orang ke bisik duit. Udah tincin ke bisik jayaunya tadi dikena, ya lalu buliah induk tu. Ya lalu uliah, nguliah ke induk tu. Laban induk tu Allah. Laban jayau tincin ke dikena lelaki tu tadi. Nyak meh ke buah induk tu tadi berjakuk lubah. Berjakuk baka orang tuai. Serta baka kebanga tau ke belik-belik di pedak orang. Tan lebuh fada merekat ke seduai tu tadi. Lebuh fada merekat ke seduai. Dia ngau kuasa Tuhan, ngau kuasa kerja aja Tuhan. Semua kuasa pemetang, semua kuasa sitan. Bak tincin kedikena lelaki tu tadi nyau magang. Kuasa pemetang, kuasa kena manah bak tincin tu tadi nyau magang. Lalu kai seminaknya aja lebuah kuasa pemetang, kuasa sitan nyau ari tincin tau ke ari. Ari tincin kedikena lelaki tu tadi. Dia induk kedekat engau ya jadi tu tadi megak tekalaknya. Lalu sedar. Ia sedar ke diri. Ia nemu diri. Lalu sedar. Artinya tadi bakal orang ti baru ngeledah. Ari tindu, ari mimpi. Jadi lebuh induk tu ke sedar. Tau ke ngeledah. Ari jayau, ari pukau, ari jampi. Ia utai kenyalai ianya. Induk tu madah ke diri. Endak ngelala lelaki kedekat ngau ia jadinya tadi. Lalu cara ia berjakuk megak udah berubah. Endak bakal orang kebelik-belik lagi. Induk tu pulai baru ngagai ia ke asal. Pertinya ngelamak tu ia bakal ke kena pucau, kena pukau. Lebuh lelaki tu ngenak jayau bak tincirnya tadi. Nyamai siti cerita ke bisi nyadi bekawal ngau ngena kuasa sitan, kuasa pemetang dikena nguliah ke orang tidi kedekat hati. Ia kenyadi bak sebengkah gereja di menua kita itu tang kuasa pemetang, kuasa sitanya Allah. Laban sampi ngau semiang ke diberkat Fada dalam gereja. Bala menyadi dalam Kristus semua tetap tegap ke pengarap kita ngambil ke kita itu tadi. Endak Allah laban umbuk sitan berkena ke kuasa kena manah nguliah ke utai ke ndak patut diimpu kitai. Lalu sama me kitai netap ke pengarap diriimpu ngambil ke kuasa pemetang, kuasa sitan ndak uliah tamak ngeke kitai laban kuasa Roh Kudus ke ngelindung kitai ari penyai ari kuasa pemetang. Harap kecerita bahawa program aku boleh penampak ke sekali itu sama meri ajar ngagai bala kitai lebih lagi menyadi dalam Kristus semua. Di kita bisi cerita kerja aja ya. Anjong meh ngagai inbox page Facebook aku boleh penampak. Jadi meh saksi Tuhan.

0: Y Arena. Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.

Okay, lagu dah kena merindang kita. Awak pemerindang malam. Dulu akhirnya tadi lagu kena by Roslina Bilong Kemari Ngejang Pergi. Nak ingat lagi ni. Hanya kat datai tengah malam kita ni. Jadi ditangkan dengan lagu dari Ricky Anderson, Lindung Tiang. Pukul 10 malam tu lagi. Mari kita mendiang ke berita. Kita tabur terus dari YFM Iban di Kuching. Lalu bertemu baru kita gulai baru jam kedua. Terlagi peningah pengundah mendiang ke berita lagu. Kita ke sekali tu Joshua Josh.

Selamat malam, peringat bulan dengan aku Min Meliza Ryan. Bab berita malam hari Minggu 17/5/2026. Kenyau hari tahun 2023 nyentuh 2025 8.83 juta ringgit subsidi yuran penyaga dengan pelajar tumbuh nembi amit sudah dibayar Perintah Sarawak ngagai 726 institusi pelajar tumbuh nembi amit IPAKK. Menteri Pemansang Orang Indo nembi amit dengan pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah bayarnya mungkur 9,746 ikut nembiak. Bak tahun 2023, 2.48 juta ringgit disediakan ngagai 2,597 ekonomi bak 280 institusi. 2.5 juta ringgit bak tahun 2024, ungkup 174 IPAKK, tik bisik 3,175 ekonomi, lalu bak tahun sitik tuk kemari, 3.85 juta ringgit disediakan ngagai 3,974 nembiak bak 272 institusi. Bantuk subsidi RM1,000 tu disediakan ngagai ruang bilik ti kurang pendatai pemisik baru hari RM7,000 dikena nentu ke gaya ekonomi endak nyadi ke penangguh alai nganjung anak sidak nerima pelajar tumu. 9 perkara bak baru sempekat Malaysia 1963, MA63, mujur diputar ke Perintah Madani dalam tempoh semina 3 tahun sidak merintah menua. Menteri bak upis Menteri Besar Sabah Ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud, mada, hari 29 perkara, 13 harinya sudah diputar ke Nengah Konsil Atur berjalai ke MA63, tiba Chairman ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara pemujur besar ianya netap ke upis Kejaraya ngau upis Parit ngau entali air Sabah serta Sarawak jadi upis teknikal ngubah Akta Upis Asia dalam menua dikena masuk ke pengari kandang menua tu serta negap ke badan kehakiman. Perintah Madani Megah sudah merik belanja khas interim 600 juta ringgit ketiap kandang menua antik dibanding ke semina 125.6 juta ringgit bak tahun 2022. Projek mengangkat ke pemanah koridor Sungai Sebelah di Kampung Sungai Benang Kabung dekat dipejalai ke dalam dua renggan. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua, Datuk Martin Ben Mada, projek barenggat ke terubah dekat berguna ke ungkus 21 juta ringgit dengan renggat kedua berguna ke ungkus 38 juta ringgit. Barenggat ke terubah mungko pengawak ngagak struktur penyaga tebing sungai ngenak dinding batu di panjai kira 425 meter. Renggat kedua, ngawo pengawak ngagak dinding batu bak tebing sungai di panjai kira 535 meter. Projeknya dekat ditenda bak suku kedua tahun tu berpanggai bak gaya pemesai palan. Projek tu dipejalai ke ngenak dikena nagang air masin tama ari Sungai Sebelah ngagai kandang kebun. Nyedia ke kuasa ti kompetitif antara perkara ti narit ati orang meranak ke pokok di Sarawak. Kebuah bukai yang kaum penduduk strategik menua tu tiba palan bak rantau Asia Pasifik serta infrastruktur logistik tikas dunia. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong Mada, Sarawak ngembuan penyangkai kapal tasiak dalam serta terminal gas asli cecair LNG keempat di pemadu besar di dunia. Ngau tu, udah narit hati orang meranak ke pokok bak sektor tiba pelasar ke kuasa bakal industri berat serta minyak ngau gas. Komitmen Perintah Menua negap ke industri kurang karbon udah merik penglebih ngagai Sarawak ngop Bintulu ditetap ke nyadi kluster industri kurang karbon keterubah di Malaysia. Perkara bukai ti disediakan ngai orang beranak ke pokok yang kaum insentif tanah perintah. Empat ikut orang mujur dia baik keluar ngau selamat dari Taman Negara Bukit Lambir Miri 9.950 minit demalam.
Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Madah, Siko Ari Sidaknya ianya induk ke berumur 34 tahun direport ke nyau ka luput ke Tegal ke lalu lelak baik Nike Bukit urung pukul 4.30 minit lemai kemari. Tengujung ke Sidak ndak boleh ndak bertelepon ndur nguliah ke bantu pansut Ari Palannya. Empat ikut Sidak tu ke berumur antara 33 nyentuk ke 35 tahunnya. Tajak pihak udah diserah ngagai Sidak Upis Menteri Pengerai ngambil di persa ngau sila agi. Tenaga kami nabur ke berita malam. Jadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya Aribila Berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 17 Mei dalam tahun 1991. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nor berjadi awam kursi negeri ke dekat Bawum dalam kandang 5 hari Baupis Dewan Undangan Negeri Petra Jaya. Bahaya keterubah Tuai Pemegai Menua nerima tabib basa diraja dikenak nanda kas bedaun resah baris ke dipasur 105 ikut pemesai ngobala Raban Batalion ke-14 pasukan gerakan Ampulis tiba tuai ke DSP Henry Enbaya. Program itu diatur dengan penuh adat serta protokol, tim mandan ke pemesai reti, ngatur awam dengan polisi kenyadi pelasar memansang ke menua Sarawak. Awam kursi negeri yang saya benar reti, menurut curai ke mayu bengkak kara ke pekawal dengan atur perintah, pemansai ekonomi, sosial serta pengelantang rakyat dengan pemayak menua. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Okey, lagu Ayan Lundai ke Dubai Ita Median, lagu kedua bernama Rindang. Ya, tajanya ke malam ni, ngarap kita nak kelalu teruna-runa tau ke Rindang mana. Suruhan berjaga, suruhan berhati ke nama utai patut ke diperhati lebih lagi bak pengawak kita, bak batang tubuh kita yang kaum bak orang bukai megah. Anak kelalu rindang lebih lagi kita itu tadi rindang bak pengawak ke nak mana atau ke nadai mai penguntung ngagai kita. Selamat malam ke semua bala kita, lebih bagi kita ke benuang mendiang ke kami, baiknya ninga ke kami ngena portal radio RTM atau ke ninga ke kami ngena RTM klik. Jadi terus menang kita ngau lagu kuda dipilih aku, jadi to lagu Ari Sylvia Banyi anak temuai, dan yang lagi dekat mic kita ninga ke Pelasar Jurai 635 ke dia keluar ke Penny Ribut Ari YF.

0: ti urat kayunya udah nyerangkap. Artinya udah tumbuh. Bak tanah dien. Tuseh tu kan umay angkepun kayunya puan pini. Bekanya mega. Amti kepapas tu udah ditanam kita dalam mati kita dien. Tuseh kita kap muai kepapas tu semina ngau pemenal hari Tuhan aja kita oleh muaya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 malam.

Puji Tuhan, terima kasih kita bergulai dengan kami buat program Pelasa Jurai 635. Kita bertemu baru ke Minggu Tok Bala Peningah. Lalu aku ngarap ke semua kita, ngarap ke semua Bala Peningah kita, nak ngira di nindu kita, semua ngembuan hati ke lantang, ngembuan hati ke gagal. Jadi munyi ke udah di semaya aku, dua minggu ke udah. Topik berkawal ngau hati ke papas, racun penghidup dekat di tampung kita baru ba atusun ti kedua. Jadi nanti kita lagi ingat ba atusun ke terubah subak kita habisi berjurai ke nama reti ke papas tu tadi. Lalu nama ke buah kita mensia ngembuan hati ke papas tau ke bergede ngaget orang bukai lalu megak

0: cukup bahaya racun tu tadi nanti ya udah apa penghidup kita ya.
1: Ya sih aman. Anda yang ngasuh hati papas tu berserangan bak penghidup kita. Nanti kita nemu uranya bisi ngembuan hati papas. Nanti kita nemu uranya bergede ke kita. Nanti kita nemu uranya tadi nak lantai hati ngok kita. Kita mesti nitiah ke jaku Tuhan. Ampun. Sampai kia awak ke suatu hari ia dekat megak diubah Tuhan. Nanti ia nerima lalu ngasai ke nya uleh ngubah ya. Kita percaya ia megak dekat berubah dalam kehidupannya. Badu agi ngembuan nanti ke papas. Selabannya meh racun. Ti bisa merusak penghidup kereta kita.
0: Okey, hanya tadi utaika di pujurai ka kita ba apusin ke terubah bala peningan topik tu dekat di tampung kita baru tang sebenarnya kita ngangkat ke sitik lagu dulu udahnya kita bertemu baru ba program pelas sejurai 6:35 ba topik

0: lalu mulai baru tua pastor nampu orang nau tua topik kita ke sari atau bala peninga. Jadi tadi kita udah ninga ke penerang, ninga ke jurai kita, bahkan ni ke papas tu tadi ulih jadi racun, ulih ngeracun penghidup kita. Jadi tok de pastor bak tusun ti ke terubah subah aku bisi nyebut bekawa ngau ahli falsafah Inggeris ke bernama Bertrand Russell, ia ke bisi nulis siti Abub The Conquest of Happiness dalam tahun 1930. Bak utai ke ditulis ya dalam Abubnya de pastor. Jadi aku rasa kita enda ulih lepas hari tik ngemuan ati ke papas, hari tik semina bepangai ngau pemuju-pemuju ke udah diulih tok ke ditanggam kita. Aku buat pihak laban di dunia tok koya dekat semampai bisi orang bukai ke nempak sejarah tulih ke pemuju lebih lagi hari ke di tempat kita. Hanya kebuah aku rasa tu tadi kena nyeliah ke hari ngemuan ati ke papas kita anang mandi yang kediri ngau orang bukai. Enti bak orang ti Arab tu di pasa nama ajar ke ulih diperhati ke kita awak ke ulih nagang ati ke papas berserangan lalu tumbuh nyadi racun bak penghidup kita mensia.
1: Terima kasih ke tanya ti balat badas tu Puan Penny. Jadi aku dekat mai berhati ke penghidup kita ke selalu disebut orang tuai anak dini nini nuan berjalai awak kenuan baka buah di Kelala hari langgau di Kelala bangsa hari jaku lalu lebuah kita tinduak berpanggau ke pengingat lalu lebuah kita berjalai bertungkat kadat. Jadi bangsa kita itu senunim ngau utai ke diajar ngau ati ti penuh ngau siro ati ti penuh ngau jaku ti manah ngagai keturunan kita. Jadi inti kita berarti ke utai itu tadi dalam penghidup kita, kita itu nang bisi ajar hari orang tuai kita setiap utai itu dikerja kita ngelantang kati orang mayuah tau ke kita nya dikelala hari bangsa kita itu penuh ngau penyiru. Jadi amat munyi kenuannya tadi Puan Penny benih ke papas inti udah berserangan dalam anak atidin. Ia dekat nyumbuk enti kita ngelak tau ke ngawak ke ya. Nyak kebuah sebedau benihnya nyumbuk lalu urat dia nyakap kuat dalam tanah uratnya patut lengkas dicabut. Laban enti ia udah tumbuh bagak pedis tu akan nyabut ia pelabaku. Laban akar ia nya udah kuat. Nampi ya, ya Puan Penny?
0: Ya.
1: Jadi, nanti kita berarti ke utai kau dah besar buah kini ditanam kita, kayu kini kena tanam kita. Sehingga pedih kita akan nyabut ya. Jadi, berkening ke kita dekat ngasuh ya nak galak, nak lebat, kita patut main semua utai nyak tadi. Oh. Kena aku nyawut utai ke ditanya nuan yang jadi Puan Penny, bisik beberapa perkara utai ke patut dipedak serta diperhati ke kita. Oh. Kesatu, nerenak pengerindu ngagai pangan diri. Ana nanam ati ke papas, ana nanam ati ti begede. Labanya nadai pulai ke penguntuang ngagai kita. Ia uliah ngerusak kawa kita ngagai orang bukai. Ia uliah nyawah ke kita hari orang bukai. Ia mega uliah ngelatai ke pemedias ke tempu. Kedua, bagulai, babakih, bapangan ngau orang ti nangi ngasih ke Tuhan. Okey, berarti kita nak tahu berbahagia ngau semua orang dan kita patut perhatikan. Oh, dalam penghidup kita, kita mesti alert. Menyiku aku, bak, minggu-minggu ku dah, kita mesti berhati. Awak ke kita nya tadi, begulai, sejalai, ngau orang ti ngemuan, hati ti penuh ngau pengasih. Tidak tayar rilah ta'ala. Ketiga, tadi Nuan Bisi nyebut ahli falsafah, Bertrand Russell, ni Puan Penny, ti madah ke kita anang mandiang ke diri ngau orang bukai. Laban, ti kita mandiang ke diri ngau orang bukai, kita selalu menilai penghidup kita ngau orang bukai. Nyak ke ngujuang ke kita nya tadi bising buan ati ti nak mana. Jadinya, nang biblical laban Rasul Paul, maka bisi nyebut kita nak patut mandi yang kediri ngau orang bukai. Maka kebisi ditulis dalam Galatia 5 gentran ke 26. Lupia maka sikap kelalu besmekiah. Besmekiah tidak sehat tu tadi ianya sikap ti udu mandi yang ke diri ngau orang bukai ti ngujung ke benih kepapas balat agi berserangan dalam hati kita. Anda enggak suruh benih kepapas tu berserangan buat penidup kita, laban dia tahu nyadi racun ti bisa ti ngerusak penghidup kita. Perhati ke keempat tau kaya ke penudi, kita mensia sigi balat bisi hati kepapas. Lalu tai ke nyadi ngelingi penghidup kita yang mega merangsang kita bisi hati kepapas. Bisi mega ba dalam jakut Tuhan Yakobus 4 gentran kelima, tang ti kita nak uliah nyadi orang ti baru hati serta nemu berterima kasih asai hati kepapas nadai seling berserangan lalu tumbuh dalam penghidup kita. Lebuah seling tu udah di empal kita, kita dekat ngembua nati ti penuh ngau penyirau pengerindu ke orang bukai serta kita mega nyadi berkat ngagai orang bukai tu mega bisi daripada kita pak jam 3 gentran ke 17 ngau 18.
0: Ya. Ya, cak tadi perhati ke anang kita mandi yang ke diri ngau orang bukai laban antik tua kelalu udu dekat mandi yang ke diri mandi yang ke pemuju tua ngau orang bukai tak ke mandi yang ke pemaneh tua ngau orang bukai mandi yang ke pengaya pengeraja tua ngau orang bukai dia utai tu tadi uliah kasuh ati ke papas tu tadi berlubah-lubah tumbuh nyumbuh ba ati tu hadir. Jadi bala peninga perhati ke semua perkara ko dari pejurai ke kami ba program Pelasa Jurai kelebih lagi sarito kita habaranau bejurai ke topik ati ke papas racun penghidup. Jadi hawa kita itu cukup cemuru, cukup serkat akak lai tinggal beberapa minit lagi sebedau kita nutup program tu. Jadi sebedau kita ngelengkap ke program ungkup ke minggu tu bakal selama kami bawa program Pelasa Jurai adakah nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ke kami hari pun nyentuh ke penghujung tadi pulai baru ngagai nuan pasa ngerawup ke apakara ke di pejurai ketua.
1: Terima kasih Puan Penny kena aku ngerawup randau kita bakal ke sarito atik papas racun penghidup. Jadi kita udah nemu atik papas tu racun penghidup ya tadi. Nanti kita berhati keracun, nanti kita sudah mancit rumputnya, rumputnya dekat mati berlubah-lubah. Bekanya sekali-kali, cun sekali-kali, nanti kita ngemua nanti kepapas, dia penghidup kita dekat lubah-lubah mati secara pengarap. Ya kita mati secara kita bergulai dengan orang. Dia kita megak mati secara kita berkomunitas dalam lingkungan kita. Laban kepapas tu tadi nak ditingkir ke kita, nak dibuai kita, jadi haram kita. Kemudian ngelalalah tala buai semua hati kepapas, buai semua hati kebede, buai hati ti jeles tau ke hati ternak lantang kau pangan diri. Laban nyak nak mai pulai ke penguntung ngagi kita, nyak nak megak mai utai kemaneh ngagi kita. Laban nyak megak uliah ngasuh keturunan kita. Ukai keturunan mai berkat pada peningau tangnya keturunan ti mai kutua. Nah siapa ketusah dah kita ini tusah dah ti utainya udah datai bab hidup kita ti kita nak berubah kita dekat tusah laban utainya awak ke kita terus berarti ke pemanah Tuhan ngau kuasa berkat Tuhan ti selalu nyertai kita lalu anang nanam anang ibun lalu anang kita nya tadi berunding dekat ngembuan beberapa perkara ti disebut kita berkena kepapas tu laban ya tahu jadi racun ti bisa merosak penghidup kita. Terima kasih ya. Tuhan berkat.
0: Okey, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Jadi belabu hari sari tu anang kita nyimpan anang kita ngembuan ati kepapas ia ke ati kepapas kenyadi racun bapak penghidup kita labannya oleh munuh ke rektor nuan ngau aku. Jadi bala peningat sebelum kita nutup program tu aku minta pastor nutup kita iba sampai.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ya Tuhan, naban nuan udah ngajar kami, bak program Plaza Jurai 635 tu awak ke kami nak ngemuan atitik papas laban kami nemu nya racun ti bisa ulih munuh kereta penghidup kami ti ngasih kenuan nyala apa itu diserga kami bersampai awak kenuan berkat ke semua bala peninga awak ke kami ngasai ke Tuhan Jesus topik tu amat-amat memberkati kami. Mungkin kami nak ulih sempurna 100% tang kami percaya Tuhan lebuah leka jakuk nuan datai lebuah leka jakuk nuan diajal lebuah leka jakuk nuan dibantai ke nyak ke ulih ubah penghidup kami laban pemenal ulih ngubah penghidup setiap ikut kami pemenal tidak terinuan ajar tidak terinuan nyak meh timai berkat ngagai kami lalu nyak timai pemayak timai pengelantaian ngagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Jesus nuan bekerja lalu nuan negau program Plaza Jurai 635 tu lalu pihak megak nuan bekerja lalu nuan negau bala peninga awak ke kami penuh ngau berkat ngau pengelantaian tidak terinuan. Terima kasih Tuhan untuk sampai kami tidak pinta kami dalam nama Pai Anak ngau Roh Kudus di dalam Jesus Kristus kami sudah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Jadi, untuk bala peninga, untuk nakak program Plaza Jurai 635, ungkup ke minggu tu, tetap kesemayang kita, terus bergolenggo kami baru, bak minggu tek dekat datai. Untuk mumpul dulu aku, Tuhan merekat ke semua kita.

Okeynya tadi lagu ke dibai Darren Sundang Bujang Kenyalang. Harap kita lagi terus gulai sejalan ngau kami ke malam tu lebih lagi ba awak pemerindang malam. Ya, kira ke dalam sejam tu aku dekat merindang kita ngau lagu-lagu country and western. Ha, jadi nanti kita ya berarti neh lagu-lagu ke berentak country ngau western tu tau ke disebut orang kira ke music cowboy neh. Kita kenang rindu ke lagu-lagu ke berentak country tu lebih lagi lebih maya driba. Ha, cukup nyamai dengan lagu ke berentak country tu lebih lagi nanti bisik ngembuan patah nyawa anda nyalah bakar orang ke tungak ke menua Amerika kini. Jadi bisik cerita kebenaran ne lagu cowboy klasik atau ke lagu tradisional atau kebenaran ne laban anda nyalah siti agi lagu ke cukup narit hati aku hai aku tu peninggal ne lagu bakal lagu lama ari Marty Robbins ne siti jalai cerita dramatis mekurang ne cerita cowboy apa perbatasan Texas El Paso. Kita pelabak aku tentu kalak mega ninga lagu lagu-lagu cowboy klasik ke kalak dibai Randy Hauser nyengkaum lagu cowboy klasik Back in the Saddle Again. Jadi lagu tu mega bisik dibai siku penyanyi kemayari dia tu yangnya Luke Combs. Patah nyawa yang cukup manah mega nanyalah bakal orang kelama-lama mega. Jadi kita terus berperindang ngau lagu-lagu country and western ke malam tu. Bawa Y kita YFM.

Rasanya tadi lagu Kedie by Luke Combs berpadu nyawa dengan Eric Church, Does to Me. Kita dengar patah nyawa ya, eh. Nanti bawa kita iban siku penyanyi kebisik ngembuan patah nyawa kak baka orang ke nang yang landik mai lagu ke berentak country itu lagu-lagu lala cowboy ku kita itu Derek Warren. Nyawa ya cukup mana? Dalam munyi nyawa ya. Nah, jadi munyi nyawa dalamnya cukup mana amat ngemai lagu ke berentak lagu country nih. Maka lagu kita iban penang ya lagu ke nang berentak country mega. Dan nyalah kita ke ngena gitar tu tadi nih, bisinya gitar tu tadi enti ya ngena gitar karan kita gitar elektrik. Jadi rentak nge musiknya jadi cukup mana di dinga nih. Maka lagu ke bisi kalau di dinga ku lagu Ari Jerry Kamit. Siku mega orang ke bisi si main perengka muzik Ari Kempi hanya suntai wila mentik nak salah ko ne kalau di pada aku ba YouTube ko kita lebih lagi ba lagu-lagu country di menua kita ne Ari muzik-muzik ke ditebas sidak tu tadi megak sama semina di menua orang putih ko kita lebih lagi tungak ke menua Texas din nya mecara sidak ne jadi di menua kita pun bisik megak lagu-lagu ke berentak country jadi lagu keberentak country tu kebenar ya mega peningah iaitu bisik ngena sitik teknik korang tahu ke cara yodelu nyukap lagu asai ne yodeling ya kebenar ya teknik orang nyak belagu ya nyak yodeling kenyak men eh. Okey kita terus berperindah ngau lagu-lagu country and western ke malam tu lagu Pour Me a Drink Post Malone berpadu nyawa ngau Blake Shelton.

0: Kesyo liak tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Mata ngai tilu,

dari Mary Chapin Carpenter Down at the Twist and Shout. Lagu country western kita ke malam tu. Mai jam kita 25 minit lepas pukul 11 malam. Jadi Mary Chapin Carpenter untuk sigi mai genre music country, fox country neh. Ngarap ke semua kita udah terperindang ngau lagu ke dibai Mary Chapin Carpenter nya tadi. Jadi terus segulai sejalai ngaku merindang kita nyentuk ke tengah malam tu lagi. Nak ngira dinindur kita jam ke dia tu penya benu driba tu kempai tindu agi berutun ke barang laban pegila nembiak dekat nurun bersekolah bisi megak kita tu tadi ngambil permisi tambah kini ketegal bisi pengawak ke bukai. Kita terus berperindang ba segmen apa merindang malam kita lagu was country and western Rick Nelson Lay Back in the Arms of Someone.

Mandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe puasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Take Me Home A Country Road. Ya, sebenarnya tadi kita sudah diperindah dengan lagu dari Morgan Wallen, Seven Summers. Jadi lagi terus merindang kita ke sekali tu ke malam tu ni. Angkanya kita lagi ningat ke kami bakal ke malam tu bawa FM. Yang baru pula kini yang ada music festival kebisik diatur haba tengah atau ke puak Bandar Raya Kuching 2000 berunggu tu ne hari kemari nyentuk ke malam tu. Lalu kita ya sama berjimat nyaga pengelikun diri lebih maya kita ke mulai ke diri ngagai rumah jama ke dia tu. Jadi terus menang kita ngau lagu-lagu country and western ke sekali tu lagu dari Jim Reeve, Just Walking in the Rain.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang ti nak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Maya kabanyo a barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong me business kaban, enti ada duit ka meli, tulong share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani angga YFM.

She got lagu country and western kita ke malam tu opening. Jadi nak berasai mega kita nyada tiba penghujung segmen pemerintah malam. Jadi pukul 12:30 malam tu lagi kita ada ke terus ninga ketimang kerbak tawas nyentuk ke tumu pagi pegila pagi hari 1 yang 18 bulan 5 2026 neh. Okey. Lagu country and western kita ba pemerintah malam ke sekali tu Sherlyn wingau Kenny Loggins Danger Zone pian megak ditangkan ke lagu Brooks and Dunn. Tidak salah aku berkenyak memunyian brand new whiskey.

Jaku prangsang ke saritu. Patu tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluh buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Sewa kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Jadi, Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bekitai. Pelannya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita hidup ngop ngadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge para setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai mai perugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang juluk hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansak. Tiap aku kita bisa julo hati ke dirimpu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Muka semua utai boleh nyadi ni tiap kelanggur kita, ni tiap kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal.
dalam hidup kita siku-siku. Serah kian rela talalam sampi. Luyotin musmu tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

culik tau kalian biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat tik pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tam dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penungak. Ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pemilikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

dalam setiap piece tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama tinggal jauh pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana mak perkara tu kita patut mengangka buah rundi yang pangan diri yang kak rundi yang bukai mana haki hari ini kita lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi mangsa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang pertuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Baik ngenggam semangat. Tentu ya. Pak YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilik tidik sayau.
1: Tangan mu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tangi ya uleh belagore.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ne belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempia kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.

0: Kita rindu dengarkan telah.
1: Bet mau baru ngah kita.
0: Begulai ngah kami ba bagi ke entelah.
1: Dengar keseluruhan begulai ngah kami ba program bagi ke entelah. Harus telefon kita mengga mengkang mengga selama 082-258-633 ngah 082-258-634. Eh nyerin telah ke Terubah Panda Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucek nah. Au.
2: Au, au.
1: Ngelalai ke nama tu, Cek?
2: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
4: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Okay, ya.
4: Assalamualaikum.
1: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ya, ya betul nah.
0: Semina Pak Y.

0: LT Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntuk, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaut begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya mah kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito. Pudan mo. Jadi kupulnya duige ya. Telo manang wakna kurang. Besai. Lima ringgit ya suba. Kumai maranya. Kemar lu. Bisa ga kupua kemi merahnya. Jod pakuyo tu apa-apa. Na ulam ayam wak. Nuna anta ino Melayu kami hapiat ya. Teladan dia. Maranya suba. Penuh kuyaku. 15 ringgit semua seputar. Maru lu. Coba setiap mulut kami tu. Dawan nana dan pertas, ya gak pertas tu, penuh punya aku suka dan pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, dia gak bisa kutek yang pun eh, sekuteknya suka 2 ringgit lebih, marmnya, marnya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru, enti nadai yang kelama.

0: Tika seumurnya nanti baka kebaru kat derma, ia nak tahu lebih hari 60 tahun. Nanti baka regular donor, ia kan memang derma tetap tiap 3 bulannya, ne? Ia boleh ngagai 70 tahun, kami bisik donor yang lebih hari 70 tahun. Syaratnya, ia mesti ngagai medical check up setahun sekali.
1: SN Destri Endaya, anak Kennedy, hari tabung darah AJS.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didirikan di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belamuri tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segian pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Siapa genunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah bijaku, pandai-pandai ya mah bijaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku, ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi di tu. Tunu ku tadi di tu. Mau dek?
0: Bukan pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku tadi senekat hati.
1: Huh?
0: Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betul nuku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Itu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai dia senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jail 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung gue, gaya. Cepat nulung kungun saya api kemau tu. Cepat, gaya, cepat. Puji dengan wak aikin. Cepat, cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesantuk di baik YFM Iban.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang beredio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dek kita diau.
1: Kapa, ngelak ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak karina. Menyo gawak jaja, nanti pengari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nama patut, nyamuk ngemit oleh ngebedah kita.
2: Yang tahun kes denggi Papua Malaysia majak nama perkara tu balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu nama kebuah perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu nyamuk edis tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura bak senentang tubuh ngau kaki ya berteluk bandur air tiba takung sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tunggu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kepadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh keniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesan tu hari YFM.

0: Isi
1: Timang Terbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nanti ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu bakat toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua hari namnya gawak jaja. Nade hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gendulung peniau nur kita diau. Nada edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: nganta kami subak yang spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa yang ku dek ngok to pakai sanggol subak mau kami subak darah kami subak kena baju ku dek pakai baju serumahnya baik si dek naik bujangnya si dek ketuai dek kan orang ni kebas anak ngai nadi kayen to pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua kedara-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leko jaku iban pasal sekadok nama sukat dia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngau sukat kelingi ke disebut supermeluk. Nyadai utai ke dokumai kita supermeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke de peluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh niku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh niku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyari pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kede berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita ningo jaku cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai ni pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai retenya sukat manjai ke sama pemanjai ngo ruas tulang lengan ngi lelaki besatu ai. Udanya sepenegung SEPENIGUNG sepenegung. Yanya sukat pemanjai aritiko siko kanan. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakak dada ngagai tisi bau kanannya ke dekumai kita sepenigung. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar reti ke satu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngai orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk ke kedua ianya jalan nyukat pemesai mua tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mua tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan nora kenyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu ke sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak Tauntu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD, Dekat Ngatur Makai Malam Gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah, kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu bak 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

0: Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Agi Ngirau Kati. Untuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat pagi, bala peningat. Selamat kita bertemu maru dalam sampai pagi ke pagi itu. Ya, ke dahulu ke kamari gereja Seventh Adventist. Jadi, kita mulai ngaku baru, Pastor Lawrence Banyi. Ram kita sampai Tuhan apai kami di surga. Sekali lagi kami meri puji ngegenuan. Abang-abang dah meri kami hari ke baru itu. Lalu dah nyambung penghidup kami, support kami. Terima kasih mega ke peluang kami oleh ngepun kari itu melalau ke jakut nuan. Nyalai lebuah kami ninga jakut nuan pagi itu beri Roh Kudus nyawab kami merti kia Tuhan. Lalu berguna kia dalam penghidup kami. Itu dipinta dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Tajuk pagi itu balai induk Galili kena dikingat ka. Lalu ayat kita hari Injil Luk bagi 8 ayat 1 ngegaya ayat 3. Madah menyitu, nak tentu lama udah bekaunya Yesus berjalan dengan negeri ngau gunturong peniau, nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Murid ke-12 ikut bisi ngau ya, lalu pihak mega sekedar induk ke udah digerai ke Yesus harian tu ngau hari penyakit. Maka Maria kedekumai Magdalene, alai Yesus kudah muru 7 ikut antu, ngau Joanna bini Cusa, siku pemesai dalam upis Herod. Ngau Susana, ngau mayuh induk kebukai, kegena duit sida empu nulung Yesus, ngau sida murid ya. Luk 8, ayat 1 hingga 3. Tekenyit kita maca jaku ayat tu. Luk udah mantai ke siti agi gambar kiapin kalau ada pedak kita coba pasal pengawak Yesus lebuh ya nginjil keliak. Luk aja bisi merik gambar tu. Injil bukai nada nyebut tu. Nyak kebuah kita terkenyat hati meda ayat tu tadi. Bisi tiga iti perkara kebuguna ya kedepedak kita area ayat tu. Nomor satu, Jesus bisi bala murid inu ke berjalai ngoya lebuh ya merita ke Injil. Nanti bakanya semua gambar ke dilukis orang, ngau wayang, ke digagak orang pasal Yesus ngau pengawak, ti dikerja ya digelilinya, ndak tentu betul megang, nah ya. Gambar ke selalu dipedak kita nya, kini-kini Yesus berjalai, selalu bisi Peter, James, ngau John, ngau 9 ikut murid, tau ke rasul kebukai ngau ya. Tang Luk madah bisi bala induk dalam raban murid Yesus. Bisi tiga ikut induknya disebut Luk nama itu. Ianya Maria Magdalene, Joanna ngau Susana. Kelimpah hari mayuh induk kebukai ku ayat tadi. Nanti korundiang sida tuai-tuai bangsa Judah. Pasal raban murid Yesus tu ke bisi nyengkaum sida ke induk. Tentu sida terkenyit amat hati. Ngai nyadi pengawak berketuk. Ku sidaya berundiang. Laban sidaknya tadi medak bala induk tu. Semina nyadi ke penguji aja. Ngai sidak ke lelaki. Ku rundiang sidaya. Poin nombor dua. Sekedar induk ke ngau Jesusnya. Bala induk ke bernama. Tau ke bisik penuduk. Luk nyebut nama Joanna. Bini Cusa. Cusa tu. Siku pemesai dalam perintah Raja Herod. Bakanya mega Susana disebut Luk nama itu. Leban ia mega siku orang kebenama serta dikelala mensia mayuh di menuanya. Nanti dibanding kengau mayuh induk bukai kena disebut nama. Poin nomor tiga. Bala induk kebejalai ngau Jesus tu orang kebisi pemisi. Sida induk tu nadai ngena pemisi dirimpu. Udah ngena pemisi dirimpu kena nulung Yesus ngau bala murid ya. Artinya sida udah ngena duit sida empu kena melanja pengawak nginjil tidak pejalai ke Yesus di menua Galili. Nyalai taja pen Yesus tu orang kemiskin kedatai hari siti negeri kemit ya udah narit sekedak bala induk ke bisi duit serta bisi nama ngau pangkat. Lalu nerima sedanya ke dalam raban murid ya kerapat ngau ya. Engka kita ingumai sedak kino ti nyimpulang Yesus ngau bala murid ya kin kia tu. Semina pengawak sedanya meh bebelah ke pemakai tau ke ngintu rumah ke sedak.
ayat kita tidak madah menyinyak. Tangku ayat sida inu kada sebut namanya tadi megai belanja serta ngatur belanja pengawak Yesus di Galilei. Bala indu hari Galilei itu berguna amat dalam penguat Yesus. Tang mensia udah na ingat kesidanya. Udah jeman sida rasul keliak lebuh gereja Kristian makin mansang. Pengawak gereja nang depegai sida ke lelaki. Kenyadi imam tau ke pederi. Lalu sida ke induknya ndak dikingat kage. Tang dalam gereja ke terubah ditumbuh ke Yesus keliak. Ndak ya bukannya. Bala induk bisi besawup ngerja pengawak di dalam gereja. Bisi siti agi ayat kenyebut sida ke induk tu baru ianya lebuh Yesus diregang. Tang semua orang kebeklala ngau Yesus. Yang kaum sida induk udah nitiah ke yari gelili berdiri ningkila ari jauh. Kok Luk 23 ayat 49. Sida ke induknya tetap nitiah ke Yesus. Kukai semina lebuh ya di gelili aja. Tang terus datai nyentuk ke pengujung lebuh Yesus diregang. Sida ke induk lebih lagi taluak nitiah ke Yesus. Sida ke induk bisi tengong penguak kebesai dalam gereja. Yesus nyengkaum sida dalam penguak ia keliak. Yesus megak nyengkaum sida ke induk dalam penguak ia kemayari itu. Anang umai kita ke induk nadai diguna dalam penguak gereja. Tau ke nadai utai uliah digagak kita dalam gereja. Pedak teladan sida induk dalam buku kudus. Kerja makanya lalu kita megak tau jadi berkat. Kai semina ke Yesus tang ka ngagai gereja ya. Haram kita yang sampai. Wala tala pai kami ti di surga. Terima kasih ka pelajar kedidinga kami pagi itu Tuhan. Ti kenang pasal bala sida kinu ke mantu dalam pengawak Yesus kumbang ya bisi di dunia tu kelia.

Isi tanggung pengawak kebuguna serta berat dalam gereja Tuhan. Tahu ke dalam pejalai ke pengawak Tuhan. Nyalai pagi itu Tuhan, kami sampai lebih lagi ke balai induk, kecakah bekerja kenuan dalam gereja. Sida kenyadi pengiring, lalu ngulu korang bersemiang. Sida induk ke ngajar kelas nemiak, ngomayu pengawak bukai dalam gereja tahu ke di menua. Kami bersampai ke sidanya ngambil ke Tuhan merekat sida ngau pengelandia, ngau penemu, ngambil ke sida uliah ngerja penguat sida ngau manah serta betul. Berkat sida kenyadi nai-nai, awak ke sida ya uliah naladan ke pengasih, penyinuk, penyiru nuan, ngegai sida sebilia. Beri pengerai ke sida, beri penyamai ke sida, beri penghidup ke sida. Terima kasih ke sida kindu, sida kindai, sudah diberi nuan jadi keberkat ngegai semua kami. Terima kasih kepeluang kami bersampi ke sida dia tu. Kami minta semua utai tu dalam nama Yesus, sudah jadi Tuhan kami. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
4: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
5: Ku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau ga udah baduk. Hati kita lentang, kita ga arir say, nundak bansa orang. Belum mak main dela nak uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngambi orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Biak lah kita mitiang, rumiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nunda bansa orang. Nyimpan ke dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pangawa, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekitai mimit ni tau menang. Nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
6: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang semua. Jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
7: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
6: Akhirnya bukan saja jabatan cancel, kita pola semua jabatan. Kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

sana. Okey lawa, okey sembuang. Baik, jam kita pukul 6.26 minit pagi ya. Selamat pagi, kita ke udah tumbuh milih kami di YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Terima kasih milih YFM. Nak ngira dini kita boleh mendiang ke segmen penggerak pagi. Begulai baru kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 18 hari bulan 5 2026. Lebih lagi kita ke nyedia ke diri dekat Nurun Gawak ke pagi tau. Angka lagi seminggu dua atau ke Gawak ya. Berdau kita ke permisi. Lebih lagi kita ke dekat nyambut dari Gawai ke dekat datai. Kurang hari dua minggu dah lagi ya. Okey, jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Bakal selama pagi hari 1 dengan program ke dikeluar ke muka. Bakal selama jam kedua berengkeh dari pukul 7 pagi tu lagi. Baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7.30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi itu lagi. Bakal selama pukul lain bawa program 2 pagi Y. Okey, sudah itu lagi. Aku dekat berkongsi ke dulu mereka ya. Penerang gaya hari, hari upis meteorologi menua Malaysia. Lebih lagi kita ke dekat berjalan ke pengawal sepaman jaya hari sehari itu. Harap ke kaya hari nyangkung pengawal ke dekat di perjalan atau ke dekat diatur kita sehari itu. Ini lagu kedua hari Jimmy Nyayang.

0: tanang ubat telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke pelusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, hospital aku.
0: Ubah perangai kita, pesan tu dari YFM.
2: Program Sarawak Ku Sayang 2026 terus ke penerami itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bin Tulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipinyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur. Ianya mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak, gerai berjual, cabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bin Tulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

Okey, hari Lucy M ngai tunik dek ke pagi tau yang ka tumu dah betunik ba grup WhatsApp ke pagi tau tanganang rindang ya. Ngai ke lawan datai ba nur kita ke gawa tau ke nur ke di tuju kita ke pagi tau. Okey, lagu dikenal merindang kita ke udah tumu mendiang ke kami di YFM. Selamat pagi kaban peninggal kita babai tibu. Madah kedere udah barantu jalai tu koya nurun kawa ya berjimat ke driba kereta ke tak ke pagi tu pelabak ko bas kedak jalai udah berengkah sekut ke pagi tu ya. Okey, jadi itu dulu berkongsi ke penerang gaya hari dari UPIS Meteorologi Malaysia ke diungkap ke Sarito ya. Kalai di Kuching di tu muak ke pagi di pelabak ke hujan ba sekedar kana dur lalu muak ke ngali hari tolki di pelabak ke deka beribut serta berkilan lalu muak ke malam hari di pelabak ke deka hujan ya ba sekedar kana dur lalu di Seri Aman ke pagi tu muka di pelabak ke bisi hujan ba sekedar kana dur lalu muak ke ngali hari tolki di pelabak ke dekat beribut serta berkilat lalu muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ba siti dua kanan luar lalu di Sibu ke pagi tu di pelabak ke bisi hujan mega ya ba siti dua kanan luar lalu muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat beribut serta berkilat lalu di Bintulu pagi tu mega hari di pelabak ke bisi hujan ba sekedar kanan luar buat ke malam tu lagi di pelabak ke beribut serta berkilan buat ke ngali hari ya buat ke malam di pelabak ke dekat hujan ya lalu di Miri ke pagi tu mega di pelabak ke bisi hujan ba siti dua kanan luar muak ke malam, muak ke ngali hari itu lagi di pelabak ke beribut serta berkilan. Muak ke malam hari di pelabak ke dekat hujan ya, ba siti dua kanan luar. Lalu di Limbang, pagi itu muka di pelabak ke bisi hujan, ba siti dua kanan luar. Lalu muak ke ngali hari itu di pelabak ke beribut serta berkilan. Lalu pihak muka muak ke malam tu lagi di pelabak ke dekat hujan ya ba siti dua kanan dur di bagi menua Limbang. Okeynya penerang gaya hari hari UPIS meteorologi ke Sarito dan tajak pihak kita sama ngarap ke hari kita Sarito nyangkung pengawak ke di kakak kita lebih lagi pengawak ke di luar rumah ya. Okey, lagi terus berindang kita ke pagi tu peninggal bedau berkongsi ke berita-berita bukai abak jam ke terubah lalu pihak megak bedau ku maca pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Hari Maxwell Franklin saran

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Tengenang gawai kita keliak ngau kedai tu nyata rek ngejar.
3: I think we'll say when suah mangku tanya orang mesti tanya pasmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelihat, dia itu kita, lembong itu padi, lembongnya kita sudah tahu. Jadi, ngabang kita di rumah sebuah, nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu, utai kini lainnya. Dekumai gawai daya, ya, bepun dari kumai Sarawak daya kelihat, daya daya. Dulu lagi hari, hari tahu, hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya, nyo de gagak ke mana kita pejako awak ke lebok kita de tu nyo berbuat ke nama ana masuk jam gagak siti hari indor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
2: buruang kita
3: tamak bulu macam yang nak nak sama. Ya semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedirik itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari kawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu kawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
2: Iya.
3: Selagi ia ngumai dengan buah raban bangsa daya jadi tahu ia ngintu kawai daya ngau cara ayam pun jadi selamat kawai daya muka ngakai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
2: Ya, terima kasih Pak Pengajar yang nyaji mona tawai beri selamat hari gawai daya ke tahun tu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, apa jam kedua tu macam dulu pesan beratau ke pesan ke pebatang ke diterima hari peninggal kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Alicia Vinicia anak MPD. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta solid ni yang ngapai sida. Enyo ni yang MPD anak Ligun ya. Jadi nguan ulit enyo malam hari 5/22/5/2026 lalu ngeta solid tumu pagi hari 6/23/5/2026. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu enyo rumah lumur 538 Taman Bandar Jaya Jalai Alamanda 2 Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal ngeta solid niang MPD anak Ligun tau ke apa isia ya. Tumu pagi 23/5/2026 inyok pagi hari 6. Okey, jadi pesan kedua tu inyok hari tuan rumah Simon Ulu DJ. Jadi pesan tu madah ke Konselor David anak Entulu. Konselor David anak Entulu udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah Sidempu, inyo pak rumah Simon Ulu DJ Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak DJ batang bawah batang muka berjahit ngau bawan kenawin Kaban Belayan ba rumah Servista Grunsin nanga pila Baterjang Pulau Bruit di Meludam Brunei Selangau ngau Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Kaunselor David anak Entulu. Kaunselor David anak Entulu udah nadayam lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh. Malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Simon Ulu DJ Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari lumbai anak dingin. Pesan tu madah ke dingin anak temeliang ya. Dingin anak temeliang tau ke Aki Isang udah nadai kemari. Lalu niang tau dekat di Sengai malam pagila ya 19/5/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Peter Iguh Mujan Naskrang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertelepon ngagai Indai Sang ba lumur 016-748-6288 tau kenuju James Lato anak Lumbai ya 012-672-2820. Ya tadi pesan madah ke dingin anak temeliang tau ke apai Lumbai ya tau ke Aki Isang udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu. Malam pagila Pak Rumah Sidempu inya Pak Rumah Peter Iguh Mujan Sekerang lalu dekat dikubur kari tiga tila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Rumah Liman Talau Rumah Billy Sungai Pinang Rumah Unya Lalang Rumah Steven Tebad Rumah Jelani Darai Rumah Mulu Kuno Rumah Tawi Belawat Rumah Karin Murad Rumah Empadiang Buno Rumah Jack Pais, Rumah Jensen Pematuh, Rumah Maun Teban Ulu, Rumah Thomas Pelasu, Rumah Cangai Ulu Nia, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti Tu Peninga. Jadi pesan tu hari Jos Bekari tau ke Apai Cuk. Jadi pesan tu madah ke menantu ya Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari meka. Lalu niang Reshif anak Stanley Jiang tau dekat di Sungai Bala Mayuh malam tau lagi ba rumah sidampu ya, ba rumah Harry Kayan nanga teliak ulu kerian seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba rumah Andrew Dana, rumah Jantum, rumah Cabu, rumah Jaka, rumah Dawi, rumah Janting, rumah Jupiter, rumah Patrick, rumah Bakit Ngkala, rumah Spencer Ngkabang, Rias Jaya Sebubu, ngau kapan belayan kebukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Sami atau ke Indai Flora abal umur 019-515-9941 ya. Ya tadi pesan madah ke Reshif anak Stanley Jiang ya. Reshif anak Stanley Jiang udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayuah malam tau lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Harry Kayan nanga teliak ulu krian seratu lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Okey, pesan ke bisi diterima hari peninga kita eh sudah lagi nampung baca pesan ke bukai ke pagi tu merindang terdolong ngau still aku hari Rem Jana ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat.
2: Okey, ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu inya ari Suzana anak lapu. Jadi pesan tu madah ke pengawak berantu ke niang indai sida. Inya niang Olina anak gasau ya. Tau ke bini ex sarjan lapu anak betuang. Jadi pengawak tu dekat diatur 27/5/2026 tu ialah pukul 10 pagi ya. Ba rumah sidampu. Inya ba rumah Edward Tulang Tawak Sri Aman. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai Suzana nak lapu ampu bak lumur kusung 14885-2663 tahu ke nuju Jessica nak lapu ya kusung 19885-8390. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba entulang abu punggu kara selancan jiru pakit e ngopi entawa undup sengkuang batu lintang tinting ke empadi Kelasin, Ipul, Sutung, Bayai, Batu Besai, Pangkau, Jalai Paip. Engau meka kaban belayan ke buka yang ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke pengawak berantu ke niang Olina anak gasau ya. Tau ke niang Mina, tau ke bini ex-sarjan lapu anak betuang ya ke dekat diatur. 27/5/2026 tu ilah. Pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu, ianya ba rumah Edward Entulang Entawa Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga, ianya ari Anggah anak Peng madah ke apa ya? Peng anak Linggan ya. Peng anak Linggan tau ke apai media. Udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Edwin Bukit Pantar Roban Jalai Kabuang Roban. Lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dor. Lalu penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Anggah tahu ke Bujang bak umur kusung 18969-9561 tahu ke nuju Umang ya kusung 112-428-2713. Hanya dia pesan tahu tadi madah ke Pang anak Linggan ya, Pang anak Linggan tau ke apai media udah nadai. Lalu niang

tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah sidampu inya ba rumah iduin bukit pantara roban lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, lalu tu pesan hari insul anak duat ya. Jadi pesan tu madah ke bini ya. Bunyi anak libu, bunyi anak libu. Udah nadai kemari pa hospital Kuala Lumpur. Jadi niang tu dekat di baik pulai ke Sarawak. Inya pergilah ya, 19 hari bulan 5 2026. Lalu maya nyengai niang tu inya malam hari 3 tu ilah 20 hari bulan 5 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah Albert bulan baru sebuyau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya ba bahai Memorial Park Bukit Ketimbung sebuyau ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai insul anak duat balumur kusung 12-381-6177 tahu kenucu media anak insul kusung 112-137-9219 ya. Jadi pesan tu nucu kaban belayan balunyeng keruang belimbing besi ketimbung Emperan Buluh, Kelait, Bulan, Sungai Nyamuk, Sangki, Bajuang, Senanyang, Raba, Mambai, Beliung, Sungai Rama, Disenangi, Sungai Meranti, Sungai Pedada, Sungai Mulun, Entangur, Jeragam, Kesindo, Sagu, Kakus, Sika, Merdang Gayam, Merdang Lumut, Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke bunyi anak libu ya. Bunyi anak libu udah nadai kemari pa hospital di Kuala Lumpur. Lalu niang tu dekat dibaik pulai ke Sarawak. Sari pergilah ya, 19.05.2026. Lalu dekat di Sengai pa rumah sidampu malam hari 3 tila inya pa rumah Helbert bulan baru sebuyau dekat kubur ke pagi hari 4 tu ila ya. Nya tadi pesan ke baru amat diterima ke pagi tu hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari Christina Lalang Narimun. Jadi pesan tu madah ke ini sida inya nyuta anak gun, nyuta anak gun tau ke bini niang Jawa anak tabur udah nadai meka. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah Ros tau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pagila ya. Jadi pesan tau nuju kaban belayan ba bayan Tasik Belingian di Selangau, Mukah, Salim Belalang, Durin, Macan, Kenawit, Madur, Julau, Jalai KJD, Sungai Arif, Sungai Buluh, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Kalau pesan tau tadi madah ke nyuta anak gun ya, nyuta anak gun tau ke bini ni yang Jawa anak tabur udah nadai. Jadi niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Ros tau ke rumah Jang Ulu Sungai Naman lalu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Okey, tu maka Siti hari pesan ke baru diterima hari peninga kita ke pagi tau ya. Okay, terus berinang kita ke pagi tu peninga awak penggerak pagi di YFM hari niang Michael Jemat.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, bakal selama peningah 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Yang di awak no macam pesan berat ya. Yang kelimpah hari penggerak pagi. Maka ba segmen ngelah tengah hari ngau maka segmen sada lemai ya nanti yang hari di YFM. Okey, hari Gwen sanggup aku bedau kita mendiang ke berita pagi tau.

Selamat pagi peninggal. Dia tahu kami nabur ke berita pagi. Keterubah tu batang berita. Jurulatih utama bertauliah merik latih ngagai pengajar sedidik berkaul ngau merasa pemansang dibiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngulo Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bin Tulu mantuk 60% hari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.

Jadi itu isi berita. 17 jurulatih utama ti bertauliah dekat merilatih ngagai 140 ikut pengajar sedidik berkawal ngau cara meresa ngau intervensi digital ngau gaya pemansian biakmit lebuh datai bak tahun 2027 hilak. Semua jurulatih utama bertauliah tu inyak raban pengajar sedidik nyampu. Menteri Pemansia Orang Induk dan pihak MIT ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madeh katur tu megak deka ngemucur ke pengawak meresa 1,800 ekonomiak sedidik di Serata Sarawak. Program kerjasama sedidik ngau toy eto tuju ya kena ngemansang ke pelajar inklusif serta kena nentu ke bala pengajar disikap ngau pengelantik ngintu nembiak berkeperluan khas. Berbaiknya nakak 31 hari bulan 3 atau 170 hari 173 ikut pengacara sedidik sudah ngambil latih bahasa isyarat. 2,090 ekonomi biak sedidik mega diajar pasal bahasa isyarat ngena lagu negaraku, Sarawak ibu pertiwiku serta sayangi Sarawak kita. Ngenang perkara bukai, sedidik udah nyapai 100% julu ati tidak ngangkat ke kelayakan bala pengacara. Dato' Sri Fatimah madah nakak 31 hari bulan 3 tu, semua 173 ikut pengacara sedidik bisik kelayakan minimum diploma atau ke ijazah sarjana muda bak pelajar ngau penyaga tumu nebiak mit. 13 harinya bisik ijazah sarjana muda, 132 diploma pendidikan awal kanak-kanak, ngau 28 ikut pengajar bisik diploma kemahiran Malaysia. Sedidik mekap nyadi sistem sokong tibuna benar kena nganjung pengajar nerima latih nasri pelajar hari mai bengkah universiti ngau college. Kala itu ngayan ke standard kualiti ya, tidiaku bak peringkat palan pelajar tinggi. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping nemuai sambil gawak semelamak 2 hari ke Singapura belabuh hari kemari. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ketujuh penemuai premier ke sekali itu Nur Ngolo Philanthropy Asia Summit 2026. Ia sebagai ribala tuai tinggalatai kejakuk bak sesi The Public Agenda maya awamnya kediatur bak Sense Expo and Convention Center Marina Bay Sands, Singapore sarito. Premier dekat berkongsi ke penelebak Sarawak nyungka pemansang ekonomi sambil ngurang ke intensiti karbon. Awam besar itu diatur belabuh hari sarito nyentuk kari tiga serta dekat digolok bala tuai dari sektor filantropi dagang ngau perintah. Premier megak dekat bertemu ngau berandau ngau Menteri Tenaga Manusia Singapura Tan Si Leng kelimpah hari ngatur awam begulai ngau Temasek Trust serta Equatic. Hari ke-6 awam ke terubah penggal kelima Kaunsel Negeri Dun Sarawak ke-19 hari itu dekat dipun kengau baca doa lalu ditangkan ke jakuk pemuka hari speaker. Nitih ke tusun awam tadi keluar ke laman web Dun Sarawak awam dekat diterus kengau tampung pengawak pejurai ke usul dikena merik terima kasih ke jakuk pemuka tuai pemukai menua Sarawak Ari Bala Kaban Kaunsel Negeri. 4 ikut menteri dekat ngau pengawak nyimpul jurai ke Sarito. Inya Menteri Pelajar Inovasi ngau Pemansang Pengelantik Dato' Sri Roland Sagahwiin, Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi, Menteri Bau Upis Premier Dato' Sri John Sikitayai serta Menteri Pengangkut Dato' Sri Lee Kim Shin. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Bin Tulu Pemaduk Mayuh mantuk mansut ke hasil bak pengawak beranak ke pokok di Sarawak ianya kira 60% hari semua pengawak beranak ke pokok di menua tau.
tu disokong pembangsang Taman Perindustrian Samalaju SIP Ngau Sarawak PCM tinjadi hub industri berat serta industri kurang karbon. Kepala Pemesai Eksekutif Invest Sarawak Timothy Ong madah ke 60 ngagai 70% orang meranak ke pokok di Bintulu inya ari menua luar. Sidak ticakah meranak ke pokok tu inya ari Jepun, Korea Selatan, China ngau menua Eropah. Kenyari tahun 2021 kira 96 bilion ringgit pokok dah dikemenar ke bak kandang Bintulu ngau semak 50% udah dikemucur ke. Siti ari projek ti udah berengkah di pejalai ke inya numbuh ke kilang polisilikon grade semiconductor bawa SIP ke berga 2 bilion ringgit. Lalu penumbuh kompleks metanol Sarawak PCM Senyam Berhan di berga 7 bilion ringgit dekat negap kaki sektor minyak ngau gas di menua tau. Nitiah ke rekod tabung darah Hospital Miri 2,187 orang mucur merik darah di Miri dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Kaban Kaunsel Negeri Pujut Adam Yee Siu Seng madah ke penyampaunya agi jauh hari ke ditaga enyak 13,000 orang datai merik darah. Tegalnya yang harap ke mayuh hakiraban bangsa datai nyukung kempen merik darah. Merik darah hukai semina pengasih tang aktiviti mensia mayuh ti ulih nyelamat ke nyawa. Tabung darah Hospital Miri berguna ke stok darah ti tegam ngami ulih nangkup guna pesakit serta emergency. Ia mansut ke jakonya ngakai pengarah berita sepunah nguluk program merik darah A Gift of Life di Miri. Rakyat di menua pesisir suah betapi ngau penanggul nguliah ke latih penglandia ke Tegal ungkus ngau penyawa. Nyalai program Community Transformasi Penglandia berserimai ngau gawai 2026 bak rumah panjai melakus tiris sebuti dan disukung serta berguna amat. Sapin Menteri Pemansang Rindu nembiak-miat ngau penglantang komuniti Dato' Rosie Yunus madah ke program tu olehnya diperansang ngakai rakyat di menua pesisir ngau masuk aktiviti ekonomi ti berpelasar ke penglandia. Tu dikena meri peluang agar sidak belajar penemu baru dikena nambah ke penatai pemisi. Rakyat di rumah panjai ti cakah ngatur mayuh macam program nyeng kaum pengawak dagang ngau pemansang diri meka dipuji. Ia mansut ke jakunya lebuh ti berjadi ke programnya Pak Tiris Sibuti Miri. Kerjasama strategik antara Opis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM, agensi perintah sektor luar serta peranak menua tu patut majak ditegapkah kena ngangkat ke pengawak nyikap diri ngau pengering mensia mayuh lebuh betapi ngau sebarang penusah nyit. Kaban Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody madah ke cara bergempuangnya berguna benar berindi ari perkara penglikun ukai semina tangkup pengawak Siti Agensi aja dan berguna ke sawa pari semua orang. Raban bangsa TBC Penau ngau pemerhati-hati bekaul ngau penglikun penusah hangus dekat bersedia lagi lebuh tapi ngau sebarang penusah kelimpah hari ulih jam 4 berjalai katur lebuh penusah nyadi. Ia mansut ke jakunya bawa program sari begulai ngau raban bomba ngau kempen penglikun penusah hangus kediatur bak balai bomba ngau penyelamat Sri Aman. 230 orang bising ngau nguluk program tu begulai ngau tuai zon 3 JBPM Sarawak Muhammad Rais Adam Rosalan. Nabur ke berita pagi dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita dibaca baru. Juru latih utama bertauliah merik latih ngagai pengacara sedidik bekaul ngau merasa penemansang nembiak ngena cara digital. Premier Sarawak ngolo Philanthropy Asia Summit 2026 di Singapore. Bintulu mantu 60% dari semua pengawak meranak ke pokok di Sarawak.
Berita pagi tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Swell. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Sarito, 18 Mei dalam tahun 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus berjadi muka awam keterubah awam kedua Kunsel Negeri T13 di Kuching. Penataya Ngobinia Dato' Patinggi Haji Rosmiati bermua upis Kunsel Negeri Sarawak di Amat Kepala Menteri Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ngau Speaker Dewan Undangan Negeri Dato' Robert Jacob Ridu ngau Bala Bini Pengari Adun Kebukai Sebedau Tiniki Kepangau lalu besar baris basa di rapat Batalion ke-17 Pasukan Polis Hutan lalu nangkan kenyak tamak ngagai balai lalu menjadi awam Kunsel Negeri. Lebuah kebercakup Speaker Dun bisa muka ngenang pengrami ngintu 30 tahun Sarawak merdeka kebesai benar reti ngagai rakyat menua Sarawak. Lepas harinya bisa muka datai ianya 19 ikut kaban Kunsel Negeri Adun Ari Johor diperhati ke awam tu ke diatur dalam kandang 4 hari ke bisi tanya sawut di bed ngorau pejaku Ari Bala Menteri. Nyalai Ari awam Kunsel Negeri meh di memandang ke siti cara dikena ngemun ke pelasar do bercurai ke polisi ngau pemansang benua. Jeranau cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Selekai jaku saritu ianya gagar. Gagar. Reti gagar ianya tingkil, rarah, takau tai telah buah rialai siti-siti utai lekat. Contoh ayat, buah jambu sematung belakang rumah kami mayu gagar laban daya ke jelu tupai. Nyanaka selekai jaku saritu.
4: Selekai jaku saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Mula-mula saya kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Orang tua, orang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo, kalau dengar lapar, utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak, bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Antik bakal datang di sini dengan udal, kor di sini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai, do ringgit kenyak, men.
2: Antik bakal di empu, men. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa utek ke beli di salu ya?
1: Sikinya, men, bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti ya pun, mana ya, megak? Ya, standard kualiti ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal sama kedai. Ya, aku pun mendapat pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kena lihat hati aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bahas memilihnya.

0: Laban aku tu Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ngai 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
1: Nak patut ke mana mie lo tak siap ke milau ke dia?
0: Kalah dia pun. Nyumai mie nyampu milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milau. Sekali aku deh.
0: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
3: Aku LC Elton Juan, wakil Hari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga Mak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Stampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nak baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Our project Abah Said, I think maybe I need to explain. When Longhouse just about to hold a gawai, they just brew the tua, not yet ready to distribute to the crowd. If you are a guest, instead of asking them to go to the bilik, girup tua, they say, come, nabas ai. It's a euphemism, that girup tua. Then tua, normally when in a celebration such as this, we ask a lady to pay tribute to the tua. Sangai tua, sangainya indicate that tua is a secret drink made brewed by the kumang from Pangalibao. At first, it becomes in the form of kumang itself. Then after that, once it goes into the tajau, then it becomes tua. Once it becomes tua, once you drink it, it bring you luck, it bring you improve your age. If you're old, it become young. If you haven't get married, nanti nuan maka ino empai berlaki, boleh laki, orang bujang boleh bini, orang kaya berdagang boleh harta. That is the gist of the sangai lah, you know. Alam jaga iban, nanti kami dia pegai kapi nemu ya pasal ngabas air. Lebuah kita kak begawai, tua nyampai tentu mansau. Bisa orang dikek kasar rumah kita eh. Jadi orang nyaka madah kesidak ya. Uji tuan jepik kasar milik aku. Ngabas air kita wai ku ya. Orang tak nyebut ngirup. Nanti yang ngirup. Orang bukai ke dia yang nitih magang. This is the nama-nama jako alus mai orang ngirup. Jadi tua tu lebuah orang ke ngirup demi orang ke pakai pengabang. Dia sangai korang dulu. Sangainya muji tua. Tua tu di tanah bala orang ke kumang di Pangalibao din. Jadi kumang sano. Mula ya. Jadi kumang udah ya gah korang bata jauh. Ya biar baru jadi tua. Jadi kita ke ngirup tua kuyanya. Bisa nasir ke. Bisa budi, bisa tua, bisa libah. Kita ketua ya. Tau jadi biar.